0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Susulan kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di kilometer 279.2 arah utara dari Bandar Ainsdale ke Bandar Baru Nilai. Status terkini, lorong kiri dan lorong tengah masih lagi ditutup. Trafik sesak sejauh 9 km. Jadi sila lancang perjalanan anda. Beralih ke LDP, terdapat dua insiden kereta rosak, iaitu di kilometer 20.6 arah utara di Puchong Jaya. Lorong kiri terhalang trafik perlahan di lokasi. Satu lagi insiden kenderaan rosak di LDP di kilometer 16.8 arah utara di jambatan kabel Motorola. Lorong kiri terhalang trafik perlahan di lokasi. Masih lagi di LDP, trafik perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Intan ke jambatan kabel, juga Plaza Tol Pencala ke TTDI. Beralih ke Akleh, perlahan dari Ampang ke Plaza Tol Datuk Keramat, manakala di LKSA, perlahan dari Alam Impian ke Bulatan Selangor, juga persiaran Anggrek Mungkara ke persimpangan Kota Kemuning. Mohon jangan pelangkan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia. Oh.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Hari ini Teh Tarik Kopi O temankan anda edisi Jumaat 2 Oktober tahun 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti biasa dalam jam yang ketiga setiap hari Jumaat, kita akan bawakan untuk anda
0: sebarang kemusykilan tentang agama. Apa nak tanya, tanyalah.
2: Kalau anda ada soalan agama, persoalan kemuskilan ataupun sebagainya, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp sekarang ini 019-330-4425. Terima kasih kepada anda yang dah pun menghantarkan soalan-soalan anda. InsyaAllah sebentar nanti akan diperjelaskan oleh Ustaz Hafiz Hanifah, akan bantu merungkai segala kemuskilan anda. Okay? Dan jangan lupa juga, anda juga boleh bertanya secara live, secara langsung. Anda boleh hubungi di taliannya 0322873203 ataupun 0322873204. Terus bersama dengan kami di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
3: Alhamdulillah.

0: Pilihan tepat Selangor FM.
1: Tertarik Kopi O masih lagi bersama dengan anda. 8.15 minit pagi, kita akan ikuti Merafak Kasih episod yang kelima. Nak menceritakan tentang kepribadian tuanku. Sebenarnya Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temubuat eksklusif bersama dengan tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan bersama dengan tuanku. Iaitu kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Munasuh Haji Aliasa, Pengurus Besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz.
2: Merafak Kasih.
3: Dalam stor kami tu stor gudang. Dia ada stor gudang untuk barang-barang solid seperti barang kayu, barang tembikar, barang pewter, silverware atau dengan kristal. Lepas tu dia ada level lain pula untuk painting, untuk print dan untuk baju-baju. Dan dia ada buku-buku, dia ada separate areas untuk tu. Tapi dia macam gudang-gudang. Kena jaga, kena maintain. Kena maintain up dia. Maksudnya kena dalam keadaan terbaik lah. Bila dikenaki akan dikeluarkan. Sebab tu sampai tahap sekarang pun staff masih lagi, jika bukannya dalam galeri, diorang akan berada dalam store untuk baik pulih certain item supaya sentiasa dalam keadaan baik. Tukar kita boleh tukar. Ya. Kadang-kadang tu mungkin kita ada kabinet ni semua kita letak kristal. Mungkin dari konsep tu lah mungkin kita boleh buat. Instead of kristal, keluar semua kristal, mungkin kami semua nak letak dulang-dulang pewter ke silver pula kan. Macam, mungkin kita boleh buat macam tu. Tapi itulah, bila kita buat macam tu, staff memang, orang kata apa, pack lah dia orang punya, sebab staff gallery juga yang melayan, jadi pelayan kepada tetamu atau pengunjung yang datang tiap-tiap hari tu. Kita 12 orang je. 12 orang tu lah yang menguruskan perjalanan harian galeri dan juga menguruskan artifak-artifak. Maksudnya keselamatan artifak, cara penjagaan artifak, orang yang sama. Menjaga orang yang mengunjung pun orang yang sama. Memang multi purpose lah staff galeri ni. Jadi security pun staff galeri juga. Maksudnya bila datang tu, you protecting the visitors juga dan barang. You kena jaga dua-dua tu. Buat masa ni, tuanku dengan perkenan Sultan Selangor memang free. Memang percuma untuk rakyat jelata. Because tuanku kata, this is the time rakyat pun, yang pentingnya dia kata, rakyat dapat menimba ilmu, mempelajari tentang Kesultanan Selangor ni. Macam mana Kesultanan Selangor ni berperanan untuk perkembangan negeri Selangor tu sendiri. Pembukaan negeri Selangor, berkembangnya negeri Selangor, daripada kelompok-kelompok pekan menjadi satu negeri ya. Waktu tu macam satu negara lah, Empire Selangor. Itu tempat pembelajaran. Kepribadian yang saya boleh kongsi cuma his work ethic. Dia punya style of work. So bila dia datang ke sini tu, kami tahu dia macam mana. Very focused. Tuanku tu dia tahu dah apa dia nak buat. Dia particular time tu kan. So kalau dia kata okay, I want to find something tu, dia dah tahu dah. Okay, mari masuk ke dalam.

0: store, we find something. Dia macam tu lah. Kalau dia datang tu, dia tak okay, saya nak check barang ni, saya rasa macam tak betul. Dia terus pergi ke tempat yang dia rasa tak betul atau was-was tu. Sebab pernah jadi pada kita, masa kami buat caption, certain caption tu, kadang-kadang barang-barang tu kita tak clear barang tu daripada mana dan sebagainya sebab keterangan barang tu sendiri tak jelas. Jadi saya pernah berada dengan orang yang turun membuat keterangan tu. Lepas tu kita tengok apa yang boleh ditulis lah, apa yang ditulis, dicatat. Tapi bila print benda tu, kami pun tak tahu, kata ada misspell ataupun ejaan tu tak betul dan sebagainya. Tapi Sultan ni dia boleh point. Maksudnya dia boleh pergi ke tempat yang kami buat salah tu. Dia datang terus ke sini, kata, I don't think this is right, dia kata. Tengok balik ni, macam betul ke yang ini? Kan? Dia boleh fokus benda-benda macam tu. Itu quite amazing lah. Dalam out of 1,000 barang yang kami ada dalam galeri dengan caption masing-masing tu, pengguna dia boleh point barang-barang ni dia rasa tak betul. And true enough, bila kami check betul, misspell, apa tak wujud pun nama yang macam kami tulis dan sebagainya kan. Itulah dia boleh out of all tu, dia boleh nampak benda-benda macam tu. So quite detail. Dengan staff tuanku very strict, tuanku tegas. Ha, tu dia punya character. When it comes to involve tuanku dan kaki tangan, macam kami ni di galeri raja. Galeri raja tu tugas you apa? Ha, so tuanku akan tengok dia punya hasil kerja tu. Ha, yang tu yang challenges kami ni, challenge dia punya expectation tu lah. Tapi yang kita gauge memang tuanku tegas lah benda-benda ni tu. When it comes to work, hasil kerja tu tegas. Jangan ada orang panggil the word sloppiness kan. Sloppy tu macam buat ada misspell ke, lepas tu ada ejaan tu tak verify betul ke tak. Salah satu misspell, salah satu nama tak betul ke, apa assumption, fact tak betul. Ha, tu benda-benda tu kami kena jaga-jaga. Sebab yang tu yang aku emphasize kan kat galeri diraja. Fakta.
1: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Baik, selamat berjuang juga diucapkan kepada atlet-atlet negara Malaysia yang masih lagi meneruskan perjuangan mereka sehingga ke penghujungnya untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi kita doakan sama-sama. Dan sekarang ini seperti yang kita janjikan, kami nak bawakan untuk anda ANTT. Apa nak tanya? Tanyalah.
4: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi.
3: Di mana hari ni kita bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah. Kalau tadi kita dah kongsikan dah, untuk anda bertanyakan soalan, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425 ataupun anda juga boleh tinggalkan komen anda ataupun anda boleh hubungi kami dalam taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Tinggalkan komen di ruangan TikTok live pun boleh juga. Dan sekarang ini, Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, segak bergaya hari ini. Sebelah ada bunga-bunga, sebelah plain. Hari ini ada maksud ke, ada makna ke, macam mana bunga-bunga tu Ustaz?
5: Ya, sebenarnya hari ini adalah hari yang saya nak mengajak semua pendengar kita untuk menunjukkan sedikit kecintaan,
3: kecintaan
5: dan juga bukan taat setia lain, taat setia lain. Maknanya kecintaan dan kasih sayang
3: InsyaAllah
5: kepada orang rumah kita.
3: Baik.
5: Jadi ini saya, ini rumah lah.
3: Berbunga-bunga
5: hati saya hari ini.
3: Adakah
5: macam-macam DJ Hafiz pun saya tengok selalunya sampin dengan seluar di bawah tak dapat sama. Tapi hari ini dapat sama, ada maknanya mesti ada sesuatu.
3: Biasa,
5: juga.
3: Biasa Ustaz, ini permohonan selama sebulan.
5: Oh, baru lulus.
3: Baru lulus. Itu pun sebab ada surat jemputan sebenarnya Jubli Perak Pemerintah.
5: Kalau itu tak lepas.
3: Kalau tak lepas, tak cop tu Ustaz.
5: Tak cop.
3: Baik Ustaz, hari ini sebagai mukadimah kita dalam Majlis Ilmu ANTT, apa nak tanya-tanyalah. Hari ini dah masuk hari yang keempat kita kehilangan tokoh negara kita ataupun ibu negara Malaysia, iaitu Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah. Dan masih lagi orang bercerita. Kalau kita tengok di media sosial, di Instagram, di threads, ada yang menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Allahyarhamah. Dan itibar yang boleh kita ambil minggu ni Ustaz, terus terang Ustaz pun tadi dah cerita pasal kecintaan kita kepada pasangan. Minggu ni ramai yang cerita pasal pasangan. 70 tahun angka perkahwinan Allahyarham bersama dengan Tun Dr. Mahdi. Dan ianya meninggalkan kesan daripada kita tengok mereka kehilangan orang yang tersayang. Dan itibar yang kita boleh ambil cerita-cerita orang baik Ustaz. Allahuakbar. Jadi itu mukadimah kita hari ini. Mungkin apa yang boleh kita belajar lagi Ustaz selain daripada itu?
5: Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ Hafiz, DJ Awan dan juga seluruh para pendengar kita pilihan tempat Selangor FM. Dan alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Tun Hasmah almarhumah ditempatkan semua orang beriman dan bertakwa insyaAllah. Dan kita tahu bahawa beliau memainkan peranan yang besar.
3: Ya, betul.
5: Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dunia hari ini, di sebalik kejayaan mereka, kerana ada seorang wanita yang mendampingi mereka, ya, memberikan kekuatan dari segi emosi, fizikal,
3: motivasi,
5: rohani, motivasi dan sebagainya. Ya. Hatta saya sendiri ketika mana berjaya dalam satu program dakwah TV yang selepas itu banyak surat khabar, TV sebagainya.
3: Oversilah.
5: Bukan nak interview saya, interview isteri. Maknanya kejayaan di sebalik sang suami. Jadi mesti ada rahsia dia di sana. Jadi sebab itulah kita hari ini saya nak mohon kepada semua, terutamanya kepada abang-abang, jangan tunjuk riak belagak sangat, ego tu. Kita jangan lupa hargai mereka. Hargai mereka dengan bawa mereka berjalan.
3: Betul, insyaAllah.
5: Ataupun gelang berapa kilo?
3: Berapa gram?
5: Kilogram lah, takkan gram lagi.
3: Main kilo saya.
5: Kilo lah. Dalam mimpi pun jadilah.
3: Betul. Apalah sangat kan. Dalam mimpi tu kan percuma.
5: Jadi sudah pasti ada rahsia yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Tun Mahathir dan Tun Asma. Dan ia, saya percaya, tidak lari daripada perjuangan Baginda SAW bersama Zawjatun Nabi SAW. Banyak para alim ulama menyebutkan tentang Zawjatun Nabi SAW, iaitu isteri-isteri Baginda SAW. Kita bukanlah maknanya nak bermotivasi untuk zaujat, isteri-isteri, tidak. Sebab hari ini kita adalah cerita tentang satu isteri.
3: Betul, betul. Kita dah janji tadi, Ustaz, kan? Minggu ni kita tak ada try-try, insyaAllah.
5: Jadi, bagaimana Nabi SAW menyantuni para isteri-isteri Baginda SAW, ada rahsia di sana. Ada tiga formula yang dilakukan oleh Baginda SAW. Jadi tiga formula ni kita tak nak bawa sekarang lah. Kita akan bawa di hujung mungkin lepas 9.30.
3: Baik.
5: Dalam apa nak tanya, tanyalah.
3: Dalam satu minggu, satu sirah.
5: Dalam satu minggu, satu sirah.
3: InsyaAllah.
5: Tapi sebagai penutup untuk mukadimah ini, apa yang paling penting dalam hubungan suami isteri ni adalah bertolak ansur. Bila kita bertolak ansur, maaf memaafkan, seperti mana guru saya Datuk Dr. Fadilah Kamsah, bila kita nak tidur je, maafkan isteri kita. Kita duduk sebelah sebelah bantal sebelah dia, borak dengan dia. Tidur tu dalam keadaan tidur berborak, bukan tidur menengkur sana menengkur sini. Ini kaedah di sebuah jadi sebelum kita nak maafkan persoalan, kita berborak dengan isteri kita. Hari ni ada apa, recall balik. Hari ni
3: how's your day,
5: your day kan, macam mana hari ni kerja kan, macam mana kat DJ tadi kan, kerja Melayu ada tak orang ambil gambar,
3: ada orang try tak.
5: Jadi bila kita berborak tu, kadang kita dapat menyelami apa masalah sisi kita, suami kita, dan kita maafkan orang. Jadi itu adalah antara tips yang dicadangkan, diberikan. Jadi mungkin kita boleh amalkan banyak sebanyak.
3: Betul.
5: Tapi ada tiga perkataan yang dilakukan dan tiga rahsia yang dilakukan, dan ia menjadi pedoman di dalam Al-Quranul Karim yang akan kita bahas di hujung nanti, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Okay, nanti kan dalam satu minggu satu sirah kita nak bercerita tentang perhubungan bersama dengan pasangan, termasuk kalau yang tak kahwin lagi tu, nanti mungkin kita ada juga pandangannya.
5: Boleh, boleh.
3: Boleh, eh? Baik, kita nantikan. Kepada yang dah bertanya, ada satu soalan, Ustaz. Ni berkenaan dengan solat. Selepas ini kita nak ajukan kepada Ustaz dan nantikan penjelasannya. Ini dia lagu untuk anda, Yusri dan juga Lisa Surihani, dengan tajuk lagunya Kekasih Abadi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag Merentasi.
2: 8.38 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kini kita kembali dalam ANTT Apa Nak Tanya, tanyalah bersama dengan Al-Ustaz Hafiz Hanifah untuk menjawab persoalan daripada anda. Tadi ada soalan berkenaan dengan solat. Dia ni sebelum solat, dia kumur dulu, okay. Mulut guna pencuci, mulut sterilize ke macam itulah nama dia. Kan? Jadi benda tu ada perisa.
3: Betul.
2: Sah ataupun tidak bila dia solat tu, dalam kan ada perisa tu.
3: Macam
2: mana hukum dia, Ustaz?
3: Baik, pertama sekali, dalam solat kita memang disunahkan oleh baginda SAW untuk bersugi,
2: okay,
3: membersihkan diri. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, kata SAW, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak fi kulli salatin. Kalaulah tidak diberatkan untuk aku, kalau ikut, kalau boleh Nabi nak wajibkan. Tapi tak adalah sampai tahap itu.
2: Okay.
3: Tapi maknanya Nabi SAW bila buat satu amalan berterusan, dia boleh jadi wajib. Lepas itu semayang tarawih, Nabi SAW pada malam yang ketiga, Nabi suruh semua semayang kat rumah. Sebab takut boleh jadi wajib. Bila dia dilakukan di zaman permulaan, maknanya Nabi SAW melakukan secara konsisten. Jadi Nabi SAW begitu je, kalau boleh nak wajibkan, wajibkan. Laula an asyqa ala ummati, kalau boleh aku nak wajibkan pada umatku. Tapi tak jadi je wajib, tapi dia sunat yang amat muakkad. Apa dia? Untuk memerintahkan umat aku untuk bersugi setiap kali solat. Fi kulli salah, maksudnya setiap sembahyang. Ada setengah ulama kata solat fardu, ada kata sunat pun termasuk. Kenapa perlu setiap kali solat you kena bersugi? Pertama, kita tahu sugi ni dia memang objektif dia membersihkan gigi. Membersihkan gigi dan menghilangkan bau, termasuklah kita sebut dengan makanan-makanan bakteria dan sebagainya. Jadi saintifik pun ia terbukti, bahkan termaktub dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya adalah kenapa? Sebab tidak mau ada sisa-sisa makan yang tinggal. Jadi kalau di sisa makan kita kita
2: tertelan kan.
3: Tertelan tu lainnya kita tengok. Ini ayam masak merah tadi.
2: Allah sayang ni.
3: Sayang ni. Sedap ni walaupun gitu.
2: Patas tak eh?
3: Ya. Jadi kita kena berhati-hati. Tapi kita tahu bahawa poin yang membersihkan mulut. Salah satunya kerana mulut ni kadang berbau. Kan? Bila kita macam DJ-DJ ni selalu bercakap. Macam saya selalu ceramah. Jadi kita lepas ceramah kita kena bukan sanitize mulut tu, jangan sanitize. Yang hang spray pula.
2: Tapi ada Ustaz yang spray tu.
3: Yelah, tapi dia yang boleh lah, yang selamat. Dia bukan yang racun biji.
2: Faham.
3: Jadi samalah kita komo-komo tu, samalah dia macam sanitize juga.
2: Dia
3: bersihkan. Saya pun begitu juga. Dalam keadaan hatta bulan Ramadan, dah berturut-turut, tengah hari tu saya komo-komo. Sebab mulut kita akan jadi berbau. Apatah lagi kalau orang yang Nabi SAW menyebutkan yang tentang orang yang makan tum. Tum ni adalah bawang putih yang mengelompok dia ni makro kubja kan. Apa tak lagi makan petai budu yang sendawa sekali bau kan, jering kan. Itu makro orang yang sakwip contoh kan. Yang tak, alhamdulillah, ini kalau lah. Jadi kalau dia berbau, jadi itu tujuannya membersihkan tu. Jadi harus hatta sebelum sembahyang. Jadi apabila kita sembahyang, orang kuranglah bersugi, tapi orang Arab dia biasalah bersugi tu kan. Apatah lagi kalau kita duduk buat umrah haji, jadi dia jadi kebiasaan juga. Jadi habis kita kokomo, jadi hukumnya harus saya rasa.
2: Walaupun ada perisa
3: ke? Ya, perisa pun perisa apa kita panggil apa? Perisa segar kan tu kan.
2: Min.
3: Min tu kan.
2: Dia tak adalah perisa cepedak
3: ayam nangka, masak merah ke, tak ada.
2: Faham.
3: Jadi maknanya hukumnya harus tak ada masalah kan. Melainkan kalau kita kokomo, kita terlalu kita telan dia punya.
2: Tapi jarang orang berkumur pakai sabun tu waktu solat sah.
3: Manalah tahu dia nak terai kan. Yang itu boleh jadi salah lah.
2: Dia nak buat macam siwak moden lah.
3: Itu tak boleh lah. Tapi kalau sekadar kita lakukan tu tidak menjadi isu, tak masalah. Hanya asasnya membersihkan mulut itu adalah amat dituntut dalam Islam.
2: Baik.
3: Kalau boleh bersugi tu lebih dekat dengan sunnah.
2: Baik, selepas ini kita ada satu solat, satu soalan berkenaan dengan solat juga.
3: Okey.
2: Ini apa dia? Solat ketika orang sakit. Selepas ini. Dan nantikan juga kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, kami doakan perjalanan anda. Dan selepas ini kami akan kongsikan info trafik semasa di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
5: Kita sering lihat.
6: Kita sering dengar.
7: Kita sering baca.
8: Tidak pernah berhenti.
9: Berlaku dan terus berlaku.
10: Kekejaman dan kezaliman
11: terus menimpa warga Palestin.
12: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
13: Kami menentang kezaliman,
14: menentang kekejaman.
15: Kami di Selangor FM
16: prihatin
17: dan menentang
18: penindasan kepada Palestin.
19: Palestin.
20: Palestin.
21: Palestin.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Terowong Smart, trafik perlahan menghala ke susu keluar jalan Tun Razak. Manakala di Lebuh Raya Kajang Sek, perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten juga Ceras Jaya ke Balakong. Beralih ke Lekas, perlahan dari Plaza Tua Kajang Selatan menghala ke Kajang Perdana. Manakala di Lebuh Raya Max, trafik perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil menghala ke Kucai Lama. Sila ambil perhatian, terdapat lorong N06 di Plaza Tua Putrajaya ditutup sementara disebabkan sistem OP. PS debit tidak boleh digunakan buat sementara waktu. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ikhwan Fatanah dengan tajuk lagunya Jannah. 8.49 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Baik, jom kita sambung semula ANTT. Ada satu soalan tentang solat ketika sakit. Ini bercerita tentang Datuk Nash. Datuk Nash juga ditimpa musibah kemalangan jalan raya, 52 jahitan, dan beliau masih lagi berada di hospital. Kita sama-sama doakan semoga Datuk Nash kembali sembuh dan dapatlah menjalani aktiviti seperti selalu. Datuk Nash pun kita tengok aktivitinya sekarang ni dah selalu pergi keluar dakwah apa semua. Betul, kan
1: masjid.
0: Ke masjid dan sebagainya. Dan accident pun balik daripada masjid, Ustaz.
1: Oh, balik lepas sembahyang
0: Isyak. Sembahyang Isyak.
1: Allah, Hafiz bang tadi dekat masjid mana?
0: Soalan saya Masjid Besi Maghrib.
1: Dahsyat yang putera jaya. Sesat.
0: Okey, Ustaz, ni ada satu soalan ni lah yang tular dekat media sosial, di mana anak kepada Datuk Nash, Shamir Nasha, mengakui tidak mengetahui mengenai video bapanya sedang menunaikan solat dalam keadaan terbaring di kereta hospital. Tular dekat media sosial. Dia yang ketika itu berada bersama dengan bapanya. Tak pasti siapa yang merakam video berkenaan sebelum ianya dikongsi sehingga mendapat perhatian ramai. Walau bagaimanapun, bapanya sememangnya amat menitik beratkan soal solat dan akan menunaikan kewajipan itu tanpa mengira keadaan lah. Sebenarnya saya pun tak tahu siapa yang rekod tu. Dan alhamdulillah, bab solat sampai waktu memang akan terus solat lah. Jadi menimbulkan persoalan, dia buat apa tu? Yang pertama kali tengok, kenapa macam tu? Sakit sangat ke? Jadi macam mana Ustaz, kita ni dibolehkan untuk solat baring ni bila? Dan tata caranya macam mana? Mungkin Ustaz boleh jelaskan.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, kita tahu solat adalah tiang agama. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqama din. Siapa yang mendirikan agama, siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadama din. Siapa yang tinggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama. Jadi awwalu ma yuhasibu anhu al-abdu yawmal qiyamah solatuh. Perkara pertama, Hafiz, yang akan dibicarakan tuan-puan di akhirat nanti akan dihisab adalah solat. Kalau solatnya berjaya, yang lain semua akan insyaAllah akan berjaya. Jadi poinnya solat tu penting. Tak kira apa juga keadaan. Orang sakit kena solat. Orang yang apa?
0: Musafir?
1: Musafir kena solat. Walaupun dalam keadaan diringankan dengan jamak dan qasar. Baik, Allah SWT menyebut tentang mengingat Allah ni dalam pelbagai keadaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, sampai ujung ayat. Orang yang mengingat Allah ini sama ada dia qiyama, disebutkan pertama dalam keadaan berdiri, qiyama wa qu'uda ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubi ataupun dalam keadaan berbaring. Daripada ayat ini, para alim ulama termasuklah dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala menegaskan tentang keharusan solat, yang mana sekiranya kita tak boleh berdiri, kita dibenarkan duduk. Kalau tak mampu duduk, kita dibenarkan dalam keadaan berbaring. Bahkan kalau kita tidak boleh menggerakkan pun, kita tetap kena solat. Dengan keadaan dah lintasan hati, dengan keadaan bergeraknya mata sebagai tanda rokok dan sujud. Baik, kita pergi kepada tata cara pula. Jadi boleh ke solat dalam keadaan Datuk Nash solatnya dalam keadaan dia duduk? Bukan duduk, berbaring kan?
0: Berbaring.
1: Baring tapi badan dia tegak lah. Macam berbaring lah tu, kaki dia menunjuk kan? Kalau duduk ni, qu'ud ni, kaki tu kita mesti dalam keadaan duduk. Itu kira dalam keadaan berbaring lah tu ya. Jadi pertama sekali, dalam keadaan wajib berwuduk. Sekiranya tak mampu berwuduk, ada orang yang tolong wudukkan anak-anaknya tadi. Wudukkan mengikut tata cara dan pergi kepada yang wajib saja.
0: Okey, dekat sini berwuduk walaupun ada air, kulit tak tak boleh kena air.
1: Kenapa tak boleh kena air?
0: Contohlah melecur ke apa ke. Ini itu boleh orang pakai.
1: Itu boleh bertayamum.
0: Bertayamum.
1: Dia punya macam mana kita kata tata cara yang diharuskan.
0: Faham.
1: Mana boleh kata tak boleh. Ya, kalau kita tak boleh, katakanlah berbalut kan. Nah, jadi ada tata caranya. Kalau sebagai mazhab, kita boleh sapu. Mana contohlah ini berapa?
0: Ini terbuka.
1: Ini bukan berbalut. Berbuka, ini berbalut. Okay. Yang ini terbuka. Eh, selalu ini berbalut. Kalau ibu buka okay, tu, lengan, ini.
0: Lengan berbalut lah.
1: Berbalut, ada
0: siku, terbuka. Siku berbalut.
1: Sini terbuka.
0: Dekat pergelangan tangan je. Okey.
1: Jadi, yang ini kita kena basuh. Yang ini kita boleh sapu.
0: Okay.
1: Itu pun ada tata caranya. Tapi, kalau mazhab Syafi'i, dia lebih tepatnya dengan kita tayamum lah. Tayamum dengan sapu tanah di muka dan juga di tangan sampai ke siku. Rambut kaki tak perlu. Dia ambil yang wajib.
0: Okey.
1: Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah baik dia ada syarat, itu syarat sah solat. Itu tak boleh elak. Kedua adalah dalam keadaan ittijahul qiblah. Mesti menghadap kiblat. Jadi kalau kiblat tadi macam tu, betulkan kita punya kedudukan katil. Dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan khusus antara di Selangor, di banyak negeri di Malaysia, kita tak boleh lari jarak. Ni bukan saja yang sakit, yang tak sakit pun sama, tak boleh 3 darjah lebih.
0: Okey.
1: Oh, bayangkan 3 darjah tu teramat sedikit. Lebih batal solat kita. Walaupun ada pandangan mazhab yang lain yang boleh mengharuskan sehingga 45 tapi dengan tata cara yang syarat-syarat yang lebih lain lah. Tapi poinnya kita ambil pandangan yang 3 darjah. Jadi lari boleh terbatas. Jadi sebab kita sakit ni kadang kita tak berapa jaga kiblat, dia tak boleh. Berbeza sembahyang atas kapal, berbeza sembahyang atas kenderaan boleh lah, ataupun kapal terbang, kapal laut kan. Jadi kalau kita boleh menghadap kiblat kemudian kapal tu bergerak, itu berbeza.
0: Okay.
1: Macam mana nak kawal kapal, macam mana nak kawal kapal laut,
0: kereta api,
1: kereta api. Jadi sukar. Itu pun ada tata cara. Kita tak nak bahas bab tu. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Jadi kalau dalam keadaan kita rokok, dalam kita baring, berbaring dan juga duduk, jadi kalau kita boleh berdiri, kita mesti berdiri. Sebab sembahyang fardu, dia punya syarat dia mesti berdiri, tak boleh duduk. Sembahyang sunat boleh duduk. Kalau kita tak sakit pun boleh duduk sembahyang sunat. Jadi tidak menjadi kesan. Sembahyang qomliyah ba'diyah. Tapi yang alam kira sangat.
0: Exercise tu.
1: Kalau nak sembahyang, bayanglah kejap. Tapi kadang-kadang macam sembahyang hajat lama. Sembahyang tasbih, main tasbih paling cepat pun 20 minit, 2 rakaat. Boleh jadi 1 jam. Kan? Kalau 4 rakaat tu sejam tak lari lah, sejam ke sejam setengah. Jadi lama kan, tasbihnya lama. Jadi kita larat dia duduk, boleh. Sengaja dah duduk boleh, itu sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak boleh. Jadi kalau dia sakit, apa pun sakit, kalau kita sembahyang kerusi, ramai orang sembahyang kat kerusi kat masjid, tidak boleh sembahyang dalam keadaan angkat takbir, dalam keadaan duduk kat takbir tu. Kalau you boleh berdiri, you kena berdiri dulu. Allahu Akbar. Jadi kan, ini kat TikTok kita kan.
0: Kita dekat TikTok. Siapa yang ada di TikTok Selangor FM, kita boleh tunjukkan contohnya.
1: TikTok Selangor dengan TikTok PFA. Kita ada masa sikit lagi.
0: Ada sikit lagi.
1: Okey. Tanya buat solat ni.
0: Ya, kita kena tunjuk, kita tunjuk betul-betul ni.
1: Jadi kita Allahu Akbar, baru kita
0: duduk. Oh, takbir tu kena berdiri.
1: Takbir wajib berdiri sebab sembahyang fardu. Ramai saya tengok dia jadi duduk Allahu Akbar. Malaikat dia memang tak boleh berdiri. Berdiri, kalau boleh berdiri sekejap pun, dia berdiri juga.
0: Okey.
1: Cukup. Itu mesti kena berdiri sebab dia fardu. Lepas tu duduk. Apabila kita baca Fatihah semua macam biasa, kita rokok dalam keadaan sedikit saja dan beriktidal balik, sujud lebih daripada rokok. Okay. Lebih. Sama macam kita berbaring. Kan? Sama juga. Macam tu. Itu dilakukan oleh Datuk Nesh. Gitu kan?
0: Tengkuk kita.
1: Sujud tu lebih sekadar kemampuan kita.
0: Faham.
1: Yang penting kita ingat Allah. Dan para ulama juga bahas, kalau kita sukar, susah, kita boleh sembahyang zuhur dilewatkan, sembahyang asar diawalkan.
0: Okay.
1: Tapi masih di waktu-waktu dia. Tak boleh di gabung jamak ke sesuka hati tu. Tak boleh lah. Dan akhir sekali, apa dia, dalam keadaan kita solat, kita dia haruskan juga kita nak berjemaah dan sebagainya. Jadi saya juga mengambil kesempatan, selalu juga saya berprogram dengan Datuk Nesh sebelum-sebelum ni. Jadi saya juga mendoakan mudah-mudahan Datuk Nesh terus sihat.
0: Nasrullahal
1: azim, Rabbal arsyil azim, ayashfiu shifaan ajilan la yughadiru saqaman ya arhamar rahimin. Kita doakan nasihat dan takziah kepada keluarga, sabar dan mudah-mudahan diberikan kesihatan. Tapi masya-Allah, kalaulah Allah Taala tarik sekalipun, dalam keadaan balik solat, pergi sembahyang, Allah Akbar. Kita takut kita ni.
0: Ya, tu.
1: Mudah-mudahan, Hafiz.
0: InsyaAllah. Okey, sama-sama kita doakan. Dan selepas ini, kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Tepat jam 9 pagi, kita akan ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 9 pagi. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Ini ialah info trafik Selangor FM yang terakhir untuk pagi ini dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Susulan kemalangan di kilometer 279.2 di lebuh raya utara selatan E2 arah utara dari Bandar SD ke Bandar Baru Nilai. Status terkini, lorong ketengah dibuka manakala lorong kini dan kecemasan masih ditutup. Trafik sesak sejauh 13 km. Sila rancang perjalanan anda. Selain itu, terdapat kerja penyelenggaraan di NKVE di kilometer 24.0 hingga kilometer 22.8 arah utara dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan. Lorong kecemasan lorong kini ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jugakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di SPE pelan dari Taman Melawati ke Wangsa Maju, SKVE pelan dari Saujana Putra ke Air Hitam, berikutan kesan kemalangan di kilometer 11.5.

0: ke Susu keluar Jalan Montfort. Di lebuh raya sprint, perlahan dari Mount Kiara ke Jalan Duta, Kayu Ara ke Seksyen 16, Jalan Makruf ke Semantan, di Damansara Link dari Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara, Green Chain Link perlahan dari Mount Kiara ke Hartamas dan akhir sekali Pencala Link perlahan dari Susu masuk Jalan Duta ke Mount Kiara. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
3: Tapi apa tu ya?
2: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam jam yang keempat, masih lagi dalam ANTT bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah. Masih lagi okey Ustaz eh?
2: Alhamdulillah.
1: Kita masih lagi bersiaran secara langsung di TikTok Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Dan tak lupa juga yang mana tak jumpa lagi TikTok rasmi Piu Hafiz, boleh Hafiz follow. Dia ada juga perkongsian-perkongsian, saya tengok konten-konten tu.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau pergi melancong ke, bawa jemaah ke, dia banyak konten-konten.
2: Ya, betul.
1: Baik, Ustaz, ada satu soalan lagi daripada Kak Dewi ni. Apa hukum Ustaz apabila kita ada kebun, ada binatang-binatang liar datang, lepas tu kita halau, kita tangkap, dosa Ustaz buat macam tu?
2: Baik, terima kasih Kak Dewi, tadi dia call kita.
1: Betul.
2: Hanya kita tak sempat untuk live kan suara dia. Soalan tentang binatang-binatang yang perosak. Secara asasnya dalam agama mengharuskan ya.
1: Okay.
2: Mengharuskan kita untuk menghalau, hatta kalau perlu sehingga membunuh.
1: Okay.
2: Bagi contoh kita tengok anjing-anjing liar. Kan ada satu
1: penyakit rabies ni.
2: Rabies kan? Saya pun tak berapa mahir tahu tau kisah tu. Apabila kes ni berlaku ialah takdir almarhum kan. Ya. Kita dalam Islam ni apabila dah berlaku, la taqul law anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza. Jangan tanya kalau dah berlaku, kesekiannya berlaku macam ni, kalau aku buat macam ni, saya tak berlaku macam ni, macam ni. Kalau aku ambil injection tu lebih awal, mungkin tak mati. Kan? Jadi kita jangan berbolak-balik cerita, mempertikaikan lah takdir Allah dah berlaku kan. Kita redha, tapi mengambil pengajaran lah kepada pihak berwajib, kepada kita untuk lebih alert lah kan. Jadi dalam katanya kalau ada anjing-anjing yang begitu, dia haruskan untuk ditangkap, dibunuh. Tapi janganlah kita buat tindakan sendirilah. Kita ada jabatan-jabatan. Apa jabatan?
1: Veterina.
2: Veterina ke?
1: Veterina.
2: Itu pun veterina juga eh? Jadi bawah jabatan tersebut banyak bahagian. Betul. Kan? Salah satunya menguruskan. Saya pernah waktu PKP dulu, ingat habis. PKP dulu,
1: okay.
2: PKP, kan pelajar-pelajar wajib balik. Jadi kosong kan, tak ada orang.
1: Betul.
2: Jadi apabila kita nak buka sekolah balik, kita tengok buka

0: Terkejut. Weh.
1: Kenapa?
0: Tuan-puan.
1: Ada ular.
0: Asrama pelajar perempuan ni. Hmm. Semua almari terbuka dalam keadaan barang semua terkeluar.
1: Wih. Macam mana tu kan?
0: Oh. Wih, saya kata ini ada jin mana datang.
1: Ke kena ni? Kena rompak.
0: Kena rompak. Tapi rompak orang. Rompak ni pun berakir sikit. Ini habis semua barang terkeluar. Bawah atas kan. Lokal di atas bawah. Semua. Kalau rompak ni pun orang akan tengok. Macam tu kan?
1: Oh,
0: ini keluar semua. Sekali kita tengok ada lubang bumbung tercabut. Rupanya monyet masuk.
1: Allah ke. Warek. Kan? Orang sebab pernah panggil warek.
0: Ini di Kuala Selangor.
1: Okey.
0: Memang ada. Memang dia kuat. Di Kuala Selangor ni. Memang ada tempat-tempat dia memang kuat. Dia
1: bijak ah.
0: Dia bijak. Sebab lagi kosong kan.
1: Yelah.
0: Jadi apa kita buat? Kita panggil lah. Dan harusnya ditembak.
1: Oh,
0: ditembak jabatan militan, milit apa?
1: Perhilitan.
0: Perhilitan lebih tepat, bukan veterina.
1: Veterina.
0: Veterina ni yang sembelih.
1: Oh,
0: yang
1: ke?
0: Makan. Ha, tu aku cakap veterina aku tadi.
1: Militan macam, lah. Oh, iyalah.
0: Oh, iya, veterina. Dia sesatkan aku. Maaf tuan-puan, kita ada orang ni dia terlalu semangat.
1: Ya, tak, ustaz tanya saya yakin, ustaz. Jawab dulu fikir kesian.
0: Dia militan apa?
1: Perhilitan.
0: Perhilitan. Ha,
1: perhilitan, ustaz.
0: Cuba cek sekarang aku.
1: Okey, tak apa ustaz, cerita saya sambil ni.
0: Jadi maknanya dalam kata lain harus tu ada, ya. Maknanya dibenarkan, bahkan kalau kita tengok di zaman Nabi SAW pun ada binatang-binatang yang dibunuh, maknanya yang memberikan apa kita sebut mudarat. Mudarat. Apatah lagi kita sebut dengan nyamuk, kita sebut dengan jejentik kan, boleh mudarat. Allah, kesianlah dia pun nak hidup. Kalau tidak, macam mana dia nak hidup?
1: Betul.
0: Jejentik ni biarlah dia.
1: Biarlah dia berenang-renang kan? Alah, air tu pun tak pakai kata.
0: Macam pun kita biar je lah kan.
1: Tapi bila dia dah besar
0: tunggulah nanti kan dia punya. Jadi harus jadi ditembak, di apa, di spray. Hukumnya adalah harus benda-benda yang merosakkan. Macam kita letak ada racun tikus, matilah tikus tu, berdosa kita tidak, ya, tidak berdosa. Tetapi tengoklah, kalau kita tengok airnya kucing kan, tak ada apa-apa, kita pijak di situ, itu berdosa. Atau anjing ke, atau khinzir sekalipun. Jangan kita sesuka hati, sebab dia pun tetap makhluk Allah.
1: Lepas tu kalau kita nak bunuh dia pun, dia ada cara ustaz kan? Ya, jangan sampai seksa kan.
0: Ya, jangan sampai
1: ini saja potong hidung dia.
0: Hidung dia dulu.
1: Biar dia seksa tu, nanti dah mati lah tu.
0: Tak boleh kan? Tapi macam mana pula kalau kucing ustaz, kita bagi kasih
1: kasih
0: kan.
1: Tak nak bagi dia pregnant.
0: Tak bagi dia laki lah, selalu yang jantan lah.
1: Jantan betina ustaz.
0: Yang betina macam tu lah. Kalau tidak, macam kucing kat rumah kan, asing jantan dia tu kan. Tapi kalau time keluar pun kita ada masa. Yang bila jantan tak masa dia keluar,
1: betul,
0: betina keluar. Kalau tidak, apa, mengenyang. Dia punya,
1: kita asyik dapat cucu dia kan.
0: Ini yang jadi ada keharusan juga. Para ulama bahas tentang perkara-perkara tersebut. Tapi itulah, kalau yang jantan lepas kita dah kasih tu, tak lama lah mungkin dah meninggal. Dia macam nafsu dia, kan? Mereka ni tidak ada akal.
1: Betul.
0: Binatang ni dia hanya ada nafsu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut balhum adal. Bahkan mereka orang yang Allah beri akal, tapi binatang tu lebih balhum adal. Bahkan mereka lebih teruk dari binatang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi kita fikir, jadi balik pada soalan tadi, keharusan Kak Dewi boleh, tapi ikut tata cara. Dan paling mudah, jangan ambil tindakan rezeki. Jangan beli senapang gajah.
1: Salah tu, beli senapang pun dah salah.
0: Dah salah lah. Sampai mainan ke kan. Ada yang sampai meletakkan patung
1: harimau.
0: Takut kan. Harimau. Macam dekat sekolah saya, dekat sekolah kami lah, Persatuan Tahfiz punya sekolah dekat Gombak. Itu memang atas bukit kan? Jadi memang apa,
1: banyak meriah.
0: Yalah, dia hancurkan rumah, pecahkan bilik budak pun macam itulah kan. Kunci dia pecahkan, kunci pintu pecahkan, cermin.
1: Marah betul dia.
0: Canggih betul. Jadi apa kita buat? Kita letak patung harimau. Dia takut sekejap. Tapi lepas bulan, dia dah pandai dah. Dia try.
1: Dia bawa balik buat tidur. jadi bantal peluk.
0: Akhirnya apa kita buat? Kita beli mercun. Nak menembak kita tak dapat.
1: Betul.
0: Panggil militan dia lari. Dua tiga kali tak dapat. Akhirnya kita beli mercun sikit. Kalau mercun kan sekarang dibenarkan kan. Tapi janganlah mercun yang beriah keluar sangat. Ada mercun yang cukup pum kan. Akhirnya ambillah dia lari. Jadi harus maknanya wallahualam.
1: Okey, semoga terjawab soalan daripada Kak Dewi. Selepas ini kita akan kembali dalam satu minggu satu sirah. Tadi ustaz dah janjikan di awal mukadimah tu nak berkongsikan tentang cara Rasulullah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni isteri. Hari ini kita nak cerita tentang pasangan. Di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: Minggu, Sabtu siang. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesi soal jawab kita telah pun selesai. Kali ini kita beralih ke satu minggu satu sirah. Kita nak ulang kaji, kita nak kenangkan kembali. Tadi Ustaz ada janjikan ada tiga perkara penting yang akan dikongsikan, iaitu sifat dan tanggungjawab isteri Rasulullah.
2: Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kita ini berpasang-pasangan.
1: Betul.
2: Ini adalah satu tanda kebesaran benda besar. Sebab macam penciptaan langit dan bumi, bulan bintang ni kan hebat. Jadi Allah Ta'ala sebut juga antara tanda kebesaran bukan saja penciptaan langit bumi semua, planet-planet ni, malam dan siang, tetapi juga pasangan laki dan perempuan. Sebab itu pasangan ni kena laki perempuan. Dia tak boleh pasangan yang pelik. Laki dengan laki. Ini benda yang tidak
1: melanggar hukum
2: melanggar hukum fitrah.
1: Fitrah manusia.
2: Jadi kita kena tentanglah benda ni, kalau ada bahaya, dia boleh merebak dan meruntuhkan negara.
1: Dia boleh dalam sukan, dalam kerja boleh lah. Regu berpasukan kan.
2: Itu lain. Itu ada masalah.
1: Kalau berpasangan yang secara intimate ni, dia tak boleh, Ustaz.
2: Sebab itu saya suka kata Presiden Zimbabwe.
1: Wow.
2: Dia akan membenarkan, dia akan meluluskan rang undang-undang negara dia. Tapi dengan satu syarat, dia letak dua lelaki pasangan, maknanya dia panggil suami isteri juga, tapi dua lelaki di dalam penjara. Sekiranya mereka dapat melahirkan anak, akan ku membenarkan perkahwinan sejenis. Apa maksud dia? Apa maksud dia?
1: Yalah, benda tu takkan jadi.
2: Takkan jadi. Geram sangat tu. Itu Zimbabwe.
1: Settle.
2: Zimbabwe bukan Muslim. Apatah lagi kita. Baik, kita tak bahas sebab tu. Tetapi nak cerita pasangan. Dia mesti laki perempuan. Lepas tu saya pergi sekolah. Macam baru ni ada, saya pergi kat satu sekolah, ada program. Saya tanya, budak tingkatan dua semua pelajar. Pelajar-pelajar sekolah kerajaan lah. Tafiz, ada dalam tafiz. Ni adik-adik pelajar lelaki, suka tak perempuan?
1: Kan? Bisi ya tu.
2: Semua lelaki tu. Tak ada kan. Pelajar perempuan suka tak lelaki? Benci. Kan?
1: Yalah,
2: tak suka.
1: Sebab awak tengok yang itu.
2: Dia kata, tak suka. Dua-dua tak suka. Baik. Kita pun terkejut lah. Takkan. Itu lumrah, itu fitrah. Tak kira budak sekolah ke, budak besar ke, itu lumrah. Jadi dia tanya budak lelaki, habis macam mana kau ni? Habis lelaki suka? Oh, tergelak lah pula. Ustaz, saya ni kalau jalan sebab lelaki, Ustaz, kawan saya, jantung saya berdegup kencang dulu. Ini masalah something wrong somewhere.
1: Kena bawa pergi
2: berubat. Jadi lumrah ni kita kena betulkan. Jangan dia perasaan ini, dia berpabila dengan perempuan, dia akan ada perasaan sayang, cinta tu. Itu bahaya. Ini yang dilakukan oleh sirah sebenar dalam sejarah Nabi SAW. Pasangan tu adalah kunci pertama. Kena tepat dulu. Sebab zaman dulu, kaum Nabi Lut, ma sabaqakum biga min ahadim minal alamin. Nabi Lut cakap apa pada kaum dia? Belum pernah lagi mana-mana umat, mana-mana manusia yang pernah melakukan homoseksual. Kamu ni orang pertama buat. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Lut. Baik. Kita nak bincang dalam ayat ni, ayat 21 surah Rum. Allah sebut tadi dah, Allah jadikan pasangan kita ni tanda kebesaran Allah. Waja'ala bainakum mawaddatan. Ulang balik, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Itu pertama. Kenapa kita berpasangan ni, untuk apa? Berkahwin untuk apa? Litaskunu, untuk tinggal sama-sama. Sakinah, itu nombor pertama. Rahsianya, hubungan suami isteri ni berjaya. Apa yang ditunjukkan oleh Tun Mahathir dan Tun Asmah. Luar biasa. Kan? Pasangan sejoli yang minggu ni semua akan
1: sebut-sebut, Ustaz.
2: Sebutlah.
1: Masih lagi duk terkeluar.
2: Menangis. Saya menitik air mata. Ketika mana Tun Mahathir menitiskan air mata. Melihat pasangannya berada dalam kubur. Kita kan? Satu Malaysia ke apa tu.
1: Sehingga hari ni, Ustaz, ahli keluarga Tuan Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan, tolong beri Tun M ruang.
2: Mana jangan ziarah, jangan bagi dia ruang kan. Sebab ramai, kecuali orang besar macam Sultan, ziarah tu lain lah. Jadi poinnya adalah, kita nak tahu bahawa di sana pentingnya tinggal sama-sama. Yeah. 70 tahun. Tinggal tu sakinah. Sebab itu, sakinah ini dia ada tiga tata cara, kata para ulama.
1: Baik.
2: Tiga cara yang disebutkan adalah, pertama, kata Imam Qurtubi, macam mana sakinah datang keluarga? Dia kena tiga syarat. Pertama, mesti kita tinggal bersama-sama. Tinggal sama-sama ni maknanya, kalau you outstation, ataupun kita sebut apa ya, kerja jarak jauh ni,
1: LDR, long distance relationship.
2: Wow.
1: Saya jangan dibagi speaking, kalau speaking kita hari saya sendiri tak faham. Di LDR ataupun ni
2: apa kita panggil lagi dengan
1: PP,
2: ada lagi bahasa Inggeris yang
1: PJJ.
2: PJJ tu apa?
1: Apa? LDR lah.
2: Ada lagi istilah yang bahasa Inggeris yang ringkas. Tak apalah, di ruang komen boleh share.
1: Ya, boleh tinggal kan.
2: Di ruang komen, TikTok apa, nanti kita datang kan. Baik, itu pertama, mesti tinggal sama-sama. Kalau ada anak, dengan anak-anak. Maksudnya kalau kita outstation, kita sebenarnya, kalau kita bekerja, tak sama.
1: Okay.
2: Ada seorang
1: shift malam,
2: Gap ini, Gap, dia jumpa saya, "Ustaz, lepas kuliah, Ustaz, ni kejap lagi saya nak masuk kerja ni, Ustaz."
1: Ya.
2: Kan? Kenapa ni kan? Petang ke macam tu jumpa. Jadi dia kata, "Saya ni Ustaz nak bercerai lah Ustaz." Apa tu lah, saya tak tahu. Saya tanya dia, "Bang, abang kerja pukul apa?" "Malam Ustaz, pada pukul 7 sampai 7 besoknya."
1: Ya, kan? 12 jam.
2: Dan 12 jam, 12-12 lah selalunya. Jadi tak dapat shift down, tak dapat. So, saya kata, "Abang, abang kena cari." Dia selalunya orang akan tukar 2 minggu-2 minggu. Selalu orang tak nak ambil malam-malam. Betul. Ni risiko kuat lebih. Hanya kerja tak banyak, tapi risiko tu ada. Lepas tu keluarga ada isu.
1: Betul.
2: Jadi itu benda biasa saya kat abang-abang. Abang kena minta, tak ada abang tukar. Lepas berapa bulan kan, dia jumpa saya, "Ustaz, ambillah Ustaz. Saya tukar Ustaz. Cek 2 minggu-2 minggu. Tukar Ustaz. Ambillah, tak jadi bercerai." Sebab sakinah syaratnya mesti tinggal bersama-sama. Kedua syaratnya adalah di waktu malam. Jadi sebab malam ini adalah untuk kita tidur, rehat. Jadi rehat pagi orang kerja, anak sekolah. Malam kau kerja, kau tak dapat tengok anak, kau tak dapat tengok isteri kamu. Tanggungjawab pada isteri, nafkah zahir dan batin. Jadi di sini, ini memain peranan kita. Maknanya bukan saja duduk bersama, tapi mestinya waktu malam. Dan yang ketiga, Imam Qurtubi mengatakan adalah, maknanya di rumah kita. Bukan di rumah pak mentua kita. Kalau memang kita tinggal di rumah pak mentua ke rumah mak ayah kita, tak apalah, itu okey lah. Contoh, kita dapat ada masa, kita pergi hotel.
1: Holiday.
2: Holiday lain. Holiday dia touch sikit je. Tapi belum tahap sakinah.
1: Okey.
2: Sakinah, dia mesti pada waktu malam, keluarga kita kena ada, dan di rumah kita. Itu tiga syarat. Belum lagi perkataan mawaddah dan rahmah yang akan kita bincang merungkai rahsianya selepas ini.
1: Baik, dalam satu minggu, satu sisi.
3: Hai, saya Chong.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, aku tak berkena.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Satu minggu, satu sirah.
4: Baik, kita kembali dalam satu minggu satu sirah. 9.44 minit pagi, dah di penghujung jam yang keempat, di penghujung segmen Teh Tarik Kopi O bagi minggu ini. Dan kita akan berjumpa pada minggu depan lagi Teh Tarik Kopi O. Tapi kita nak habiskan dulu tadi. Ustaz dah cover dah tentang Sakinah. Ustaz cakap dia mestilah rumah sendiri, waktu malam duduk bersama. Dia ada baru satu, Ustaz janji tadi tiga, yeah. Apa lagi dua tu, Ustaz?
5: Baik, kepada semua yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, rahsia hubungan suami isteri ni yang ditunjukkan, diajarkan oleh Allah Ta'ala, yang Quran dan sirah, dalam sirah misalnya, adalah mawaddah.
4: Okay.
5: Sakinah ni adalah ketenangan yang dia datang dengan kita tinggal bersama. Itu sakinah. Sakinah tu mesti maksudnya tinggal, maknanya bersama, tinggal lah.
4: Mesti akan waktu tu untuk luangkan masa bersama. Okay.
5: Kalau kita PJJ, hujung minggu jumpa. Jangan abang tak dapat lah, abang ada kerja bang. Nantilah 2 minggu baru balik, 3 minggu, sebulan dah isteri pergi ke sana pula. Betul. Itu selalunya dah mencabar. Takut ada orang yang lain. Selalunya begitulah. Mula-mula sanggup, tapi itulah, tengoklah, berbincang. Salah seorang kena berkorban, itu memang kuncilah. Baik, mawaddah dia bentuk kasih sayang. Mawaddah ni dia ada beza dengan rahmah. Rahmah ni pun dalam bentuk kasih sayang. Mawaddah ni adalah kasih sayang dalam bentuk hubungan kelamin. Maknanya kalau suami isteri ni kena bersama, ini setahun, dua tahun, bahaya. Ya, sebab fitrah, apa maksud nikah? Nikah maksudnya al-wata'u. Wata'u ni mana hubungan kelamin tu. Jima' tu sendiri maksud nikah. Orang boleh cari pelacur bersama sebagainya kan. Tapi itu dengan cara yang haram, bukan cara yang halal. Tapi ini adalah cara yang halal.
4: Dapat pahala.
5: Pahala ibadah. Jadi maaf kalau saya sentuh pergi deep. Kita bukan nak sentuh bab seksual, tapi benda ni bab fiqah. Ada di Jawa di sini, jadi saya pun kena kontrol. Saya tengah mikir ayat yang terbaik.
4: Good luck, Ustaz.
5: Ayat yang terbaik yang saya nak gunakan sekarang,
4: supaya dia boleh diterima oleh
5: semua lapisan. Tapi budak-budak tak payah dengar lah. Sebab ni dah pergi kepada deep. Jadi mawaddah ni mana hubungan, hubungan suami isteri itu sendiri. Orang wanita disebut dalam hadis dia boleh bertahan 3 ke 4 bulan.
4: Okey.
5: Ini disebut dalam hadis Sayyidina Umar Al-Khattab. Maknanya dia kalau tak bersama dia okey. Tapi tidak lelaki. Bukanlah bermaksud lelaki ni kau ni gila set ke? Sikit-sikit kau nak bersama. Isteri kena faham. Itulah fitrah lelaki. Lelaki ni dia ada kantung dia. Saya tak nak bahas panjang. Tapi dia tidak boleh biar lama. Dia kalau dibiarkan lama, tidak dikeluarkan, dia punya, kita sebut sebagai aimani lah, disebut dalam Quran disebut mimmaniyi yumna. Perkataan tu daripada Quran juga, dalam hadis Nabi. Dia boleh tak sihat, boleh sakit,
4: stres kan.
5: Dia boleh stres. Dia banyak benda tak selesai. Kita tiba kat konti. Kalau konti dia, kalau Hafiz saya ni konti okey. Saya tengok Alhamdulillah. Jadi tenang, teratur, samping kan. Pakai cincin sekarang. Saya jarang tengok
4: Hafiz. Tak, sebab saya pakai cincin tu sebab pakai samping.
5: Dia fikir.
4: Dia fikir. Dia cakap, nak keluar samping ni, ini kena pakai.
5: Oh, tu juga kan? Saya tak ada sampai tahap itu eh.
4: Ni welding ni. Tak boleh buka ni.
5: Ni tahap gambar ni. Gambar Z potong 2.
4: Ah, biasalah ustaz, susah baik kontrol.
5: Okey. Kembali balik tadi.
4: Baik.
5: Jadi mana orang lelaki ni kalau ikut 3 hari kritikal lah. Setidaknya seminggu tu dah kena. Jadi wanita pula ada batasan dalam keadaan cuti, haid sebagainya. Tapi sesama aja boleh menggauli isteri tetapi tidak boleh usik antara pusat ke lutut. Pusat ke lutut. Bahayalah. Betul. Pusat ke lutut tidak boleh usik. Maknanya ada batasan yang dibenarkan oleh agama kan. Kalau hatta kalau suami dia dia tidak boleh, maknanya istilah yang saya nak menyusul ni, maknanya dia bersuka sendiri.
4: Memuaskan
5: diri sendiri haram. Tapi minta isteri tolong lakukan perbuatan itu harus. Ini disebut dalam fiqah. Benda ni apa saya sebut? Tak, ini penting. Ini dia mawaddah. Ini dia mawaddah. Ini yang ada kawan saya di Bosnia. Luar biasa. Dan kalau saya sebut terkejut sehari itu boleh dikira berapa kali. Bukan seminggu berapa kali, sehari berapa kali. Maksudnya mawaddah hubungan itu menjadikan dia akan lebih mesra. Jadi memang benar. Kalau kita bincang bab mawaddah ni, saya agak 2 jam tak habis. Bahkan disebut dalam hadis, seorang isteri yang sedang membakar rotinya apabila dipanggil oleh suaminya, biarkan roti ini terbakar. Biar terbakar, tetapi dia wajib melayan apa ni suami dia. Ini dalil ni besar ni. Sehingga kan Nabi SAW sebutkan bahawa malaikat rahmat, maknanya malaikat akan lari melaknat ke atas wanita yang menolak ajakan suaminya.
4: Ini bukan kita buat-buat cerita.
5: Ini kita bincang mawaddah. Ini yang dilakukan oleh isteri Nabi tadi. Kan kita nak cerita bab ni panjang, tapi saya bagi clue dia itu orang sebut mawaddah, mawaddah. Apa mawaddah? Inilah mawaddah. Tapi last, masa dah cumbur kita, rahmah. Rahmah ini yang ditunjukkan oleh Tun M dengan Tun Asmah. Mungkin dah tak mampu untuk nak bersama secara hubungan kelamin secara serius, tetapi dalam bentuk kasih sayang yang dilebih kepada hati. Main bola. Kan kita tu apa main bola besar balik. Dah tua pun kedik-kedik. Itulah rahmah. Berpegang tangan.
4: Bagi mana-mana bersama Ustaz.
5: Bersama.
4: Tak pernah tinggal.
5: Ini yang kita jealous sangat dan kita terkesan.
4: Selalu
5: orang tengok hanya hubungan kelamin je, mawaddah. Tetapi rahmah ni orang lelaki selalunya miss. Orang perempuan, rahmah ni dijaga kadang kan. Saya pernah terlewat wish.
4: Allah gelap lah masa depan tu. Ustaz, kenapa ustaz buat macam tu?
5: Tapi sekali tu dah berlaku, saya takkan lupa dah tarikh-tarikh ni. Kan selalunya
4: dia akan meninggalkan kesan yang trauma tau, kalau kita terlupa.
5: Orang lelaki dia tak jaga
4: tarikh-tarikh
5: ni. Kan dia lupa pun. Memang orang lelaki ni dia kalau buat, kalau kita buat satu perkara dan dalam satu masa, dia boleh buat satu je.
4: Betul.
5: Kalau dua tu kira rahmat lah.
4: Gifted lah.
5: Saya sendiri pun tak boleh. Saya dah banyak kali. Saya tengah urusan penting kat WhatsApp. Isteri kan bercakap, awak tak dengar ke? Abang tak dengar ke? Boleh lah. Kan? Sebab apa kita memang orang lelaki ni tak boleh fokus dua perkara dalam satu masa.
4: Dia kena satu-satu.
5: Satu-satu. Okey, apa tadi? Apa yang tadi? Kan? Dia tak boleh. Orang perempuan dia boleh. Dia tengah memasak sampai pegang anak, susukan anak lagi. Tengah apa tu? Tengah bos pula call. Apa kerja?
4: Tiga, empat
5: kerja. Sambil tengah bergerak tu, tengah try makanan, ada barang mainan anak-anak kan. Dia bawa sepak semua masuk ke bawah almari kan.
4: Dan masa yang sama dia alert pula, Along tengah main, baru balik.
5: Tengok. Ini special wanita. Kita memang respect wanita.
4: Ya, betul.
5: Tapi rahmah ni kena jaga. Pegang tangan, senyum, pelukkan, kan? Jalan sama-sama pergi. Ini yang ditunjukkan oleh, kita tak nampak orang lain. Tun Asmah dengan Tun M ni, ini yang kemuncak kepada rahmah ini ditunjukkan. Inilah yang berlaku di zaman Nabi SAW, isi baginda SAW kan? Makan sama-sama apabila makan kan, masak. Saya Aisyah masak ni, bagi Nabi makan. Nabi makan kunyah, senyum. Sampai Aisyah kata, sedap ke aku masak ni? Saya fikir balik, tak ada aku makan. Kat isi je. Aku tak pernah buat. Aku tak
4: rasa macam awkward tu, Ustaz.
5: Makan
4: lah.
5: Makan je lah kita. Lepas tu suapan kedua, Nabi SAW senyum lagi. Jadi Aisyah,
4: Ui, dahsyat sangat kau masakkan hari ni kan. Aku rasa macam sama je. Contohnya lah.
5: Tapi saya fikir, aku tak pernah buat sampai tak gitu. Suapan ketiga ni yang kritikal ni. Senyum lagi. Waktu ni Aisyah tak berterima dah. Sampai senyuman ketiga, Aisyah tarik pinggan Rasul. Aisyah kunyah-kunyah, tersembur keluar makanan. Rupanya masin.
4: Alamak.
5: Aisyah tak test tadi.
4: Okey. Kita dapat. Dapat apa tu?
5: Rasulullah pernah tak komen?
4: Tak pernah.
5: Rasulullah tak pernah sentuh bab makanan. Rasulullah tak pernah tegur bab tentang makanan. Rasul tak pernah cerewet tentang makanan. Bukan saya isinya masak apa juga. Kau Nabi SAW tak nak makan, tak makanan tak kena dengan tekaknya. Nabi tak makan, diam, lepaskan je, tak makan. Itu je, tak ada cakap. Kita, maaf saya cakap tu orang, media sosial kita ni. Macam kan orang komen bab makanan kan.
4: Dia terpaling chef antarabangsa.
5: Apa cakap dia? Harga Yahudi makanan sampah. Abah, di sebelah hadis ni, Abah Nabi SAW tidak pernah kat menghina makanan dalam seumur hidupnya. Pernah ada sahabat Abu Rairah, tak saya kalau biar balik, dia makan biawak padang pasir. Bentuk yang kita tengok tu, itu juga bentuk dia.
4: Apa dap-dap kan?
5: Dap Melayu, dap Arab. Dia panggil biar orang sini. Tapi pas biar orang sini, orang kata sedap. Tapi panas lah. Orang lelaki kena hati-hati sikit makan. Tapi jangan rasa tak?
4: Saya belum, Zat. Pernah tengok je.
5: Boleh nanti ke Mekah. Tapi tak jual. Dia kena masak sendiri. Ada Arab buat. Saya pernah makan-makan sedap. Rupanya kawan Arab kata, kau tahu apa ni? Dop. Terus saya nak muntah.
4: Tapi sedap daging ni, Zat?
5: Sedap. Dia ketak-kentak sikit. Macam daging apa? Macam daging kuda.
4: Kuda Ustaz pernah makan?
5: Saya pernah dekat Kazakhstan, Kyrgyzstan, Gohistan, Syaitan.
4: Macam tu je daging makan.
5: Dagingnya merah kalau kuda ni. Padat dia padat dia otot, dia otot. Dia macam biawak juga. Biawak ni dia kan dia bergerak. Sebab biawak Malaysia dia tak sama macam biawak kat Malaysia. Biawak Malaysia dia berenang juga. Jadi ada masa dia release dia punya otot. Yang ini berotot kan. Jadi dia makan sedap. Khalid bin Walid tak saya. Ataupun boleh lah. Khalid bin Walid lebih tepat. Makan depan Nabi SAW. Kau tak makan ke ya Rasulullah? Nabi kata silakan makan. Tapi Nabi tak makan. Nabi tak cakap, kau tahu tak matanya.
4: Kalau aku tak lalu
5: dia punya ikut. Lagi orang tak, Nabi tak tegur, Nabi tak cakap pun apa-apa.
4: Makanlah.
5: Tapi ulama' bahas, salah satu sebab memang Nabi tak makan kerana bentuk dia. Bentuk dia agak gedi sikit kita tengok pun. Maknanya harus makan, tapi Nabi tak pernah komen. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah bentuk kasih sayang yang kita nak. Jadi ringkasnya, sakinah, mawaddah dan rahmat amat dituntut dalam agama. Jadi banyak yang kita perbahaskan. Minta maaf kalau dia terasa, kalau saya agak pergi deep tadi. Tetapi benda ni masih dibincang oleh para alim ulama secara muktabar. Jadi kita kena memperanan. Jadi kepada para isteri di luar sana, laksanakanlah tanggungjawab anda. Jangan suami kita termenung. Jangan dia cari orang lain. Jadi memainkanlah peranan. InsyaAllah laki kita akan setia dengan kita. InsyaAllah.
4: Terima kasih tips-tips perhubungan yang telah dikongsikan dalam Satu Minggu Satu Sirah bagi edisi hari ini dalam ANTT. Apa nak tanya-tanyalah.
5: Hanya sebelum saya terlupa, perempuan, hari ini adalah hari pertama rayuan haji dibuka.
4: Okey, kita ingatkan.
5: Jadi tuan-puan, buat rayuan 15,000 yang dah bersedia. Baik. Daftar je siap-siap. Dan daftar. Dan alhamdulillah, di travel-travel ada 30 berapa travel swasta yang nak pergi selesa sikit. Baik. Boleh pergi, boleh tengok di laman-laman web mereka. Ataupun pergi ke di
4: festival?
5: Mana? Di festival ataupun karnival haji.
4: Okey.
5: Pada 8, 9, 10, 11 Oktober minggu depan di Hotel Movenpick di KLIA. Boleh berjumpa saya di sana.
4: Ustaz buat ada ke? Nanti.
5: Tapi saya hanya dari Ahad saja, kerana saya juga nak jemput pada semua. Pada 9 dan 10 kami ada convocation Hufaz peringkat Nusantara. Ada 20 negara terlibat. 1,400 orang hufaz yang akan kami raikan di German Malaysian Institute di Bangi. Boleh datang, terutamanya anak-anak tafi mak bapak, kerana ada banyak bus-bus tawaran-tawaran menarik ketumnya untuk menyambung belajar. Wallahualam.
4: Kita doakan semoga segala urusan ustaz pada hari ini berjalan dengan lancar. Hari yang panjang mak kata ustaz hari ini.
5: 3 hari terus.
4: InsyaAllah kami doakan. Hati-hati semua. Kita akan berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, remaja lelaki 15 tahun ditemukan lemas di tasik buatan Bandar Botanik. 5 lokasi saringan kenderaan ke SIC sempena Formula 1 Ahad ini. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai mandi bersendirian di sebuah tasik buatan di Bandar Botanik Klang. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Selangor Ashrul Rizal berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.20 petang semalam. Menurutnya, 7 anggota dari Balai Bomba Andalas digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa ditemukan pada kedalaman kira-kira 1 meter menerusi operasi selaman pada jam 8 malam. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis selepas pengecaman dilakukan ibu bapanya. 5 lokasi saringan ditetapkan bagi mengawal kemasukan kenderaan ke Lita Antarabangsa Sepang SIC sempena Formula 1 Bahrain Ahad ini. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan akan dijalankan di 5 lokasi utama bagi memastikan hanya kenderaan dengan tiket, pas dan pelekat akses yang sah dibenarkan memasuki SIC. Lokasi saringan membabitkan laluan dari Plaza Tol KLIA dan KLIA 1 menuju Jalan Pekeliling sebelum bulatan Masjid Kota Warisan ke Labuhan Dagang serta Simpang 4 Jalan Kuartus KLIA di lampu isyarat NSTEC. Beliau berkata, kesemua kenderaan yang menghala ke SIC diwajibkan melalui pemeriksaan sebelum dibenarkan masuk. Sebanyak 28 tindakan penguatkuasaan dikenakan terhadap 17 premis penjualan rokok elektronik di sekitar Subang Jaya menerusi operasi bersepadu membabitkan 4 agensi. Pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asari berkata, tindakan itu melibatkan kompaun berjumlah RM35,000 serta rampasan barangan dianggarkan bernilai RM38,000. Operasi bersama MBSJ itu membabitkan 68 pegawai dan anggota. Menurutnya, KPDN turut membuka 3 kes kerana kegagalan mematuhi ketetapan penandaan peranti atau alat ganti rokok elektronik. Sementara itu, MBSJ mengeluarkan 14 kompaun berkaitan pelesenan, manakala 5 kompaun masing-masing dikeluarkan KPDN dan SSM atas kesalahan berkaitan bidang kuasa agensi terbabit. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan Tuanku 25 tahun, bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merapak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror pemerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat Tuanku, patik merapat sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
1: Buletin selanjutnya. Kerjasama Selangor FM dan Kerajaan Negeri akan terus diperkukuh khususnya dalam penyampaian maklumat serta promosi program pembangunan negeri. Exco Belia dan Sukan Selangor Najuan Halimi berkata, Kerjasama itu bukan sahaja melibatkan liputan sukma dan para sukma, malah turut diperluas kepada pelbagai program belia dan sukan. Beliau berkata, kerjasama berkenaan turut membantu mengetengahkan pencapaian atlet Selangor serta menyampaikan maklumat berkaitan program kerajaan negeri kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas majlis apresiasi Selangor FM di Balai Perdana Wisma TV RTM semalam.
2: Saya sebagai esko sukan memang menjalinkan kerjasama yang sangat baik dengan Selangor FM daripada masa ke semasa. Bukan hanya program-program besar saja, bahkan program-program skala kecil misalnya pun kita turut melibatkan pihak Selangor FM, misalnya Hari Sukan Negara, Hari Belia Negara, Sebagai Sukma dan Para Sukma, dan kita juga terus melibatkan mereka dalam beberapa aktiviti anjuran pihak kerajaan negeri. Tahun lepas pihak RTM dari Sema FM kita terus libatkan dalam misi pendakian Gunung Kinabalu. Maksudnya kita tidak hanya bekerjasama dari aspek penyiaran sukan semata-mata, tetapi juga aspek-aspek lain, orang belia, usahawan dan sebagainya. Jadi saya memang sangat menghargai usaha dan juga kerjasama yang dijalin melibatkan peringkat kerajaan negeri dan juga Sama FM, dan berharap kerjasama ini dapat diperkukuhkan dan yang penting memberikan impak dan manfaat kepada rakyat di negeri Selangor.
1: Najwan Halimi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan hujan di beberapa tempat, iaitu di Sepang, Sabak Bernam, Kuala Langat dan Hulu Langat. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomba.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Merani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syarif Fazli bin Fakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 1 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 2 Oktober 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami telah menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kediaman. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kereta dan 2 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 13 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat, adalah sebanyak 8 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya dan lain-lain operasi penyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 59 kes. Untuk maklumat, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 3 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 102 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk terus temankan anda melusi ruangan Hello Selangor. Okey. Jadi terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah selesai menemani anda menerusi teh tarik kopi O. Kalau hari Jumaat kita ada apa nak tanya, tanyalah bersama-sama dengan Ustaz Hafiz pagi ini. Okey. Jadi hari ini hari Jumaat, alhamdulillah penghulu segala hari, dan hari ini 2 Oktober. 2 Oktober 2026. Okey. Jadi kita mulakan bulan Oktober dengan terus menyebarkan aura positif, dan juga insyaAllah kita sentiasa berbuat baik juga, okay, dengan orang sekeliling. InsyaAllah apa yang kita bagi itulah yang kita dapat. Gitu. Okay, jadi jom, ini dia. Dan banyak yang Ida nak kongsikan dengan anda seperti biasa, insyaAllah juga bagi salah lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada Imal Kifli, Janjimu. Selangor FM yang pastinya radio nombor 1 orang Selangor. Ha?

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan gitu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk try terkini. Hari ini rancak.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: satu peribahasa.
1: Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Tiada beban, batu digalas.
1: Maksudnya apa?
2: Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain.
1: Contohnya?
2: Azim seperti tiada beban, batu digalas apabila dia mencampuri masalah kawan-kawannya. Tak pasal-pasal dia dituduh mereka-rekakan cerita.
0: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Haish, tidur lagi.
6: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
7: Harun, bangunlah.
6: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
7: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
8: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
9: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
10: Live ni apa Zia?
11: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
12: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok. Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Ramlah Ram, diam-diam jatuh cinta. Okey, baik. Sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda petua dan juga tips menerusi intai dapur. Nak tahu perkongsiannya? Sebentar saja lagi. Ini dia Apex Tajudin, Janji Kekasih. Selangor FM Radio nombor 1 orang.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: mana?
1: Aduhai, itu dia Chasha Trisha, selalu sayang kamu. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Okeylah, untuk Intai Dapur hari ini kan, kita nak kongsikan dengan anda cara nak bezakan ayam baharu dengan ayam lama. Bila kita nak beli di pasar, yang kita nampak segar tu belum tentu elok, belum tentu fresh, betul ke tidak tu? Jadi tips pilih ayam segar penting supaya kita tidak tersalah pilih ayam, beli ayam yang sudah lama ataupun tidak berkualiti di pasar. Walaupun nampak macam sama je, dah tak ada beza pun kan. Ayam segar boleh dibezakan melalui warna, bau dan teksturnya. Ayam yang segar biasanya berwarna merah jambu, tidak berbau pelik dan terasa kenyal apabila disentuh. Sebaliknya, ayam lama selalunya berubah warna, berbau kurang enak dan teksturnya lembut. Ini lebih lagi lah dia nak kongsikan dengan anda. Di mana yang pertama, perhatikan warna daging ayam. Ayam yang segar biasanya berwarna merah jambu, cerah ataupun pinkish-pinkish gitu. Dia nampak lembap semula jadi, dan tanda ayam yang dah lama simpan warna jadi pucat ataupun kelabu, ada tumpuk kebiruan atau kekuningan yang pelik, dan nampak kering di permukaan. Kalau warna dah tak natural, lebih baik elakkan. Yang kedua, bau ayam. Ini paling pentinglah. Hidung anda adalah alat yang paling jujur. Ini yang orang kata kesemewaan untuk kita sebagai manusia ni yang Allah beri. Kalau dah ada bau pelik, jangan ambil risiko, okey? Dan ayam segar bau hanya sangat ringan dan hampir tak ada bau, okey? Anda tengok kalau nak pastikan ayam tu segar melalui bau tu. Kalau bau tu kurang hangi dan hampir tadi bau, itu masih lagi segar. Dan ayam lama bau masam, bau busuk ataupun tengik, bau tajam yang tak menyenangkan walaupun belum dimasak. Jangan kita ni ambil tak kisah. Ada orang yang macam tak apalah, bau sikit je, okay? Nak ayam segar, kita kena rajin sikit. Yang ketiga, tekstur daging. Cuba tekan sedikit pada bahagian daging jika dibenarkan. Ayam segar kenyal dan kembali ke bentuk asal bila ditekan. Ayam lama lembik atau terlalu lembut, kadang rasa berair atau melekit. Tekstur ini sangat membantu bezakan ayam fresh dan juga lama. Yang keempat, lihat keadaan kulit dan permukaan. Kulit ayam juga boleh beri banyak petunjuk lah. Kalau nampak belendir tebal, itu tanda tak elok. Dan ayam segar, kulit dia licin, nampak lembap semula jadi, tiada belendir berlebihan. Di mana, dan untuk ayam lama pula, permukaan belendir nampak kering di beberapa bahagian dan ada kesan darah lama ataupun berubah warna. Yang kelima, anda juga boleh periksa cecair dalam bekas untuk ayam yang dibungkus atau dalam plastik. Biasanya kalau kita pergi pasar raya, ada juga ayam yang dah siap-siap dibungkus dalam plastik kan. Okey, kalau macam ni anda boleh tengok ayam segar, cecair dia sedikit sahaja, jernih atau hampir tak ada warna. Kalau ayam lama, cecair banyak terkumpul dalam plastik tu. Kalau ayam segar tu, dia sikit je. Okey, dan ayam lama juga warna agak keruh atau kekuningan, tanda ayam sudah lama disimpan atau dicairkan semula. Jadi jangan tertipu dengan ayam yang cantik, ada ayam yang nampak segar sebab disembur air untuk nampak berkilat, disusun elok dalam ais, dibungkus untuk cover bau sebenar. Sebab itu penting untuk gabungkan semua petunjuk di atas, bukan tengok satu tanda sahaja. Yang Ida kongsikan tu kena bezakan. Semoga bermanfaat menerusi Intai Dapur.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahil qail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Kepulauan Intim Harum Setangkai Doa. Jadi, sama-sama kita renungkan baik-baik lirik lagu daripada lagu ini. Okey, di mana begitulah dalam kehidupan ini. Kita tak suka perpisahan, tetapi itulah yang perlu kita hadapi, di mana ada pertemuan, di situnya nanti akan ada perpisahan. Jadi sementara ada ini, hargailah sebaiknya, terutama sekali keluarga kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, kan? Itulah harta yang paling mahal. Duit kita boleh cari, tak ada masalah, kan? Duit tu kita selagi sihat, selagi diberikan kesihatan yang baik, kita boleh cari duit. Tapi harta yang paling berharga dan tidak boleh dicari ganti adalah ibu, ayah kita dan juga keluarga kita. Kita bukan apa, hari Jumaat ni kita nak sama-sama orang kata ingat mengingatkan, bukan untuk anda je, tapi untuk diri Ida juga, untuk sentiasa menghargai keluarga kita, ibu ayah sekali lagi, kita tekankan, dan juga pasangan kita juga. Ya, yeah. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11:10 pagi. Kita sudah pun berada di jam kedua, dan seperti biasa kita ada juga Pilama. Nanti Ida perdengarkan kepada anda lagu apa untuk Pilama hari ini. Tapi sebelum itu, layan dulu lagu ini, Syed Iqbal, Bas Tamam, Selangor FM, yang pastinya radio nombor satu orang Selangor.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Dengarkan Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda juga ini mengenai pelancong Grand Prix F1 dijangka rancakkan Sepang, Kuala Langat. Di mana kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara sempena Grand Prix F1 hujung minggu ini dijangka merancakkan sektor pelancongan serta aktiviti ekonomi di sekitar Sepang dan juga Kuala Langat. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor, Dato' Eng Swee Lim berkata, kehadiran penonton perlombaan di litar antarabangsa Sepang SIC turut membuka peluang kepada pengusaha pelancongan tempatan untuk memperkenalkan pelbagai destinasi menarik di kawasan sekitar. Okey, dan katanya pengusaha pelancongan kini bersedia menerima kehadiran pelancong yang dijangka mengambil peluang meneroka Selangor sebelum dan juga selepas menyaksikan perlumbaan. Dan selain ladang buah naga dan kampung baru Sepang, dipercayai kawasan Mahbereng juga akan menarik pelancong, termasuklah Dong Zen Temple yang terletak di daerah Kuala Langat, malah perjalanan sehari ke Cyberjaya untuk merasai keindahan alam semula jadi dan juga budaya tempatan. Dan beliau berkata berdasarkan maklumat diterima, hotel di sekitar Sepang kini hampir penuh berikutan kemasukan pelancong sempena acara berkenaan. Okey, dan katanya lagi, harapan kami ialah pelancong selain menonton perlumbaan dapat menjelajah Selangor terlebih dahulu, menginap di Selangor, menikmati makanan dan membeli belah seterusnya, mengekalkan perbelanjaan mereka di Selangor supaya manfaat perlumbaan ini dapat dinikmati oleh lebih banyak kawasan dan juga peniaga. Okey, kalau anda dengarkan Selangor FM semalam, Ida ada kongsikan dengan anda di mana kan pemain ataupun pelumba F1 sendiri turut memuat naik tular juga di media sosial kan, turut memuat naik berjalan-jalan di sekitar negeri Selangor kan. Ramai juga untuk bagi pelumba F1 ini memuji, di mana memuji keindahan, juga banyak juga tempat menarik di Malaysia dan juga Selangor. Bangga tau. Jadi pastinya bukan sahaja kita kembalikan F1 ini kan, kita dapat lepaskan rindu, tetapi dapat juga merancakkan ekonomi negara. Itu yang paling penting jugalah kan. Ini dia Hel Husaini dan juga Mimi Fly Garah. Selamat

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia hingga hujung nyawa daripada Yana Syamsuddin. Okey. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa? Jomlah kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun, bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Mana yang terlepas untuk pilihan lama tu, tapi dah ulang sekali lagi untuk anda.
1: Pilih lagu mana?

kita ada Abang Wan Salman, Bilama nombor 2, kita ada Kak Ruby nombor 1 layan katanya. Kita ada Razik nombor 1 juga. Kita ada Zimi Bilama nombor 2. Kita ada Abang Wan Bilama nombor 1. Okey, kalau sempat Ida raikan lagi dan boleh terus undi okey sampai 12 tengah hari nanti, dan tepat pukul 12 tengah hari keputusan Bilama 12.30 tengah hari. Tapi kita nak ikuti berita utama 12 tengah hari sebentar saja lagi melalui pusat berita radio RTM. Selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda. Ini dia daripada Yoni Boy dan juga Kakak Azraf, Lepaskan. Selamat FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan lapor terus mengenai majlis bacaan Yasin, doa selamat dan talis serta solat Jumaat sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tahun 2026. Okey, dan sekarang ini kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi iaitu Apis Rizwan. Silakan Apis.
2: Baiklah, terima kasih rakan tugas yang berada di Konti Selangor FM sama dengan Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah hari saya ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Ida tadi, saya kini berada di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sa'alam bagi program majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil serta solat Jumaat sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bagi tahun 2026. Dan yang boleh saya kongsikan ketika ini, gerangan masjid dengan cuaca yang sangat-sangat baik di Shah Alam, dan tetamu-tetamu jemputan telah pun berada di masjid sekarang ini bagi melangsungkan program yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Tapi seketika saya ingin bersama dengan Encik Muhammad Ashri bin Masri, penolong pengarah unit majlis dan kerayan Jabatan Agama Islam Selangor. Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam dijapi. Terima kasih, banyak kali kita jumpa sekali di majlis baca Yasin.
2: Alhamdulillah. Jadi apa-apa pun terima kasih tuan Ashri kerana sudi bersama dengan Selangor FM pada hari ini.
3: Baik.
2: Jadi kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan program yang berlangsung pada hari ini. Mungkin tuan boleh kongsikan apa objektif sebenarnya program ini diadakan.
3: Baik, terima kasih. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Jafi seperti saya ucapkan sebentar tadi. Baik hadirin sekalian, seperti dimaklumkan, kita pada hari ini akan mengadakan majlis bacaan Yasin sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bermula daripada tahun 2001 sehingga 2026. Antara tak lainnya, kita ada objektif yang kita utamakan. Yang pertama, menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan keberkatan sepanjang 25 tahun Pemerintahan Sultan Selangor. Kemudian kita menyemarakkan penghayatan nilai-nilai Islam melalui pengisian kerohanian. Dan yang terakhir, kita menzahirkan rasa penghargaan dan rasa kasih serta taat setia kepada institusi Diraja Selangor.
2: Baik. Mungkin Tuan Ashir boleh kongsikan persiapan sebelum program ini berlangsung pada 2 Oktober pada hari ini, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ini.
3: Baik, kalau saya boleh kongsikan DJ Hafiz, di bawah kendalian JAIS untuk senarai 25 tahun program ni. So kita ada dua program di bawah JAIS. Yang pertama iaitu majlis menziarahi makam-makam diraja yang telah pun sempurna kita laksanakan.

0: Islah, iaitu Majlis Bacaan Yasin. Tapi kita ada lebih kurang 20 lebih lagi majlis lain yang di bawah kendalian jabatan dan agensi berlainan.
1: Okey. Mungkin Tuan Isteri boleh kongsikan, saya lihat tadi ada juga polis deraja, barisan polis deraja Malaysia, ada juga wakil daripada Angkatan Tentera Malaysia, ATM, ada tentera darat, ada tentera udara, ada juga tentera laut deraja Malaysia. Selain daripada mereka, siapa lagi yang hadir untuk memeriahkan program pada hari ini?
0: Baik, seperti kebiasaan biasa, kita mengadakan majlis bacaan Yasin. Sebelum ni kita ada sambutan sempena Hari Pahlawan. Kita ada sempena Hari Kebangsaan. Dan yang sepatutnya, kalau tiada majlis jambutan Jubilee Perak ni, kita akan berakhir pada bulan 12 dengan sempena sambutan 81 Kebetulan Tuanku. Ya. Tapi apabila ada program ad hoc seperti macam ni, kita ada 25 tahun, ini adalah program yang ketiga lah. So, untuk kebiasaan ni, kita akan jemput badan-badan uniform, antaranya macam di Jafi saya sebut tadi, kita ada TUDM, kita ada TLDM, kita ada Jabatan Bomba, JPJ, Immigration, dan juga kita jemput senarai veteran-veteran ATM, veteran anggota polis, dan juga beberapa dan melibatkan daripada pengurus masjid-masjid di negeri Selangor, dan juga guru-guru besar dan pengetua di sekitar negeri Selangor.
1: Dan hari ini diceriakan lagi program ini bagi memeriahkan majlis pada hari ini. Saya melihat ada juga barisan-barisan kepimpinan negeri Selangor, barisan ESCO, Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga turut hadir bersama dengan kita, betul?
0: Betul, okey. Suka saya untuk berkongsikan di mana saya dimaklumkan oleh pengarah JAIS 2 hari lepas, yang di mana beliau memaklumkan kepada saya, Tuanku bertitah sendiri untuk kami menjemput secara peribadi kepada 3 orang. Antaranya adalah Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali, seterusnya Yang Berusaha Dr. Hirtoyo, dan yang terakhir Dr. Afifi Al-Akiti. Itu antara 3 orang yang Tuanku bertitah untuk dijemput.
1: Baik, jadi itu special request kata orang. Jadi hari ini insyaAllah kita doakan semoga perjalanan program ini berjalan seperti mana yang direncanakan. Dan selain daripada itu, mungkin ini peluang dan ruang kita berikan kepada Tuan Ashri untuk ucapkan terima kasih. Saya rasa selain daripada JAIS, saya juga dikabarkan ada kerjasama daripada pihak SUK sendiri.
0: Baik, betul. Untuk kalau boleh kata, jawatan kuasa induk ni dia memang di bawah SUK Negeri Selangor lah yang menguruskan. Jadi kami mewakili, saya mewakili daripada pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, mengucapkan terima kasih kepada semua agensi, jabatan teknikal yang terlibat dalam usaha sama kita menjalankan program ini. Semoga program-program ini dapat diteruskan dan berakhir dengan baiklah untuk kesemua agensi yang terlibat.
1: Baik, ada juga yang bertanya kan tadi pagi masih lagi dibuka ke program ini kepada orang ramai?
0: Betul, kita masih lagi buka sehingga sebelum tamat solat Jumaat. Sebab kita akan mula dengan bacaan Yasin. Kalau ikutkan sensitif, Tuanku akan tiba pada 12 suku. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, Tuanku dah tiba lagi awal daripada 12 suku, dan sekarang dapat kita tengok saksikan secara langsung. Saya pun sama hal Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor sedang mengetuai bacaan Yasin, dan kita akan akhirkan dengan doa selamat dan juga tahlil. Kemudian kita akan dengar daripada Imam Besar Datuk Farhan yang akan membacakan khutbah sebagai khatib dan juga sebagai imam yang bertugas pada hari ini.
1: Terima kasih. Itu dia antara orang cakap program yang menarik perhatian ataupun program yang akan berlangsung, atau cara yang akan berlangsung sempena majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil serta solat Jumaat sempena sambutan Jubilee Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tahun 2026. Terima kasih Tuan Yashri sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami. Itu dia laporan daripada saya, Hafiz Rizwan, lintas langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di konti. Silakan Ida, terima kasih.
2: Ya, terima kasih Hafiz. Itu dia, kita telah dengarkan perkembangan terkini mengenai majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil serta solat Jumaat sempena sambutan Jubilee Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tahun 2026. Okey, jadi untuk anda terus kekal setia bersama kami, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ha, sekejap saja masa berlalu kan. Dah nak menghampiri 12.30 tengah hari. Sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Okey, baik. Tapi sebelum tu, jom layan dulu lagu ini. Caroline melawan arus cintamu. Selangor FM.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa-apa je lah. I'm so lazy, bruh.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM Radio.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas, yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
2: Hai, saya Sharifah Zainah.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM.

Ya, itu dia Malik featuring Nukilan Bukan Muda. Okey, baiklah. Kita dah berada. Okey, kita menghampiri di penghujung jam ketiga. Jangan lupa di jam keempat nanti kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Jadi terus kekal setia bersama dengan Selangor FM, yang mana kaum Adam lah terutama sekali yang sedang orang kata bersiap sedia. Ada yang mungkin dah sampai masjid kan, ada yang kelang kabut ni. Okey, semoga dia memudahkan segala urusan dan selamat menunaikan solat Jumaat. Terus layan Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Bakelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Najatih. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, Hafiz Rizon. Silakan Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Salam kita Selangor maju bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Asrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini bakal kita ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah bagi edisi 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, tepat jam 1.05 minit tengah hari nanti, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Muhammad Fidaus bin Sazadi akan melaungkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Jumaat dan solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Jumaat kepada Muslimin Muslimat pendengar setia di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Allahu Akbar.

0: ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi dawati tamati wassalati alqa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilin wa sallim wa syarfa badrat al-ahli at-tarafi'a wa ba'as maqaman mahmunan allazi wa atta innaka la tuflifu mi'ad. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu taala dapat kita bersama-sama pada hari yang mulia ini untuk kita sama-sama ikuti siaran khutbah yang akan berlangsung di ruangan mimbar sebentar nanti yang akan disempurnakan oleh khatib yang bertugas Sahibul Fadilah yang berbahagia Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya dengan tajuk pada minggu ini Dari Tahta ke Hati Rakyat 25 tahun menjunjung daulat. Semoga kita memperoleh ilmu dan pemahaman bersama sebentar nanti insyaAllah. Sebelum kita ke ruangan mimbar, ingin saya kongsikan perkongsian satu hari satu hadis berkenaan dengan tajuk zikir yang mengampunkan dosa. Daripada Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa terjaga di dalam di malam hari dan ketika terjaga ia mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekufu baginya, miliknya segala kerajaannya dan baginya segala pujian. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah maha besar dan tiada daya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha agung. Kemudian dia berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Nescaya ia akan diampunkan. Al-Walid berkata, baginda bersabda, jika ia berdoa, nescaya doanya akan diperkenankan. Dan jika ia bangun berwuduk lalu menunaikan solat, maka solatnya pasti diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada perkongsian satu hari satu hadis pada minggu ini, waktu terjaga pada malam hari merupakan peluang besar untuk berzikir dan berdoa. Jangan pernah mensia-siakan detik terjaga malam dengan perkara yang tidak bermanfaat. Barang siapa yang terjaga dari tidur di malam hari lalu membawa zikir ini dan diikuti dengan doa mohon keampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Zikir tersebut, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekufu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah maha besar dan tiada daya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha agung. Kemudian berdoa, ya Allah ampunilah aku. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika seseorang membaca zikir tersebut dan berdoa, nescaya doanya akan dikabulkan. Jika ia bangun untuk berwuduk kemudian menunaikan solat sunat, maka solatnya pasti akan diterima. Jika ia berdoa, nescaya doanya juga akan diperkenankan. Hadis ini memberikan kabar gembira tentang keampunan dan penerimaan doa bagi mereka yang terjaga dari tidur di malam hari. Jadikanlah kebiasaan lisan kita untuk berzikir ketika terjaga dari tidur di malam hari, beristighfar, memohon ampun, berwuduk dan menunaikan solat sunat serta berdoa. Semoga hubungan kita dengan Allah senantiasa terpelihara. Baiklah muslimin muslimat pendengar sekalian, seketika kita akan ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah yang akan berlangsung sebentar nanti.
1: Malaikatahu yusalluna 'alan

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

menjunjung daulat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam adalah agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan termasuklah sistem pemerintahan dan kepimpinan. Antara perkara yang ditekankan dalam Islam adalah kewajipan mentaati pemerintah. Ini sebagaimana jelas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul iaitu Nabi Muhammad serta ulil amri, orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menjelaskan bahawa taat setia itu merangkumi setiap percaturan yang diketengahkan oleh pemimpin sama ada ia disenangi oleh kita mahupun tidak, dan selama mana ia tidak mendorong kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tinggi yang diletakkan kepada pemerintah ini menunjukkan betapa besarnya peranan pemerintah dalam masyarakat sesebuah negeri. Justru kestabilan sesebuah negeri amat bergantung kepada kebijaksanaan dan peranan ulil amri dalam memastikan keamanan, keadilan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan dengan seorang pemimpin yang berwibawa menaungi rakyat di negeri bertuah ini. Tanpa kita sedari, dalam perjalanan yang panjang pada tahun ini genaplah 25 tahun Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj dimasyhurkan sebagai Sultan Selangor sejak 22 November 2001. Sebagai Ketua Agama Islam, Tuanku memikul amanah untuk memastikan syiar Islam, pendidikan agama, pentadbiran hukum syarak serta institusi keagamaan seperti Majlis Agama Islam Selangor MAIS terus diperkasa. Amanah ini diterjemahkan melalui perhatian baginda terhadap pemeliharaan akidah, pengimarahan masjid dan surau, pendidikan Islam serta kebajikan dan pembangunan ummah. Ketegasan baginda agar masjid dan surau terus menjadi pusat ibadah, dakwah dan penyatuan umat pula memperlihatkan keprihatinan terhadap kelangsungan institusi agama sebagai tunjang masyarakat. Lihatlah juga ketegasan tuanku dalam mempertahankan kesucian kalimah Allah serta menegaskan supaya segala ketetapan dan peruntukan undang-undang berkaitan penggunaan kalimah Allah dipatuhi. Ketegasan ini memperlihatkan tanggungjawab baginda dalam memelihara akidah umat Islam di negeri Selangor. Dalam masa yang sama, keprihatinan tuanku terhadap perkembangan pendidikan Islam dan tahfiz turut terserlah apabila baginda berkenan menjadikan bekas bangunan Markas Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Istana Alaidin Bandar Matisdar sebagai sekolah tahfiz dan sains yang kemudiannya melahirkan Ma'had Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi Istana Bandar sebagai perintis kepada Ma'had-Ma'had Tahfiz di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Begitu juga dalam aspek kebajikan dan pembangunan ummah, keprihatinan tuanku dapat dilihat melalui perhatian baginda terhadap golongan fakir, miskin, mualaf dan mereka yang memerlukan, di samping sokongan terhadap usaha pengukuhan tadbir urus keseluruhan institusi keagamaan di negeri ini. Kesemua ini menggambarkan bahawa tanggungjawab sebagai Ketua Agama Islam bukan hanya berkaitan pemeliharaan kesucian Islam semata-mata, bahkan turut merangkumi usaha membina masyarakat yang berilmu, berakhlak dan bersatu padu. Hadirin yang dirahmati Allah, kepimpinan tuanku terserlah menerusi keupayaan memperkukuh sinergi antara institusi pentadbiran agama Islam khususnya Majlis Agama Islam Selangor MAIS dengan agensi-agensi utama.

negeri yang mendukung fungsi eksekutif, legislatif dan kehakiman. Jalinan kerjasama strategik ini menjadi asas penting dalam menyelaras pandangan, membincangkan pelbagai isu serta menggerakkan agenda secara bersama demi memelihara kesucian agama Islam, memperkukuh keharmonian negeri dan menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pendekatan syura atau musyawarah sebegini amat dituntut dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, serta bermusyawaratlah dengan mereka dalam apa-apa urusan peperangan dan soal keduniaan. Sesungguhnya tuan-tuan, hubungan harmoni antara institusi raja dan pelbagai badan pentadbiran negeri ini menjadi teras kepada kestabilan sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sekaligus memastikan setiap dasar dan keputusan yang dibuat sentiasa selaras dengan kehendak syarak dan kepentingan rakyat seluruhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kita mensyukuri 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, wajarlah kita sebagai rakyat memahami bahawa amanah pemerintahan bukan hanya berkaitan dengan pentadbiran negeri, bahkan turut merangkumi usaha memelihara keamanan, keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Sesebuah negeri tidak akan mampu berdiri kukuh jika masyarakatnya berpecah belah. Sebaliknya, keamanan dan kemakmuran akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah dan rakyat bersama-sama memelihara perpaduan serta saling menghormati. Titah dan suruan tuanku terhadap kepentingan perpaduan ini bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan sering ditegaskan dalam pelbagai kesempatan. Sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026 yang lalu, Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Malaysia seraya berharap tarikh bersejarah itu kekal menjadi lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Baginda turut menyeru rakyat agar memperkukuh perpaduan, menghargai keamanan yang dikecapi serta menyuburkan sikap toleransi dan saling menghormati mati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Akhirnya, kita perlu sedar bahawa perpaduan merupakan suatu tuntutan yang perlu dipelihara bersama. Perpaduan bukan berarti kita mesti mempunyai pandangan yang sama dalam setiap perkara, tetapi kita mampu menguruskan perbezaan dengan adab, kebijaksanaan dan sikap saling menghormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat, kesihatan dan hidayahnya kepada tuanku, agar terus menarujui negeri Selangor Darul Ihsan dengan penuh kemakmuran dan keberkatan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan buat para pemimpin yang menjalankan tanggungjawabnya dengan baik terhadap rakyat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man waliya min amri ummati syai'a farafaq bihim fafruq bih." Dan sesiapa, kata Nabi, yang menguruskan urusan umatku dan berlembut kepada mereka, engkau berlembutlah kepadanya. Riwayat Muslim. Maka berbahagialah pemimpin yang menunaikan amanah dengan adil dan ihsan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan yang mulia kepada pemimpin yang adil. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam perlulah memahami bahawa kepimpinan merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kepada para pemimpin, tahun-tahun perjalanan pemerintahan ini
menjadi peringatan agar amanah ini terus dipelihara dengan adil dan penuh ihsan. Dua, umat Islam mestilah mensyukuri keamanan, memelihara keharmonian, mentaati undang-undang serta bersama-sama menyumbang kepada kesejahteraan negeri. Tiga, pemimpin dan rakyat hendaklah membina hubungan berasaskan kasih sayang, saling hormat menghormati dan mendoakan kebaikan, kerana hubungan yang harmoni menjadi asas kekuatan dan kestabilan sesebuah negeri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan suruhannya itu memberikan sebaik-baik pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. An-Nisa ayat 58. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Akulah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Dengan hidup aku sendiri kelam kambut, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Muhammad Rusli bin Dolah dari Pucung ingin mengucapkan selamat Duli Perak Pemerintahan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bagi Patik, rakyat biasa 25 tahun pemerintahan tuanku pastinya meninggalkan begitu banyak kenangan. Patik membesar, bekerja, berkeluarga dan membina kehidupan di negeri Selangor di bawah naungan tuanku. Terima kasih tuanku atas segala jasa dan perhatian kepada rakyat. Semoga tuanku sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan, kekuatan dan usia yang panjang. Patik rakyat Selangor akan sentiasa menjunjung kasih dan menghormati tuanku. Selamat Jubli Perak tuanku. Daulat tuanku.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia, kita belanjalah. Ya, lagu Hindustan. Okey, ada yang nak minta lagu Hindustan tu. Tapi kalau esok hari Sabtu kan, hari Sabtu dan juga Ahad, anda boleh dengarkan Chill Weekend bersama dengan DJ Anis. Di mana dalam Chill Weekend kita ada permintaan lagu. Selalu minta lagu dalam segmen lain, tak dapat, bukan tak nak tunaikan, tapi bukan dalam ruangan permintaan lagu. Jadi dah menghampiri ke hujung minggu nanti, Sabtu dan juga Ahad, anda boleh dengarkan bersama-sama dengan DJ Anis Chill Weekend 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Dalam Chill Weekend kita ada ruangan permintaan lagu. Bolehlah nak minta lagu, nak buat ucapan, ha, boleh. Okey. Baik, ini dia lah pengemis.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Nadira. Cuba jadi aku. Sekarang ini 2.50 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Nida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, selepas ini kita nak pas baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda merusi PM Lokal. Jadi untuk anda, selamat berhujung minggu. Ada lagi beberapa jam je nak balik. Kan, petang ni. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi minggu depan lah, hari Isnin, dalam segmen yang sama. Okay, jadi Ida balik dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio

Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Okey, kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor 10.3. Dan sekarang ini giliran Cepat Kepula akan sambut temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti untuk PM Local untuk 5 jam berikutnya. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Dan macam biasa, setiap minggu pada hari Jumaat, kita bersama dengan Ustaz Dai Hazman kejap lagi untuk segmen Hayabit Taranum. Okey, layan dahulu lagu dari Nico, Inilah Nasib. Let's go.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 petang, serta ikuti secara ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman,
3: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.

0: Pasti Nur Cinta baru saja berlalu. Okey, seperti biasa setara Jumaat waktu ini, kita nak teruskan dengan segmen
1: Hayya Bitaranum.
0: Ya, Hayya Bitaranum. Selain kita live di radio, kita juga live di Facebook Selangor FM sekarang ini. Boleh singgah dan masuk cari saja Selangor FM 100.9. Kita bersama dengan Ustaz Dahi Hazman di Konti. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat.
2: Alhamdulillah, cuba ke?
0: Ya, tadi hujan kan semasa Ustaz nak datang
2: ke. Tak tahu apa yang berlaku. Kita berada di Konti ni tak kedengaran bunyian, tapi

0: Mula kan,
1: baru nak mula
0: tu. Biasa baru nak mula ni dalam masa, ambil masa jugalah gitu. Mudah-mudahan yang mendengar Selangor FM, yang berada dalam kereta perjalanan, pulang dan sebagainya, dipermudahkan urusan, insyaAllah.
1: Ya, amin,
0: insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya Ustaz, kita masih lagi dalam Al-Baqarah hari
0: ini.
1: Kalau minggu lepas Ustaz bacakan ayat dari 199 sampailah 202.
0: Betul.
1: Dan hari ini kita nak sambung untuk ayat yang seterusnya Ustaz.
0: Betul. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا

0: Hayya Bitaranum.
1: Okey, baiklah, kita masih lagi dalam segmen Hayya Bitaranum. Sekarang 3.26 minit petang. Kita juga live di Facebook Selangor FM sekarang. Anda boleh singgah dan masuk ke Facebook, cari saja Selangor FM 100.9 bersama hari ini dengan Ustaz Dai Hazman. Okey Ustaz,
2: yeah.
1: Kita nak teruskan untuk terjemahan daripada ayat 203 hingga 206 Ustaz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, buat penerbit, DJ, pendengar ya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, ayat yang kita bacakan sebentar tadi, itulah daripada surah Al-Baqarah.
1: Ya.
2: Yeah. Yakni ayat 203. Jadi 203 ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana surah Al-Baqarah ya, iaitulah yang membawa maksud kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wazkurullah, dan berzikirlah. Artinya bermakna ketika mana melontar itu, maka bertakbir, iaitulah berzikir, iaitulah menyebut nama Allah Ta'ala. Yakni pada ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terbilang ataupun hari-hari yang telah ditentukan, pada hari Tashrik selama 3 hari, maka kita digalakkan untuk bertakbir ya. Suatu hari raya Aidil Adha ni kita bertakbir sehinggalah hari-hari Tashrik yang terakhir. Maka kata Allah, barang siapa yang ingin cepat-cepat, makna dia nak berangkat, ta'ajjal, dia bersegera untuk dia nak berangkat daripada Mina, maka dalam masa 2 hari tu, artinya pada hari yang kedua, hari Tashrik, maka setelah dia melempar jamrah ataupun jumrah ni, simbol kepada menghalau syaitan, maka kata Allah, tidaklah berdosa. Makna boleh kalau dia nak berangkat hari yang kedua. Fala isma alaih wa man ta'akhara. Tapi ada pun orang yang ingin mengundurkan diri, artinya dia nak hingga ia bermalam pada hari yang ketiga, dan dia melempar jumrah batu ni untuk simbol mahla syaitan ni, maka juga tidaklah bagi dia berdosa. Dua-dua boleh. Berarti nak dia kalut ataupun dia nak melambat-lambatkan, juga tidak berdosa. Artinya tidak mengapa. Bagi orang yang bertakwa, maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadat hajinya, kerana hakikat itulah haji sebenarnya, iaitu untuk mencapai takwa Allah Ta'ala. Itu dia. Baik, itu ayat 203 terjemah. Kita tengok pula ayat 204.
1: Okey.
2: Di antara manusia, kata Allah, ada seorang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati kamu.
1: Ya.
2: Kan? Ada orang manusia ni, dia bila dia bercakap ataupun berucap tentang kehidupan dunia ni, menyebabkan manusia tertarik. Tetapi sebaliknya, tidak demikian halnya kehidupan akhirat, kerana berbeza pandangan dan keyakinannya. Tapi bila dia bercakap tentang hari akhirat, kehidupan di sana, agak tone dia, agak dia punya ucapan dia tu tak berapa menarik, kata Allah, kerana mungkin keyakinan dan juga perbezaan pandangan dia. Maka kata Allah, dan dipersaksikanlah kepada Allah isi hatinya. Dipersaksikan, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Allah Ta'ala mengetahui isi hati dia. Dia ni sesuai apa yang diucapkan. Kan? Bagi yang baik bagi kamu maupun pengikut-pengikut kamu, disebabkan permusuhan denganmu itu. Orang ini adalah Allah tujukan kepada khususnya seorang yang bernama Akhnas bin Syuraiq, seorang munafik yang manis mulut dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah bahawa ia akan menjadi seorang mukmin dan cinta kepada Nabi. Lalu dia mendekatilah majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepalsuan iaitu dibukakan oleh Allah. Pada satu ketika, waktu dia lewat ataupun dia melalui di pertanian pertanakan seorang sahabat, maka dibakar tanaman itu. Yang kata Akhnas bin Syuraik ni, dia ni cempaka. Dia kata dia Islam, dia beriman, dia sayang Nabi kan. Okeylah kan. Kemudian tetapi ya, satu hari dia masuk ke majlis di mana Nabi sedang memberikan ucapan, Nabi bagi tazkirah, Nabi bagi nasihat. Okey, dia dengar. Kemudian bila dia balik, dia lalu satu kebun, tanaman ni milik seorang sahabat. Kan? Dan tiba-tiba dia bakar tanaman itu. Dia bakar. Kita kata orang macam ni ni orang yang menzalimi orang lain. Tak pasal-pasal pergi, kalau zaman masyarakat kita ni mungkin kita kata contohnya lah, lalu-lalu keluar apa nama, apa konti ke apa, pergi pecahkan tayar kereta orang ke, kan, kan, contohnya, ataupun keluar daripada masjid, kan, tiba-tiba balas kasut orang ke apa, contoh. Jadi dan habis disembelih. Bukan dia bakar saja tanaman kawan ni. Bahkan dia dia sembelih binatang-binatang milik sahabat itu. Dia buat waktu bila? Tengah malam. Kalau kita kata ma'ai kan. Jahat gila kan.
1: Bakar sembelih pula.
2: Sembelih pula. Memang dia memang rupanya dia ni, yang dia cakap beriman ni, rupanya dia ni hanyalah berpura.
1: Pura.
2: Kan, okey. Itu ayat 204 lah tuan-tuan. Menarik.
1: Ya, memang menarik.
2: Memang menarik. Kita berkabis sikit lagi. 205 pula. Dan Allah kata apabila ia berpaling. Berpaling ni sambung lagi cerita Akhnas bin Syuraik ni. Bila dia berpaling daripada hadapan kamu, iaitulah dia berjalan tu di muka bumi untuk membuat kerosakan, iaitulah tadi dia bakar tanaman, dia sembelih binatang. Untuk menyebut beberapa macam kerosakan itu, kata Allah, dia wayuh likul harsa wanas wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Taala ni tak sukalah kepada orang yang melakukan apa, kerosakan. Artinya tidak redha kepadanya, kan. Siapa yang suka cempaka, kan, merosakkan harta orang. Merosakkan harta sendiri pun tak boleh. Ikut suka saya, Ustaz.
1: Ustaz, kadang-kadang kita ni tak sedar dengan perbuatan kita ni, Ustaz.
2: Sebab tu kena selalu kita duduk dalam majlis ilmu, kan, dengan ayat Quran. Sebenarnya kita ni bukan sempurna, tahu tak? Tapi kita janganlah terleka ataupun kita jauh daripada keampunan Allah. Jadi kalau dia buat macam ni pun, bukanlah kita sokong. Tapi kalau dia pergi minta maaf balik, dia bertaubat, dia pergi dekat sahabat yang dia bakar tanaman binatang tu, dia kata saya bersalah, saya bertaubat, saya bayar balik apa yang kerugian tu. Okey lah, kan. Tapi sampai kesudah dia tidak bertaubat, ini yang turun ayat ni. Allah Ta'ala pun maha mengampuni hamba dia. Jadi ayat ni turun berkenaan dengan perangai orang munafik zaman Nabi SAW. Itu kita takut ni. Kalau zaman sekarang ni, kita tak boleh kata orang munafik. Tetapi zaman Nabi ni kelihatan jelas. Apabila ayat tu turun, maka Allahu Rabbi, itu yang kita takut tu. Kan? Kemudian ayat yang terakhir, wa iza qila lahu muttaqillah wa iza qila lahu ittaqillah, dan apabila di antara manusia ni, kata Allah, dan bila dikatakan kepada dia, kepada orang tadilah, orang yang melakukan kerosakan tu, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya kamu kena takutlah kepada Allah. Janganlah kita jumpa orang kan yang suka duduk buat kerosakan, balah apa, cembaka, balah kereta orang ke, bagi calar. Ada jenis dia tengok kereta baru kan, dia pegang kunci, dia calar. Ada perangai macam ni. Ada banyak juga. Saya di apa maksudnya dikongsikan oleh sahabat-sahabat kan, dia kata ish, ada orang macam ni. Memang ada, tak semua orang baik macam kita, tak semua orang jahat, begitulah kan. Tapi manusia macam itulah. Ya. Dan bila dikatakan kepada dia, kamu takutlah kepada Allah atas perbuatan yang kamu buat tadi. Maka bangkitlah kesombongan. Bangkitlah kesombongannya. Allah kata akhazathul izzah bil ism. Dia bangkit kesombongannya menyebabkan dia berbuat dosa yang disuruh menghindari dia. Bila bila dikatakan kepada dia begitu, maka dia bertambah
1: ego.
2: Ego. Ego ni. Kau siapa nak tegur aku? Yeah. Kau macam bagus. Contohnya. Ni contohlah. Yeah. Kan. Awak siapa? Kan. Jadi ayat ni sesuai untuk muhasabah lagi orang yang melakukan, dia panggil apa nama? Vandalisme. Ni kategori teguran bagi mereka yang melakukan vandalism. Vandalism ni kalau zaman-zaman saya dulu, tandas ni dia tulis, dia contiang. Kan, dia letak nombor telefon, dia marah kerajaan ke, dia kutuk siapa, dia express kan. Ekspresi perasaan dia dalam apa nama, dekat pintu tandas. Kan. Kalau tandas lelaki lah, tak tahu tandas perempuan macam mana kan. Tapi Masya Allah, ini perbuatan yang yang tidak bermoral lah. Dan maka bila tegur dia jawab macam tu, Allah kata apa? Walabi'sal mihad. Maka cukuplah baginya. Apa dia? Baginya apa? Di hari akhirat kelak, tempat dia apa?
1: Neraka.
2: Neraka. Ya. Walabi'sal mihad. Neraka jahannam. Yang mana neraka itu bi'sah. Seburuk-buruk tempat yang tinggal. Ya, kan? Tinggal dalam neraka ni adalah seburuk-buruk tempat. Allah kata lebih buruk daripada kita tinggal di dalam, di dalam apa? Dalam bangsal ke, dalam pondok ke, tepi jalan ke, bawah jambatan ke, kan? Orang tinggal bawah jambatan pun Allah tak kata seburuk-buruk tempat. Tapi tinggal dalam neraka ni seburuk. Apa yang buruknya? Adalah azab dia. Allahu Rabbi. Ha, kita bertaubatlah. Kita minta ampunlah kepada Allah. Bukan tuan-tuan, maksudnya siapa-siapa. Kan? Sebab gitulah kita ni peringat, ayat Quran ni peringatan. Peringatan juga bagi yang bercakap ni, bukan dia sempurna. Dia pun hanyalah menyampaikan. Jadi itulah terjemahan ayat ni. Jadi kita akan tengok apakah kita kata pengajaran.
1: Okey, baik, itu dia terjemahan dari ayat 203 sampailah 206. Kita dah dengarkan tadi. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni kita nak dengarkan pengajaran ni, Ustaz.
2: Baik.
1: Okey, kita layan dulu lagu dari Slam, Jika Kau Rasa Getarnya, Slam FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, Hayya Bitaranum bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Okey, sekarang 3.43 minit petang. Dan Ustaz, kita nak tahulah apa pengajaran utama yang boleh kita ambil pada ayat ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, Ustaz.
2: Baik, yang pertama ayat 203 tu. Kan? Jadi cerita tentang ibadah haji ni, bila selesai ibadah haji, artinya Allah kata tidaklah berhenti pada selesainya ritual haji ni. Makna balik-balik haji bukanlah bererti selesai kita ni sebagai hamba Allah. Maka kita selagi hidup teruskan perjuangan ataupun ibadat kita. Jadi itulah kan, kita dipanggil dalam psikologi dia panggil post achievement drop. Kan, bila manusia mudah mengalami post achievement drop ni, PAD ni, apabila dia mencapai sesuatu, maka takut motivasi dia menurun. Biasa orang balik pada haji ataupun balik pada ibadat, terutama haji lah dalam ayat ni, maka kadang-kadang dia jadi lebih demotivate, demotivated. Sebab dia merasakan aku dah selesai dah ni. Tapi selepas Ramadan, dia mula longgak balik dan sebagainya. Ini sepatutnya tidak berlaku lah. Kita jangan terus rasa macam selesa ataupun terus rasa macam selesai dengan. Yang kedua, ayat 204 berkenaan dengan satu orang munafik pada zaman Nabi SAW. Yeah. Itulah tadi kita kata Ibn Shuraiq tadi. Jadi ini berkenaan dengan kata-kata yang kata-kata yang menarik, kan? Kata-kata yang terpukau. Jadi petah berbicara, suara yang sedap, ayat motivasi, penampilan agama, cerita kejayaan, janji manis, kata-kata tentang kasih dan sayang, tidak semestinya menggambarkan hati dia.
1: Ya,
2: betul. Saya pun kenalah dengan ayat ni. Ya. Sebab Quran ni untuk semua.
1: Ya.
2: Kan? So, tuan-tuan, zaman sekarang ni, cempaka ya, para pendengar, kita banyak dihidangkan dengan ciri-ciri yang begini, ayat 204 ni. Jadi berhati-hati ya. Kadang-kadang orang tu bercakap manis mulut, tapi bisa hati dia. Ataupun kadang-kadang orang yang bisa mulut dia, tapi kadang-kadang hatinya itu ada manisnya. Kan dia tegur, macam ada orang dia tegur kasar, tapi memang dia niat dia nak bagi teguran tu nasihat untuk nak sayang kepada orang yang ditegur. Itu lebih baik daripada kata-kata yang yang manis, tetapi di belakang kita dia apa?
1: Tikam.
2: Dia menikam kita. Ini bahaya ni, tuan-tuan. Tapi kalau boleh dua-dualah. Kita nak yang mana? Mulut manis ke hati buruk, ataupun mulut buruk hati manis? Sudah pasti kita, ataupun mulut manis hati manis. Kalau kita sebolehnya, kita nak mulut manis, hati pun
1: manis.
2: Hati pun baik. Itu dia. Yang ni kalau dalam psikologi dia panggil impression management. Dia dalam psikologi sosial ni, manusia ni dia boleh mengawal diri dia ketika mana dia melihat, dilihat oleh orang lain. Terutama kalau kita tengok dalam apa, dalam media sosial kan, dia bila berhadapan dengan orang, dia boleh boleh dilihat dengan sempurna. Tapi di belakang ini teguran untuk diri saya sebenarnya, kan. Bagi orang yang berhadapan dengan apa, pengucapan awam, bagi orang yang berhadapan dia kerja dalam penceramah ataupun speaker dan sebagainya, ini teguran kepada kita, gitu. Dan ayat 205 sebelum tu ayat 204 juga ni, kan, sebab ada perkataan di sini, perkataan panggil aladul khisam. Aladul khisam ni makna dia keras hati. Contohnya, disebut kat sini contoh. Kan, saya ni boleh menerima teguran. Walhal apabila ditegur, dia menyerang orang yang menegur. Yang ni hush.
1: Bahaya, Ustaz.
2: Saya pun kadang-kadang ada benda ni. Tapi kita nak kena macam mana nak buat? kata orang, kita nak kena muhasabah. kan, saya ni, saya, dia panggil apa, saya bukan nak, bukan nak riak, tapi sebenarnya apa yang dia buat itu menunjukkan riak. Dia disclaimer awal-awal untuk nak apa, menghalalkan perbuatan ni ataupun perkataan seterusnya. Ha, contoh ni, saya bukan pukul awak ni sebab saya benci, tapi saya ni sayang, tapi pukul ni tak boleh lah, contoh. Jadi sebab gitulah maksud dia. Allah mengetahui, at last Allah tahu isi hati manusia. Tapi tuan-tuan, berbuatlah baik, begitu maksud dia. Dan ayat 205 cepaka, menarik, 205 ni cerita tentang apa nama, perbuatan selepas dia berpaling. Apa maksud dia? Kadang-kadang kita tak mengenal seseorang itu ketika dia bercakap dengan kita. Tapi bila kita kenal dia cempaka, bila ketika dia marah, yes, kecewa, kehilangan kuasa, dia ditolak, dia berada di titik
1: terendah
2: ketika mana dia tak dapat apa yang dia mahu. Red flag, you know, red flag.
1: Bahasa Jawa, eh?
2: Bahasa Jawa, eh? Kan terkejut saya, ingatkan apa, siapa ni kan, roh mana datang kan. Tapi betul, sebab saya teringat kata-kata, bahkan hadis ataupun bagaimana, tapi riwayat ni, Masya Allah, dia kata kita nak kenal seseorang itu, bukan kita kenal ketika dia gembira, bukan kita kenal ketika dia kaya, bukan kita kenal, bukan watak dia itu, bererti bukan watak dia itu ketika mana dia berada di atas, tetapi ketika dia berada di bawah, titik terendah, bawah, tadi yang disebutkan oleh Cempaka, itu kita kenal dia. Itulah the really, who really he is, she is, who really I am, we are. Begitu maksudnya. Dan yang terakhir sekali, apabila dikatakan kepada dia bertakwalah, maka Allah kata akhazatul izzah, kesombongan dia tu membawa dia untuk melakukan dosa. Apa makna dia? Dia beginilah maksud dia, apabila contoh dia ditegur kan, kesombongan dia kat kau bawa kepada dosa. Jadi sombong ni tuan-tuan, ada kala dia baik dan ada kala dia tak baik. Tapi sombong yang dibolehkan ini, nanti kita ceritalah minggu depan panjang, sebab sombong ni dia sebenarnya tak baik, tapi ada cerita sombong yang baik. Tapi cuma kita nak ringkasnya, ayat 206 ni, kenapa manusia susah menerima teguran, saya ringkas. Yang pertama adalah kerana ego protection. Ego protection ni dia sukar disentuh. Yang kedua, cognitive dissonance, artinya dia kepercayaan dia, dia meletakkan kepercayaan dia itu begini-begini, lalu sukar untuk orang mengubah pendirian dia, kan. Yang ketiga, defensive reaction, betul aku salah, tapi dia balas balik, dia defense balik, kau pun salah juga. Ini bahaya. Wallahualam.
1: Okey Ustaz, semoga kita semua dapat muhasabah diri Ustaz.
2: Betul.
1: Dan semoga perkongsian tadi daripada Ustaz ni bermanfaat lah untuk kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jadi terima kasih Ustaz untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Okey, kita jumpa minggu depan. Okey, Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah, untuk anda, untuk makluman anda, maksudnya waktu solat asar pada 4.16 minit petang bagi kawasan Selangor dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, layan dahulu lagu dari Nadira, Cuba Jadi Aku. Selepas ini kita ada buletin Selangor FM 4 petang.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda dengan tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: 70-an.
5: Terima kasih.

Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: dan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat Tuanku.
1: Buletin selanjutnya. Pelan peremajaan Pekan Lama Rawang perlu dirancang secara menyeluruh dengan mengambil kira sejarah, identiti dan kepentingan masyarakat setempat. Timbalan Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Dr. Muhammad Hakimi Mamat Husin berkata, penggunaan kecerdasan buatan AI boleh membantu menganalisis struktur kawasan serta mengenal pasti lokasi sensitif sebelum sebarang perubahan dibuat. Katanya AI turut membantu proses perancangan dan pengurusan bandar termasuk mengenal pasti isu serta menguji senario pembangunan yang bersesuaian dengan keadaan setempat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan hujan di beberapa tempat iaitu di Hulu Langat, Sepang, Sabak Benam dan Kuala Langat. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Lalu setahun sudah berlalu, okey. Alhamdulillah selesai untuk solat asar tadi jam 4.16 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya, okey. Kita dah pun berada di jam kedua sekarang dalam PM Local, okey. 4.30 minit petang. Eh, dah nak balik dah. Okey. Mesti ada yang dah siap-siap eh. Tinggal tunggu masa je nak pergi punch. Okey. Kalau yang bekerja kerajaan ni 4.30 minit petang dah boleh off komputer kan. Dah boleh balik dah. Yang kerja tempat lain tu kena tunggu sikit saja lagi, okay? Tak kisahlah balik jauh ke dekat ke, yang penting nanti hati-hati di atas jalan, okay? Layan dahulu lagu Kekasih Aiman Sidik, Anik Muhai dan Alif Azhari.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar 1476, pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Sebab apa?
2: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM.
1: Dayang, sayang, kamu.
2: DM Loko di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Berdampingan mesra dalam menyayang hujan, bagaikan dunia.

Amin. Baru saja berlalu kini. Okey, sekarang 4.40 minit petang. Kembali bersama saya, Syung Parker, temankan anda untuk PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih Aunty Zai di Sentul Point menyapa. Terima kasih. Katanya Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Salam Asar datang Seri Syung Parker di Konti 38. Semoga sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan datang pada hari ini. Amin. Terima kasih. Katanya hujan rahmat dah turun kat sini. Semoga jerebu akan terus hilang. Amin. Mudah-mudahan. Okey, baiklah. Zaman sekarang ini kan rasanya hampir semua benda kita guna pakai WhatsApp kan. Nak mesej kawan, family, urusan kerja, hantar gambar ke kan. Malah urusan jual beli pun banyak juga gunakan WhatsApp eh. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena hati-hatilah. Ada yang kena scam melalui WhatsApp. Ada yang akaun kena ambil alih. Tiba-tiba kita dapat mesej daripada nombor kawan sendiri. Katanya nak pinjam duit boleh tak? Ha, gitu. Kita pun kena ingatlah betul-betul kawan yang kadang-kadang kita ni ingat macam betul ke kawan kita mesej ni? Ha, terus nak bantu rupanya akaun dah kena ambil alih. Okey. Satu lagi, kalau tiba-tiba dapat mesej yang mendesak macam tolong transfer sekarang, penting sangat. Ha, jangan sebab panik. Kita terus buat pembayaran. Ambil masa sekejap untuk sahkan dahulu. Okey. Kalau kita rasa pelik, telefon. Terus telefon orang tersebut, kawan kita tu. Jangan hanya bergantung pada WhatsApp saja, sebab kita tak tahulah siapa sebenarnya yang sedang pegang akaun kita tu kan. Nampak macam perkara kecil, tapi langkah berjaga-jaga macam ini boleh selamatkan kita lah daripada kehilangan duit. Jadi lepas ini kalau dapat mesej yang pelik-pelik tu, semak dulu, sahkan dulu, barulah kita bertindak. Okey, layan

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, kena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Jarina binti Ghazali dari Damansara Damai Petaling Jaya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, Patik amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung kepada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Pemerintahan, Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal erat sampai bila-bila. Daulat Tuanku.

hati terluka. Kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam Piang Lokal dan selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang langsung kami bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM, Kuala Lumpur. Okey, ini dia Hakim Rusli Sangkar, Twitter Selangor.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang 5.15 minit petang dan kita nak teruskan lah untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan anda bersama saya Cempaka dalam PM Lokal. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Nur Hamisah Nur Zaini, iaitu selaku pengarah urusan Primawan Holiday Sendirian Berhad. Assalamualaikum.
2: Hey, waalaikumsalam Cik Cempaka. Okey, saya Puan Hamsyah. Okey, daripada Primawan Holidays.
1: Okey, baiklah, sihat?
2: Okey, alhamdulillah sihat.
1: Ya, Primawan Holidays ni di sekitar mana tu?
2: Okey, untuk lokasi Primawan Holidays, kami berpusat di Pusat Perdagangan Pucung Prima.
1: Okey, jadi boleh tak Puan ceritakan sedikit macam mana Primawan Holidays ini bermula? Silakan.
2: Okey, untuk Primawan Holidays and Tour Sendirian Berhad ni, kami didaftar kepada tahun 18 November 2021. Okey, untuk company ni memang masih barulah, tapi saya sebagai pengarah urusan Primawan Holidays, saya sudah 12 tahun lah dalam industri pelancongan ni.
1: Okey, jadi kenapa Puan pilih untuk bisnes dalam bidang pelancongan ini?
2: Okey, dulu waktu saya muda, saya suka backpacker, saya suka berjalan.
1: Okey.
2: Jadi itu mungkin daripada situlah saya terus untuk saya bekerja dulu dan cari pengalaman dan baru saya buka sendirilah.
1: Ya, bermula dari minat melancong kan, terus buka perniagaan. Jadi apa yang menarik tentang Primawan Holidays ini berbanding agensi pelancongan yang lain, Puan? Apa yang menarik tentang Primawan Holiday ini berbanding dengan agensi yang lain?
2: Okey, untuk macam maksud yang menarik tu, kita
1: dengar saya dengar.
2: Okey. So sekarang ni untuk Prima Holidays ni kita menyediakan pelbagai package daripada secara berkumpulan ataupun secara private lah. Selain tu juga kita ada package untuk corporate, untuk sekolah, dan kita juga menjadikan pakej mengikut kehendak pelanggan.
1: Okey, jadi sekarang ini kan Puan, destinasi mana yang paling ramai pelanggan pilih?
2: Okey, untuk destinasi sekarang ni, kalau Asia, Indonesia, untuk pihak kami, Jakarta, Bandung, Medan dengan Bukit Tinggi lah. Untuk kalau di Vietnam, kita ada Puak, Dalat. Untuk China, Zhangjiajie, Changsha, Chengdu, Xinjiang dengan Sichuan lah. Selain itu juga kita ada buat Japan untuk Japan, untuk private tour dan secara berkumpulan juga.
1: Okey. Jadi package mana yang paling banyak mendapat sambutan daripada pelanggan setakat ini Puan?
2: Sekarang ni China.
1: China eh?
2: China memang best seller lah.
1: Jadi ada tak selain bercuti, ada tak tawarkan package umrah ke?
2: Okey, untuk kami tidak menjadikan pakej umrah. Cuma kami memang fokus kepada pakej berkumpulan, percutian keluarga ataupun starting daripada dua orang pun kami boleh uruskanlah untuk perjalanan. Selain itu juga kita uruskan program MICE untuk corporate dan team building jugalah.
1: Jadi bila pelanggan pilih pakej dengan Puan kan, apa yang mereka dapat Puan?
2: Okey. Untuk dalam perjalanan ni kita menjadikan khidmat konsultasi lah. Lagi satu, itinerary tu selalunya kita akan ambil yang paling latest punya itinerary. Kadang-kadang setiap tempat tu dia sentiasa update tempat baru. Jadi untuk perjalanan kami, kami akan sentiasa update tempat yang terbaru untuk pelanggan.
1: Okey pun, kita nak berhenti sekejap boleh?
2: Okey boleh.
1: Okey, lain dulu lagu dari Dewa Dewi Dewi, Doktor Cinta, Selangor FM.

0: baru saja berlalu. Dewi, Dewi, Doktor Cinta kembali bersama saya, Chun Parker, dan juga bersama tetamu kita di talian, eh, bersama Puan Nur Hamisah Nur Zaini, Pengarah Urusan Prima One Holidays Sdn Bhd. Okey Puan, nak tanya pasal sambutan setakat ini macam mana?
1: Okey, untuk pakej pelancongan sekarang ni, alhamdulillah masih mendapat sambutan lah.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau Puan sendiri kan, kalau bercuti tu, Puan suka pergi tempat yang macam mana?
1: Okey, kalau saya, saya lebih kepada scenery dengan sejarah lah.
0: Okey, oh, okey lah. Jadi macam mana Puan, nak, kita nak pastikan perjalanan pelanggan berjalan dengan baik dari awal sampailah balik?
1: Okey, untuk perjalanan kita ni, kita melalui proses makan itinerary semualah. Kita nilai perjalanan, jarak semua, pengangkutan, hotel, waktu lawatan. Actually untuk saya, company saya, kita banyak dengan senior citizen, orang-orang yang dah bersara. Jadi untuk pastikan urusan hotel, makan semua tu memang sesuai dan makan sesuai untuk yang senior citizen lah.
0: Okey. Puan, sekarang ni orang lebih suka percutian yang santai-santai ke, ataupun ada yang bercuti yang nak ada banyak aktiviti?
1: Okey, kalau ikutkan yang trend sekarang ni, dia pelbagai. Ada yang macam all in, santai, mudah. Okay. Tapi ramai juga yang cari pengalaman unik ataupun aktiviti yang lain lah. Jadi untuk dekat Prima One ni, kita akan combine sekali lah. Yang penting package tu dia macam fleksibel, sesuai dengan bajet dan keperluan pelanggan kami lah.
0: Okey, jadinya ada tak package ataupun destinasi baru yang Puan sedang rancang sekarang untuk masa akan datang?
1: Okey, untuk sekarang ni kami fokus kepada Azerbaijan, Georgia dengan Armenia. And actually untuk company kami, kita ada buat ke US lah.
0: Okey.
1: US dengan New Zealand.
0: Jadi Puan, sepanjang Puan uruskan bisnes

0: bisnes ini kan, mungkin ada cabarannya Puan. Apa cabaran yang paling biasa Puan hadapi?
1: Okay, cabaran dia untuk yang sekarang ni lah, dengan keadaan dunia kita panggil perang. Perang dengan lagi satu kita panggil apa? Macam kalau tutup sebab apa kita panggil tu? Bencana alam. Dua tu. Itu memang cabaran lah untuk pengendali syarikat pelancongan sebenarnya.
0: Puan, kalau keluarga yang ada anak kecil nak bercuti tu kan, apa yang Puan selalu cadangkan kepada mereka, Puan?
1: Okey, untuk yang nak bercuti ni, kita boleh buat secara private ataupun berkumpulan. Kalau yang ada anak kecil tu, boleh contact kami. Kita memang ada jadual apa itinerary dan package yang sesuai untuk yang ada anak kecil ataupun nak bawa family ataupun yang kadang-kadang diorang nak bawa ada yang kursi roda ke semua. Boleh contact kami. Dia memang ada specific itinerary dan tempat percutian untuk yang golongan macam ni lah.
0: Okey, jadi ada tak pelanggan yang datang dengan permintaan orang kata yang agak unik? Ada tak, Puan?
1: Oh, ada. Sebab kadang dia nak bawa juga family yang sakit. Bukan sakit lah, maksudnya selalunya yang saya pernah uruskan ke Turki lah. Dia nak bawa parents dia, wheelchair apa semua kan. Kat situ kita akan suggest dia jadual perjalanan yang macam mana yang sesuai untuk family itulah.
0: Puan, sekarang ni kan orang banyak tengok di TikTok dan juga di media sosial kan, untuk cari tempat bercuti kan, Puan kan? Jadi Puan rasa media sosial ni banyak mempengaruhi pilihan pelanggan tak?
1: Oh, banyak. Sebab okey, bila macam contohlah kita buat package berkumpulan tu kan. Untuk package berkumpulan kita dah memang state dia punya jadual perjalanan. Bila kita dah buat susulan tu, dia akan cakap okey, dia akan forward link. Okey, saya nak pergi sini lah Puan. Oh, dekat situ kita kami sebagai macam saya lah daripada Prima One, kita akan advise kenapa kita tak pergi tempat ni, kenapa laluan ni macam macam ni. Bukan untuk berkumpulan beza dengan untuk yang private lah.
0: Okey Puan, apa yang Puan harapkan untuk 10 tahun akan datang Puan?
1: Okey, 10 tahun tak datang. Okey, untuk Prima One ni kita memang masih barulah dalam industri ni, tapi insyaAllah dengan pengalaman komitmen kami, kami akan bagi yang terbaiklah untuk untuk pelanggan kami lah. Untuk 10 tahun akan datang, saya berharap industri pelancongan ni akan berkembang, tak kisahlah dalam ataupun luar negara. Sebab rakyat Malaysia akan bercuti dalam luar negara jugalah.
0: Jadi Puan, akhir sekali Puan, untuk pendengar kita yang berminat nak bercuti dengan Prima One Holidays ni, macam mana mereka boleh hubungi Puan atau dapatkan maklumat tentang pakej yang ada?
1: Okey, bagi yang berminat untuk lihat pakej kami, boleh terus Google je Prima One Holidays and Tours Sdn Bhd. Okey, kat situ nanti akan pop up kita punya website. Dekat dalam website tu semua pakej pelancongan, tarikh semua dah ada kat situ. Kalau ada yang memang kalau untuk private yang request special lain itinerary, boleh terus contact kami lah. Dekat website, klik je link WhatsApp.
0: Klik je dekat link tu. Okey, jadi buat anda yang tengah plan nak bercuti tu, bolehlah dapatkan maklumat lanjut daripada Prima One Holidays. Jadi terima kasih Puan.
1: Okey, terima kasih Cepaka.
0: Sama-sama. Jumpa lagi Puan. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah. Jom kita layan dulu lagu dari Crystal, Seragam Hitam, Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kalau tadi anda tak sempat nak dengarkan Merafak Kasih, selepas ini anda akan dengarkan ulangannya bersama yang berbahagia Datuk Munah Sor Haji Ali Yasak, iaitu selaku pengurus besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Dan hari ini kita nak dengarkanlah episod yang kelima dengan tajuk Profesionalisme Tuanku.
0: Merafak Kasih.
2: Dalam store kami tu, store gudang. Dia ada store gudang untuk barang-barang solid seperti barang kayu, barang tembikar, barang pewter, silverware atau dengan kristal. Lepas tu dia ada level lain pula untuk painting, untuk print dan untuk baju-baju. Dia ada buku-buku, dia ada separate areas untuk tu. Tapi dia macam gudang-gudang. Kena jaga, kena maintain. Kena maintain up dia. Maksudnya kena dalam keadaan terbaik lah. Bila dikenaki akan dikeluarkan. Sebab tu sampai tahap sekarang pun staff masih lagi, jika bukannya dalam galeri, diorang akan berada dalam store untuk baik pulih certain item supaya sentiasa dalam keadaan baik. Tukar kita boleh tukar. Ya. Kadang-kadang tu mungkin kita ada kabinet ni semua kita letak kristal. Mungkin dari konsep tu mungkin kita boleh buat. Instead of kristal, keluar semua kristal, mungkin kami semua nak letak dulang dalam pewter ke silver pula kan. Macam mungkin kita boleh buat macam tu. Tapi itulah, bila kita buat macam tu, staff memang, orang kata apa, pack lah dia orang punya. Sebab staff galeri juga yang melayan, jadi pelayan kepada tetamu atau pengunjung yang datang tiap-tiap hari tu. Kita 12 orang je. 12 orang tu lah yang menguruskan perjalanan harian galeri dan juga menguruskan artifak-artifak. Maksudnya keselamatan artifak, cara penjagaan artifak, orang yang sama. Menjaga orang yang mengunjung pun orang yang sama. Memang multi purpose lah staff galeri ni. Jadi security pun staff galeri juga. Maksudnya bila datang tu, you protecting the visitors juga dan barang. You kena jaga dua-dua tu. Buat masa ni, tuanku dengan perkenan Sultan Selangor memang free. Memang percuma untuk rakyat jelata. Bukan tuanku kata, this is the time rakyat pun, yang pentingnya dia kata, rakyat dapat menimba ilmu, mempelajari tentang Kesultanan Selangor ni. Macam mana Kesultanan Selangor ni berperanan untuk perkembangan negeri Selangor tu sendiri. Pembukaan negeri Selangor, berkembangnya negeri Selangor, daripada kelompok-kelompok pekan menjadi satu negeri ya. Waktu tu macam satu negara lah, Empire Selangor. Itu tempat pembelajaran. Kepribadian yang saya boleh kongsi cuma his work ethic. Dia punya style of work. So bila dia datang ke sini tu, kami tahu dia macam mana. Very focused. Waktu tu dia tahu dah apa dia nak buat. Dia particular time tu kan. So kalau dia kata okay, I want to find something tu, dia dah tahu dah. Okay, mari masuk ke dalam store, we find something. Dia macam tu lah. Kalau dia datang tu, dia tak okay, saya nak check barang ni, saya rasa macam tak betul. Dia terus pergi ke tempat yang dia rasa tak betul atau was-was tu. Sebab pernah jadi pada kita, masa kami buat caption, certain caption tu, kadang-kadang ke barang-barang tu kita tak clear barang tu daripada mana dan sebagainya sebab keterangan barang tu sendiri tak jelas. Jadi saya pernah berada dengan orang yang turun membuat keterangan tu. Lepas tu kita tengok apa yang boleh ditulis lah, apa yang ditulis, dicatat. Tapi bila print benda tu, kami pun tak tahu kata ada misspell ataupun ejaan tu tak betul dan sebagainya. Tapi sultan ni dia boleh boleh point. Maksudnya dia boleh pergi ke tempat yang kami buat salah tu. Dia datang terus ke cerita, "I don't think this is right," dia kata. Tengok balik ni, macam betul ke yang ini? Kan? Dia boleh fokus benda-benda macam tu. Itu quite amazing lah. Dalam out of 1,000 barang yang kami ada dalam galeri dengan caption masing-masing tu, tunggu dia boleh point barang-barang ni dia rasa tak betul. And true enough, bila kami check betul, misspell, apa tak, tak wujud pun nama yang macam kami tulis dan sebagainya kan. Itulah dia boleh out of all tu, dia boleh nampak benda-benda macam tu. So quite detail. Dengan staff tuanku very strict, tuanku tegas. Ha, tu dia punya karakter. When it comes to involve tuanku dan kaki tangan, macam kami ni di galeri raja. Bila galeri raja tu, tugas you apa? Ha, so tuanku akan tengok dia punya hasil kerja tu. Ha, yang tu yang challenges kami ni, challenge dia punya expectation tu lah. Tapi yang kita gauge memang tuanku tegas lah benda-benda ni tu. When it comes to work, hasil kerja tu tegas. Jangan ada orang panggil the word sloppiness kan. Sloppy tu macam buat ada misspell ke, lepas tu ada ejaan tu tak verify betul ke tak. Salah satu misspell, salah satu nama tak betul ke, assumption, fact tak betul. Ha, tu benda-benda tu kami kena jaga-jaga. Sebab yang tu yang tuanku emphasize kan kat galeri jenaja. Fakta.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda dengan tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di panas masa.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, siapa kan nak tahu jugalah kan apa orang Selangor buat petang ini. Okey, ada yang masih lagi di pejabat tu, tengah siapkan kerja sebelum balik. Ada yang dah pun dalam perjalanan balik ke rumah sambil layan radio dalam kereta. Terima kasih. Dan mungkin ada juga yang singgah beli makanan dulu sebelum sampai di rumah. Okey, kalau anda petang ini tengah buat apa dan ada di mana sekarang ini, jom kongsikan di WhatsApp kita. Okey, 019-330-4425. Nak call konti 03-228-7322 03 ataupun 2287-3204. Okay, buat anda yang sedang memandu sekarang ini, jom pakai nak kongsikan info trafik selepas ini. Layan dahulu Malam Pesta Muda-Mudi Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Status trafik di Lebuh Raya Betol di sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWI arah utara Subang ke Damansara, dari arah selatan Bukit Lanjan ke Damansara dan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara Lebuh Raya Sprint. Di E1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara Bukit Lanjan ke Hospital

arah selatan Sungai Besi ke UPM, DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur Bandar Botanik ke Bandar Puteri, kemalangan di kilometer 20.50 arah timur, lorong kanan di kedua-dua arah terhalang, trafik sesak. Sifil ke Kewajipan, Kewajipan ke Persimpangan Sunway dan Plaza Tol Awan Besar ke Sukum. Di arah barat, Awan Kecil ke Kinrara, Kinrara ke

0: 50. Arah timur, lorong kanan di kedua-dua arah terhalang, trafik sesak. DE6, Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit arah utara, Bandar Serenia ke persimpangan KLIA dan Putra Heights ke Ebor Utara. Arah selatan, Shah Alam ke USJ, Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara. DE7, Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah utara, Taman Santex ke Taman Connaught. DE9, Lebuh Raya Sungai Besi Base Raya arah utara, UPM ke Serdang Lama arah selatan, Salak Selatan ke persimpangan Kucai. DE11, Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Bukit Puchong ke IOI Puchong dan Jalan Majlis ke Bandar Utama arah selatan, Pencala ke SS2, Kelana Jaya ke Bandar Sunway, Plaza Tol PJS ke IOI Puchong dan Bandar Puteri Puchong ke Puchong Perdana. Di arah timur pula, USJ ke Plaza Tol Puchong Barat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sekapur sirih, seulas pinang.
3: Baginda terkenal dengan minat terhadap kereta vintage dan menyertai beberapa perlumbaan kereta klasik jarak jauh, Peking Paris Vintage Car Rally 1997. Baginda menyertai perjalanan dari Peking Beijing ke Paris. Jarak perjalanan kira-kira 16,000 km. Baginda memandu Ford Model B keluaran 1932. Perjalanan tersebut mengambil masa 43 hari. Baginda turut menyertai Peking Paris sekali lagi pada tahun 2007. Kali ini menggunakan Chevrolet Fagio Coupe 1940. Pada tahun 2015, baginda menyertai Road to Mandalay Rally menggunakan Jaguar SK140 tahun 1956.
2: Sekapur sirih seulas pinang, menelusuri kisah dan fakta menarik Duli Tuanku, Daulat Tuanku.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, dah sampai mana tu? Okey, ada yang on the way, balik dari kerja kan. Ada yang masih stuck lagi dalam jam eh. Sabar, okey. Ada yang dah siap minum petang kat rumah kan. Alhamdulillah. Apapun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan dengan kami. Boleh WhatsApp di 019-330-4425. Okey, ada Man di Setia Alam. Katanya cempaka iya. Kirim salam untuk semua yang masih bekerja. Katanya saya dekat Petaling ni, dekat Petaling Jaya, baru nak gerak balik dengan PM Local dulu sebelum sampai rumah. Okey, baiklah. Mana di Bangi ada Kak Long. Katanya salam cempaka. Waalaikumsalam. Saya tengah jemput anak balik sekolah agama. Sementara tunggu anak keluar, dengar dulu cempaka. Terima kasih Kak Long. Kita ada Faizal di Banting. Okey, kata Faizal, cempaka saya dari Kelang Cempaka, tengah singgah beli makanan untuk makan malam. Kalau dah sampai rumah nanti, memang tak keluar dah. Betul, saya setuju dengan itu. Okey, kita ada Umi di Ampang. Kata Umi, assalamualaikum Kak Cempaka. Waalaikumsalam Umi. Terima kasih. Jom layan dahulu lagu dari Spring Sejiwa Selangor FM.

0: 1.9.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Mahdani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Haish, tidur lagi.
3: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
6: Aku baru tidur sehari lah.
7: Ha, tengok tu, waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

Melina Memori Daun Pisang. Okey, baiklah PM Local di jam keempat sekarang ini bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, sebelum kita ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat jam 6.30 minit petang nanti, Cempaka nak bacakan dahululah kiriman-kiriman yang dah pun masuk petang ini untuk apa orang Selangor buat petang ini. Okey, Cempaka. Kirim salam untuk semua warga Selangor. Katanya saya Nadia dari Kelang ni tengah kemas tengah kemas kedai nak tutup. Okey, lepas ini katanya balik rumah mandi dan rehat. Alhamdulillah, terima kasih Nadia. Okey, ini siapakah pula? Ada Syafiq dari Setia Alam. Okey, katanya salam Cempaka, katanya tengah dalam perjalanan balik ke rumah. Okey, berhati-hati. Okey Syafiq. Mira di Shah Alam. Okey, kata Mira tengah masak ni untuk makan malam dengan radio sambil memasak lah, baru tak rasa sunyi dekat dapur. Okey, baiklah Mira, terima kasih. Kita ada Amir di Puchong, katanya baru selesai urusan kerja. Kata Amir sekarang nak singgah beli barang dapur sikit sebelum balik. Okey, baik Amir. Saya Hakim dari Kuala Selangor tengah drive balik rumah. Okey Hakim, hati-hati. Dan terima kasih untuk anda semuanya yang ada respon untuk aktiviti anda petang ini dalam apa orang Selangor buat petang ini. Okey, baiklah kita layan dahulu lagu dari Aero, Aku Tak Marah, Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: pilihan terbaik terlebih Indah Jati. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar, kita dikurniakan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Dari Takhta ke Hati Rakyat, 25 tahun menjunjung daulat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam adalah agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan termasuklah sistem pemerintahan dan kepimpinan. Antara perkara yang ditekankan dalam Islam adalah kewajipan mentaati pemerintah. Ini sebagaimana jelas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah yang bermaksud wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul iaitu Nabi Muhammad serta ulil amri orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menjelaskan bahawa taat setia itu merangkumi setiap percaturan yang diketengahkan oleh pemimpin sama ada ia disenangi oleh kita mahupun tidak dan selama mana ia tidak mendorong kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tinggi yang diletakkan kepada pemerintah ini menunjukkan betapa besarnya peranan pemerintah dalam masyarakat sesebuah negeri. Justru kestabilan sesebuah negeri amat bergantung kepada kebijaksanaan dan peranan ulil amri dalam memastikan keamanan, keadilan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan dengan seorang pemimpin yang berwibawa menaungi rakyat di negeri bertuah ini. Tanpa kita sedari, dalam perjalanan yang panjang pada tahun ini genaplah 25 tahun Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj dimasyhurkan sebagai Sultan Selangor sejak 22 November 2001. Sebagai Ketua Agama Islam, Tuanku memikul amanah untuk memastikan syiar Islam, pendidikan agama, pentadbiran hukum syarak serta institusi keagamaan seperti Majlis Agama Islam Selangor MAIS terus diperkasa. Amanah ini diterjemahkan melalui perhatian baginda terhadap pemeliharaan akidah, pengimarahan masjid dan surau, pendidikan Islam serta kebajikan dan pembangunan ummah. Ketegasan baginda agar masjid dan surau terus menjadi pusat ibadah, dakwah dan penyatuan umat pula memperlihatkan keprihatinan terhadap kelangsungan institusi agama sebagai tunjang masyarakat. Lihatlah juga ketegasan Tuanku dalam mempertahankan kesucian kalimah Allah serta menegaskan supaya segala ketetapan dan peruntukan undang-undang berkaitan penggunaan kalimah Allah dipatuhi. Ketegasan ini memperlihatkan tanggungjawab baginda dalam memelihara akidah umat Islam di negeri Selangor. Dalam masa yang sama, keprihatinan Tuanku terhadap perkembangan pendidikan Islam dan tahfiz turut terserlah apabila baginda berkenan menjadikan bekas bangunan Markas Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat Istana Alaidin Bandar Matisdar sebagai sekolah tahfiz dan sains yang kemudiannya melahirkan Ma'had Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi Istana Bandar sebagai perintis kepada Ma'had-Ma'had Tahfiz di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Begitu juga dalam aspek kebajikan dan pembangunan ummah, keprihatinan Tuanku dapat dilihat melalui perhatian baginda terhadap golongan fakir, miskin, mualaf dan mereka yang memerlukan, di samping sokongan terhadap usaha pengukuhan tadbir urus keseluruhan institusi keagamaan di negeri ini. Kesemua ini menggambarkan bahawa tanggungjawab sebagai ketua agama Islam bukan hanya berkaitan pemeliharaan kesucian Islam semata-mata, bahkan turut merangkumi usaha membina masyarakat yang berilmu, berakhlak dan bersatu padu. Hadirin yang dirahmati Allah, kepimpinan Tuanku terserlah menerusi keupayaan memperkukuh sinergi antara institusi pentadbiran agama Islam, khususnya Majlis Agama Islam Selangor MAIS, dengan agensi-agensi utama negeri yang mendukung fungsi eksekutif, legislatif dan kehakiman. Jalinan kerjasama strategik ini menjadi asas penting dalam menyelaras pandangan, membincangkan pelbagai isu serta menggerakkan agenda secara bersama demi memelihara kesucian agama Islam, memperkukuh keharmonian negeri dan menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pendekatan syura atau musyawarah sebegini amat dituntut dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, serta bermusyawaratlah dengan mereka dalam apa-apa urusan peperangan dan soal keduniaan. Sesungguhnya tuan-tuan, hubungan harmoni antara institusi raja dan pelbagai badan pentadbiran negeri ini menjadi teras kepada kestabilan sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sekaligus memastikan setiap dasar dan keputusan yang dibuat sentiasa selaras dengan kehendak syarak dan kepentingan rakyat seluruhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kita mensyukuri 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, wajarlah kita sebagai rakyat memahami bahawa amanah pemerintahan bukan hanya berkaitan dengan pentadbiran negeri, bahkan turut merangkumi usaha memelihara keamanan, keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Sesebuah negeri tidak akan mampu berdiri kukuh jika masyarakatnya berpecah belah. Sebaliknya, keamanan dan kemakmuran akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah dan rakyat bersama-sama memelihara perpaduan serta saling menghormati. Titah dan suruan Tuanku terhadap kepentingan perpaduan ini bukanlah sesuatu yang baharu. Bahkan sering ditegaskan dalam pelbagai kesempatan. Sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026 yang lalu, Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Malaysia seraya berharap tarikh bersejarah itu kekal menjadi lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Baginda turut menyeru rakyat agar memperkukuh perpaduan, menghargai keamanan yang dikecapi serta menyuburkan sikap toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Akhirnya, Kita perlu sedar bahawa perpaduan merupakan suatu tuntutan yang perlu dipelihara bersama. Perpaduan bukan berarti kita mesti mempunyai pandangan yang sama dalam setiap perkara, tetapi kita mampu menguruskan perbezaan dengan adab, kebijaksanaan dan sikap saling menghormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat, kesihatan dan hidayahnya kepada tuanku agar terus menarujui negeri Selangor Darul Ihsan dengan penuh kemakmuran dan keberkatan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan buat para pemimpin yang menjalankan tanggungjawabnya dengan baik terhadap rakyat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man waliya min amri ummati syai'a farafaq bihim fafruq bih." Dan sesiapa, kata Nabi, yang menguruskan urusan umatku dan berlembut kepada mereka, engkau berlembutlah kepadanya. Riwayat Muslim. Maka berbahagialah pemimpin yang menunaikan amanah dengan adil dan ihsan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan yang mulia kepada pemimpin yang adil. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam perlulah memahami bahawa kepimpinan merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kepada para pemimpin, tahun-tahun perjalanan pemerintahan ini menjadi peringatan agar amanah ini terus dipelihara dengan adil dan penuh ihsan. Dua, umat Islam mestilah mensyukuri keamanan, memelihara keharmonian, mentaati undang-undang serta bersama-sama menyumbang kepada kesejahteraan negeri. Tiga, pemimpin dan rakyat hendaklah membina hubungan berasaskan kasih sayang, saling hormat menghormati dan mendoakan kebaikan, kerana hubungan yang harmoni menjadi asas kekuatan dan kestabilan sesebuah negeri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan suruhannya itu memberikan sebaik-baik pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفر

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 707. Zon 2 Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 709. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 708.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani Pimpinan Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan tujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah, dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan. Aku yakin, aku boleh. Aku percaya, aku mampu berjaya. Aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
1: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: Dago Sri Hazikir baru sahaja berlalu minta ampun. Okay, PM Lokal di jam terakhir bersama saya Cempaka. Dan selepas ini kita nak ikuti ingat-ingatkan, okay? Kita nak dengarkan perkongsian dari Syamsul Debat tentang mencari ketenangan jiwa. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan.
1: Ingat-ingatkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Hari ini saya nak kongsikan 3 nasihat bagaimana cara untuk mendapat ketenangan jiwa. Yang pertama, betulkan hubungan dengan Allah. Ini segi tauhid dan tawakal kita. Ketenangan jiwa bermula apabila hati bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia, harta ataupun keadaan. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Amalan yang boleh kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan, pertama, jaga solat, solat tepat waktu. Kedua, lazimkan berzikir, beristighfar, tasbih, selawat kepada Nabi. Dan ketiga, serahkan hasilnya kepada Allah SWT selepas kita berusaha. Bila tauhid kita kukuh, jiwa insyaAllah tidak mudah goyah walaupun diuji. Kedua, redakan hati dengan syukur dan juga redha. Keresahan sering lahir daripada membandingkan hidup dan tidak dapat menerima takdir. Maka latih jiwa kita dengan cara apa? Pertama, mensyukuri nikmat kecil setiap hari, mengucap alhamdulillah sebelum kita mengeluh. Dan begitu juga yakin dengan setiap ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Hati yang redha tidak kosong walaupun hidup sederhana. Ketiga, jaga hati daripada dosa dan overthinking. Dosa menggelapkan hati. Manakala terlalu berfikir tentang perkara di luar kawalan melelahkan jiwa kita. Nasihat saya juga kepada semua, pertama, jauhi maksiat kecil yang dipandang remeh. Kedua, hadkan media sosial yang merosakkan emosi. Dan yang ketiganya, isi masa dengan Al-Quran, ilmu dan amal yang soleh. Hati yang bersih lebih mudah merasai sakinah dan ketenangan.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri. Kena.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu RFM, pilihan tepat.
2: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

lagu dari Wali Orang bilang-bilang apa tu? Okey, cepat kena bagi tahu wala di mana sahaja anda berada. Kami tetap bersama-sama dengan anda, okey? Tak kiralah anda berada di mana, di luar Selangor ke atau mungkin jauh dari negeri ini kan. Kami tetap jadi peneman setiap anda setiap hari. Nak dengarkan kami pun mudah. Buka saja RTM Klik, cari saja Selangor FM 100.9 dan dengarkan kami secara

0: Undi lagu kegemaran anda di Carta Hits 20 di www.selangorfm.rtm.gov.my. Undian yang on point bakal bergelar juara setiap minggu. Pilih lagu yang tepat sebelum kami keluarkan carta official semasa hasil undian anda. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Weekend Wake Up setiap Sabtu dan Ahad selama 6 jam bermula 6 pagi. Refleksi berita adalah sesuatu kebiasaan yang kita dengar. Bagaimana dengan POV weekend anda? Pasti lancar selancar muzik tanpa henti. Layan Carta Hits 20 setiap Sabtu dan Rock Republic setiap Ahad di 2 jam terakhir. Weekend Wake Up 6 pagi hingga 12 tengah hari di stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

adanya. Sekarang tu jam 48 minit malam. Kejap lagi tepat jam 8 malam nanti, anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Okey, dan selepas itu kita ada N. N akan sambung temankan anda sampai lah pukul 12 tengah malam nanti dalam segmen yang terakhir, segmen MH812. Dan terima kasih temankan saya dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, terima kasih diucapkan untuk anda. Kita jumpa minggu depan, okey, dalam segmen dan waktu yang sama, jam 3 petang. Jadi selamat hujung minggu untuk anda dan selamat malam semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor selaras penganjuran Formula 1 Sepang, persiapan berjalan lancar. Bazar Ramadan Majlis Bandaraya Subang Jaya, peniaga boleh mohon permit mulai 5 Oktober ini. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri mempercepat persiapan Grand Prix Formula 1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor, Dato' Eng Sui Lim berkata, penyelarasan bersama MP Sepang, agensi persekutuan dan penganjur termasuk mempercepat proses permohonan serta kelulusan. Sementara itu, kerja menaik taraf dan menurap semula jalan sekitar Litar telah siap, manakala beberapa lokasi dijangka mengalami peningkatan trafik sepanjang tempoh perlumbaan tersebut. Seramai 24 graduan orang kurang upaya OKU dikenal pasti berkelayakan untuk dipadankan dengan peluang pekerjaan menerusi projek rintis OKU Profesional. Pengerusi Majlis Tindakan Orang Kurang Upaya Selangor, Daniel R. Rashid Harun berkata, jumlah itu dipilih daripada 30 peserta yang menyertai program berkenaan dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM.
2: Kita dapat penyertaan dalam 30 orang. Kita sehari 24 dan dalam 24 itulah yang akan dipilih sendiri oleh semua 15 anak syarikat tu. So kita akan serahkan senarai itu. Diorang akan tengok based on kekosongan yang ada sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Kemudian lepas tu baru kita, bila dia dah setuju nak ambil yang mana, kita akan buat satu lagi bengkel. Biasanya kita mula projek ni dengan pihak UPM ni, kita sasarkan dalam tempoh 8 bulan. So 2 bulan persiapan untuk dapatkan rekrut dan kita bengkel bersama dengan majikan. Dan penempatan ni saya jangka mungkin sebelum hujung tahun lah. Saya pun tak pasti, mungkin sampai 2011 sempat atau tidak. Dia tertakluk kekosongan majikan lah. Kita sasarkan daripada 24 tu, kita nak tempatkan dulu mungkin dalam 10 orang je dulu sebagai test kita punya sistem dulu. Dan pihak UPM dia akan datang juga dengan sokongan. Dia akan ada macam coaching lah. Job coaching ni dia akan sentiasa datang ke majikan tu untuk observe mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali untuk make sure pelajar peserta tu pun boleh juga bagi maklum balas, dan majikan pun boleh bagi maklum balas. So kita kan ada tiga pihak yang sama-sama bantulah.
1: Peniaga yang berminat berniaga di Bazar Ramadan 2027, kendalian Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ, boleh memohon permit mulai 5 hingga 19 Oktober ini. Permohonan perlu dibuat secara dalam talian dengan pemohon diminta memastikan semua syarat dan maklumat yang ditetapkan dipenuhi. Maklumat lanjut mengenai syarat dan pautan permohonan boleh diperolehi menerusi hebah rasmi MBSJ. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM.
3: Patik Muhammad Safar bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang. Dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga selalu.

Selangor FM pilihan tepat. Terus kekal setia bersama dengan kami dan saya kembali di sini temankan anda seperti biasa. Hari ini hari Jumaat, saudara. Seronok tadi tengok rakan tugas, dia kata esok cuti. Baru selesai bersama dengan Cipaka ketika tadi. Okey, kini geran saya untuk terus temankan anda. Kerja saya baru saja bermula. Mengharapkan anda terus kekal setia untuk 4 jam temankan saya hingga 12:30 malam nanti untuk segmen yang kita panggil sebagai MH812 di minggu ke-37 bagi tahun ini. Tinggal berapa minggu saja lagi sebelum kita meninggalkan tahun 2026. Dan jangan lupa juga di jam kedua nanti kita ada topik untuk kita sama-sama kongsikan dan pastinya bersama dengan tetamu kita seketika nanti. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM layan dahulu. Lagu ini dari Fia Julia. Cukup, susudahlah tu, hentikanlah katanya. Terus layan Selangor FM.

itu dia, dari kekasih kepada kekasih, dari saya kepada anda. Gitu. Okey, sekarang dah 8:35 malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Hari ini di Jumaat Sedara 2 Oktober 2026. Dan saya nak ucapkan juga selamat hari lahir kepada anda yang meraihkan hari lahir anda hari ini kan, ataupun mungkin ulang tahun yang cukup indah yang membuatkan anda terkenang kan, indahnya saat itu. Bukan momen saja, mungkin saat itu katanya sewaktu pinggang saiz 24 yang dah lama dah berlalu dah, yang hanya orang kata hanya mampu dirindukan saja. Tak apa. Orang kata hasil kalau ada usaha, insyaAllah eh. Yang penting usaha. Yang katanya tu nak buat diet lah, IF lah, apa lagi, nak cut sugar. Boleh. Sekarang baru bulan 10. Come on. Boleh. Kita hidup kena ada keyakinan yang tinggi ya. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Dan jangan lupa juga di jam kedua nanti kita akan ada untuk slot kita. Pastinya kita akan bersama dengan tetamu kita untuk nampak okey tapi apa? Tapi itu yang kita nak tahu eh. Itu jam kedua nanti tau. Layan dahulu, ini dia lagu yang nyanyikan semula oleh Alfa Hani, Saat Hilang Cintamu. Yelah, tapi tak boleh nak salahkan kan, bila sebut tentang perasaan ni kan, hati manusia kan berbolak-balik kan. Jangan ingat orang yang terlalu sayangkan kita akan ke

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami saat ini. Okey, 8.44 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa pun nak teruskan lagi untuk waktu ini, jom kita nak dengarkan. Ini dia lagu nyanyian daripada kami, Orang Islam.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, pastinya radio nombor 1 orang Selangor. Kami bawakan untuk anda. Hari ini hari Jumaat, saudara, seperti biasa. Dan setiap hari Jumaat kami bawakan curahan hati nampak okey. Tapi dan pastinya ada tetamu bersama dengan saya di konti untuk hari ini. Sebelum kita nak terus kepada topik kita, iaitu hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan kesejahteraan digital, mengawal ataupun dikawal. Kita nak ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein yang merupakan Presiden Perkamah International. Selamat malam, Datuk.
2: Selamat malam, terima kasih.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Dah selesai makan malam dah, Datuk?
2: Dah selesai awal tadi.
1: Balik nanti ada lagi siapa ke apa?
2: Tahu juga lah, tengok rezeki macam mana.
1: Okey, Datuk. Untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan topik kita, iaitu kita akan bercakap berkenaan kesejahteraan digital, mengawal ataupun dikawal lah. Kan? Dan pastinya bila sebut berkenaan dengan digital, yang paling mungkin paling dekat dengan kita adalah bercakap berkenaan dengan telefon, kan? Mungkin ialah telefon selalu di tangan, kan? Media sosial di hujung jari, kan? Jadi bila-bila masa je kita boleh scroll, like, komen dan berkongsi. Tapi pernah tak kita mungkin terfikir sebenarnya kita yang mengawal teknologi ataupun teknologi yang perlahan-lahan mengawal kita? Dan kadang-kadang kita buka telefon sekadar nak tengok satu perkara, tetapi akhirnya kita scroll, kan? Mungkin ada waktu kita nak berehat, tetapi mata masih lagi mencari skrin. Jadi mata pun tak berehat, tangan pun duk scroll, tak henti-henti, kan? Jadi bila kita nak tidur pun macam tu juga, kan? Buatkan tidur kita pun jadi tak cukup dan sebagainya, kan? Dan hari ini dalam curahan hati kita, kita bawakan topik ini bersama dengan tetamu kita. Bagaimana sebenarnya penggunaan teknologi memberi kesan kepada emosi dan kesejahteraan mental kita? Dan yang paling penting, bagaimana kita boleh kembali menjadi pengguna yang mengawal teknologi, bukannya dikawal olehnya? Sebab sekarang ni kadang-kadang tanpa kita sedar, betul-betul teknologi tu seolah mengawal kita. Kan? Seolah kita macam ada satu kewajipan setiap hari mungkin nak kena posting sesuatu, setiap hari nak kena tengok, walaupun mungkin bukan berita-berita yang sahih, kan? Apa sahaja melalui telefon ni memang tak boleh berenggang, Datuk.
2: Yalah.
1: Kan? Orang kata kadang-kadang pasangan tu pun berenggang, telefon tak berenggang, Datuk. Okey, Datuk. Bila kita sebut tentang kesejahteraan digital, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan digital dari sudut psikologi, Datuk?
2: Okey. Baik, secara umum, ya, digital well-being ataupun digital wellness ni, dia sebenarnya merujuk kepada bagaimana kita berfungsi sebagai insan yang boleh menjalankan tanggungjawab kita sebagai sekalian kita, disebabkan oleh kehadiran apa nama platform digital, ya. Jadi platform digital ni dia banyak, eh. Cuma yang paling popularnya, yang very handy lah, yang boleh dibawa ke mana-mana,
1: kan? Ya, betul, telefon lah.
2: Akhirnya dia menjadi rakan karib kehidupan. Tapi kalau kita nak tengok reality check, di negara kita ni, kalau kita merujuk kepada beberapa penelitian dapatan kajian, rakyat Malaysia ni yang menyentuh handphone ni antara 150 ke 200 kali sehari menyentuh telefon, kan?
1: Menyentuh telefon, kan?
2: Kejap, pegang.
1: Itu kalau pegang. Kita ambil daripada segi pegang, kan? Kalau daripada segi masa, kalau sehari 24
2: itu
1: jam.
2: Itu baru sentuhan. Belum masa lagi.
1: Belum masa lagi.
2: 150 ke hingga 200 purata. Eh?
1: Okey, itu puratanya.
2: Kemudian dari segi masa pula, purata screening. Screen time.
1: Masa
2: yang digunakan lebih banyak daripada masa tidur, 7 jam 14 minit lebih kurang gitulah.
1: Lama.
2: So kalau kita tidur tu, tidur pukul 10, 11, bangun pukul 5.30, baru berapa jam kita tidur, kan?
1: Mungkin 6 jam lebih.
2: 6 jam. Ini
1: tengok telefon lagi lama.
2: Paling kurang 7 jam 14 minit sehari.
1: Sehari.
2: Lebih lama. Kemudian kita tengok pula perkembangan yang terbaru dalam kalangan remaja lah ya. Iaitu 89% pelajar-pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 6 mengaku cek telefon sebaik saja bangun tidur. Ha, ini pasal kita cakap pasal pelajar. Orang tua macam tu juga.
1: Ha, itulah bila Datuk cakap macam tu, bukan kata pelajar. Saya pun macam tu.
2: Mula-mula pertama kita tengok telefon. Tuduh orang muda kan?
1: Tapi mungkin sebab saya pun muda kot Datuk.
2: Cek telefon. Sebelum bangun tidur ke, sebelum pergi gigi kan, terjaga je tengok telefon dulu kan.
1: Kita nak tahu apa mungkin ada benda-benda penting kan. Telefon memang cek dulu
2: penting, kan? Jadi kehidupan hari ni dengan digital era ni, nampaknya semua benda penting kan.
1: Betul.
2: Yang tak penting pun jadi penting juga. Kerana
1: hal orang pun penting untuk kita nak tengok kat telefon tu.
2: Hal orang pula, hal orang bukan orang yang terdekat, orang yang terjauh pun penting.
1: Yang tak pernah kenal.
2: Yang jauh terdekat kan, yang dekat jadi jauh.
1: Ya betul lah.
2: Itu dia punya, apa namanya, kesan. So gangguan ini merupakan kita panggil addiction. Ketagihan gadget. Dia masuk dalam kelompok ketagihan lah. Cuma ketagihan ni dia menjadi tegar apabila seseorang yang menggunakan handphone ini tidak lagi berfungsi seperti sepatutnya. Maknanya kalau dia seorang pekerja, dia tak dapat bekerja lah.
1: Dia dah sibuk dengan telefon.
2: Kalau dia pelajar, dia tak boleh, tak mau pergi belajar.
1: Jadi itu antaranya lah bila kita dah tidak berfungsi sepenuhnya untuk rutin kita yang sepatutnya. Kan, sebab kita sibuk dengan telefon dan sebagainya. Dan kita pasti hidup di dunia yang hampir tidak boleh dipisahkan dengan telefon dan juga media sosial kan sekarang ni. Dan pada pandangan Datuk kan, bagaimana kita nak tahu penggunaan

0: Tetapi di mana kita dapat lihat kita masih lagi berada dalam fasa normal dan sihat dalam penggunaan telefon tu, Datuk.
1: Okey. Barangkali kita kena sama-sama tengoklah ya. Kalau saya nak mengajak saya awal-awal hari ini, kita cuba cek kan lima perkara ni. Ya ke tidak kan?
0: Ya.
1: Yang pertamanya, apa yang kita katakan nomofobia.
0: Okey.
1: Nomofobia ni ialah perasaan gelisah, berpeluh-peluh, marah kalau bateri tinggal 20% kan? Tinggal 10%. Lepas tu kabel tak ada, dia marah kan.
0: Power bank pun dah habis bateri.
1: Ada orang bateri nak habis, tak payah jawab lah. Alhamdulillah bateri habis. Tapi kalau nomofobia, bateri habis mengelupur mencari bateri, mencari tempat ada charging tu. Sanggup pergi cari sana. Selagi tak selesai masalah tu, this is already element of nomofobia.
0: Ini kita panggil nomofobia. Okay.
1: Yang keduanya, tengoklah tanda lah ada ketidakyang tu kan pada tuan-tuan dan perempuan yang mendengar. Okey, satu. Yang keduanya, phantom vibration.
0: Okey.
1: Maknanya getaran yang dipanggil bersifat phantom. Rasa telefon bergegar, padahal telefon tak bergegar pun. Kan? Tiba-tiba je mengangkat. Tidak kan. Urat ni gegar kan. Rasa telefon bergegar. Itu panggil phantom vibration.
0: Dah ketor dah.
1: Dah ketor. Padahal tak ada apa-apa pun kan.
0: Yelah.
1: Tiba-tiba macam terkejut-terkejut. Kenapa? Sebenarnya urat. Betul-betul.
0: Yang salah urat.
1: Kita panggil drum scrolling. Yang scrolling.
0: Alright.
1: Ni, yang ni bahaya sikit lah. Niat tu nak tengok sekejap je. Tengok apa mesej ke ada mesej.
0: Lah berlagutan.
1: Tapi sampai 1 jam lebih. So 5 minit jadi 1 jam. 5 minit jadi 2 jam. Itu dia panggil drum scrolling.
0: Dia punya tengok tu sampai ke negara jiran punya cerita pun. Dia tu Datuk. Tu lama tu tak berhenti tu.
1: Tiga perkara. Yang keempat panggil tidur lewat. Kata malam ni nak tidur cepat lah. Tidur memang tidur cepat. Pergi ke katil pun pukul 10.30 dah baring. Siap dah. Tapi
0: lenanya tu pukul berapa kan?
1: Lenanya tak tahu pukul berapa.
0: Yelah.
1: Tapi scroll. Kau mantuk je ke ni? Pum jatuh.
0: Telefon jatuh atas muka.
1: Bangun balik semula.
0: Tengok lagi
1: kan? Itu maknanya efek yang keempat.
0: Dan
1: yang kelima, ini melibatkan psikologi juga, iaitu empathy yang berkurangan. Maknanya anak, pasangan bercakap depan mata kan. Tapi sebenarnya tangan mana? Lepas tu ulang balik semula. Apa dia? Tanya balik semula. So actually nothing cross anilah into your head ni.
0: Kita
1: bercakap sekadar memenuhi kehendak nak bercakap je.
0: Nak bercakap
1: sama kan. Jadi yang ni banyak berlaku lah. Tak dapat nafikan. So kalau ada 5 ni, kalau 5-nya
0: ada simptom-simptom tu,
1: dah perlukan bantuan tu.
0: Itu boleh kita kategorikan sudah termasuk dalam golongan
1: dikawal oleh
0: teknologi lah. Penggunaan yang sudah memasuki fasa tidak sihat lah kiranya kan. Okey, ada orang kata kan kadang-kadang bila guna teknologi ni lah kan, saya ni boleh je, berhenti je bila masa tu. Tapi kadang-kadang tanpa kita sedar kan, apabila kita berenggang dengan telefon lah, yang paling senang telefon lah. Saya kira ini antara yang memang menjadi rutin untuk kita selalu orang kata semak dan sebagainya kan. Tengok, tangan ni akan nak cari juga, nak tengok juga. Dia letak sekejap bila tu. Kalau letak telefon tu, adalah berapa minit kan. Lepas tu dia pun tengok lagi. Itu yang bila ditambah-tambah 7 jam lebih dah tu sehari purata yang melihat telefon. Okey, adakah ini sekadar tabiat atau ada kaitan dengan kebergantungan psikologi, Datuk? Orang-orang sebegini?
1: Memang ada kaitan dengan kebergantungan psikologi. Sebabnya addiction ni kita kata is a brain disease.
0: Okey.
1: Penyakit otak lah.
0: Okey.
1: So kita akan menjadi insan yang dipanggil kebergantungan. Apabila kita meneroka satu perkara yang boleh memberi kebahagiaan kepada kita, yang dipanggil euphoria itu, keriangan ya. Keriangan ni dah ada dah pada semua insan. Tetapi keriangan yang melebihi daripada tahap yang sepatutnya, inilah yang merupakan keriangan-keriangan yang boleh menyebabkan kita jadi kebergantungan. So apabila kita berada pada tahap itu, maka secara psikologinya kita sudah jatuh pada tahap kebergantungan untuk mengisi keriangan itu sendiri. So kalau dalam ini bidang penagihan dadah kan, kalau dalam dadah kita

0: introduce chemical luar dalam tubuh badan kita untuk kita menjadi gembira dan sebagainya.
1: Okey.
0: Tapi kalau yang ini sama kita namanya introduce satu lagi
1: teknologi.
0: Namanya teknologi. Dan teknologi ini memang dicipta, algoritma dia memang dicipta oleh jurutera supaya kita sentiasa terus melihat apa yang kita ada.
1: Sebab tu bila sebut bukan algoritma, kita tahu penggunaan media sosial ini kadang-kadang dia boleh membaca apa yang kita cenderung tengok. Jadi itu yang buatkan tak lepas tu, Datuk kan?
0: Yes.
1: Scrolling dan sebagainya.
0: Memang
1: kan?
0: Memang diberikan lagi. Ni nak tengok lagi.
1: Kalau
0: ni,
1: suka
0: ni,
1: dengan lagu sedih tu lah. Sekali apa ni, swipe.
0: Keluar lagi yang lain. Keluar lagi yang lain.
1: Banyak pula lagu sedih.
0: Sebab dia dalam market kan, kalau kita, saya bukanlah kena tuduh kapitalis orang yang mereka ni, tapi dia memang you develop satu supaya orang nak tengok kan.
1: Betul.
0: This is so business. Ini cara pengiklanan digital lah. Jadi memang kita akan boleh terjebak. So apa yang kita boleh lakukan dalam keadaan sekarang, kita kata, takkan kata nampak macam mana kan. Memang betul lah, dalam benda ni ada orang menyumpah-nyumpah ni kan, marah-marah. Panggil benda pun macam-macam nama kan. Tapi sebenarnya inilah benda yang membantu kehidupan hari-hari. Banking kat sini, bayar bil elektrik kat sini, bayar air kat sini.
1: Betul semuanya.
0: Lepas tu nak bagitahu anak pun kat sini juga.
1: Tertinggal beg duit kalau ada telefon masih lagi boleh
0: datuk. Surat menyurat pun dalam ni juga
1: kan. Kan perbankan semua boleh kan.
0: Semua. Jadi bila dia jadi one stop center kat sini, mana mungkin kita nak meninggalkan dia.
1: Betul.
0: Melainkan kita, benda ni tak ada kat situ.
1: Ya.
0: Ada satu je benda ni, iaitu WhatsApp saja. Lain tak boleh tengok kan. Memang tak pakai ni.
1: Aduh. Hai.
0: Kan dulu zaman SMS kan.
1: SMS. Game mula waktu tu.
0: Dulu kita kata short messaging system kan. Nama short tapi mesejnya berjela-jela kan. Jadi sebab itulah kita kata digital ni kita akan berada di antara dua kedudukan. Sama ada kita mengawal apa yang kita lakukan ataupun sebenarnya kita dikawal. Soalan saya yang lima tu, kalau kita ada lebih pada tiga, maknanya kita telah pun dikawal kan. Tapi kalau kita,
1: kalau bawah ada satu tu boleh diubati
0: satu
1: lagi.
0: Satu boleh lagi, maknanya you are strong lah. Dia kata nak tidur, tidur. Lantaklah telefon nak
1: lantaklah apa jadi silent katanya.
0: Tak ada pegang-pegang jatuh cari lagi, tak ada. Pagi pun tak ada can lah telefon nak kita melayan dia. Lagu nak selesaikan urusan sana aku dulu kan.
1: Dah lamban ni keju ni.
0: Barulah tengok itu. So kalau begitu maknanya kita berada pada satu tahap yang we are in control of environment.
1: Datuk, saya ada satu soalan. Anda kata mereka ini terlalu bergantung pada teknologi lah, kita sebut telefon ini kan, mungkin media sosial dan sebagainya. Adakah mereka ini adalah kategori mereka yang mungkin kehidupan secara mayanya mungkin lebih indah daripada kehidupan yang sebenar, hakiki itu?
0: Antara faktor dia yang menyebabkan orang memilih untuk menggunakan cyber world lah kan, ataupun dunia maya kan. Sebab dia berjumpa keindahan tu di situ.
1: Okay.
0: Di dunia yang real.
1: Tipu-tipu lah.
0: banyak sangat gangguannya. Itulah, inilah. So many issues yang perlu diselesaikan.
1: Yeah.
0: So how do you escape? So barangkali orang boleh katakan this is escapism in life kan. But kalau dia function, walaupun dia escape, dia function, dia masih lagi dapat menjalankan tugas dia sebagai seorang, katalah dia bapa kan, dia dapat baik, tapi dia dapat, dia enjoy dengan sama-sama tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diperlukan. Jadi maknanya itu dia mengawal kan. Tetapi kalau dia tidak ada lagi nilai-nilai, kalau dia seorang bapa, banyak neglect and negligence yang dilakukan. Yang ini tak buat, itu tak buat. Anak pun lupa nak ambil kat sekolah kan. Jadi lepas tu bergaduh pula kat rumah pasal lupa tadi. Lepas tu dua-dua lupa ya. Kau tak ambil, aku tak ambil. Tadi kata ambil, miscommunication. Jadi itu kalau itu sering berlaku, maka itu petanda apa yang menyebabkan kita jadi tidak berkomunikasi dengan baik ni. Kan dulu elok je. Kita dengar kau nak makan mie, kita dengar mie bukan dengar benda lain kan. Ini kan tak dengar ha? Apa dia cakap lain.
1: Yelah, fokus tu dah tidak lagi.
0: Kita fokus. Tengah-tengah cakap, lepas tu cakap dia ada interception kan?
1: Ya, betul.
0: Ha, memang tersalah ni lah. Ya, pesan ya, lain, beli lain. Ha, itu jadi macam tu.
1: Alright. Okay, Datuk. Ketika nanti kita akan sambung, kita nak buka juga soalan dari pendengar. Silakan. Kita, Datuk. Tapi kita nak berehat seketika dahulu, Datuk. Kita nak dengar dahulu lagu ini daripada Kenny, Remy dan Martin. Ini dia. Ku petik bintang-bintang. Suka lagu ni, Datuk?
0: Jom kita petik bintang-bintang.
1: Datuk boleh karaoke, Datuk? Masa orang legend ni kalau karaoke lagu macam ni sedap.
0: Takut orang lain tak boleh cari makan.
1: Amboi, Datuk.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bersama dengan saya Anne waktu ini dan pasti bersama dengan tetamu kita. Okey, dan pastinya kita bercakap berkenaan topik kita. Kita bercakap berkenaan teknologi. Adakah kita yang mengawal ataupun kita yang dikawal, kan? Tanpa kita sedar, tadi Datuk ada sebutkan juga ada 5, kan Datuk, kan? Simptom-simptom. Kalau 1-2 tu masih insyaAllah boleh dirawat. Tapi kalau dah ada 3 tu, itu dah orang kata dah masuk zon bahaya, Datuk, kan? Okey, itu yang kita risaukan. Yeah. Okey, Datuk, kita nak sambung lagi, Datuk. Kita ada soalan daripada pendengar kita ni, dari Seremban ni, ha, dengarkan kita. Dia kata, saya perasan setiap kali telefon saya berbunyi, saya akan terus tengok walaupun sedang belajar ataupun berbual dengan orang. Kalau telefon tidak berbunyi, saya akan periksa sendiri. Dia pula check, kata tak ada pula orang cari dia. Okey. Pernah sekali saya cuba letak telefon jauh daripada saya, tetapi saya rasa gelisah dan asyik terfikir kalau ada mesej masuk. Adakah rasa gelisah apabila jauh dengan telefon itu tanda kebergantungan digital atau ia masih dianggap sebagai tabiat biasa, Datuk? Dia tak boleh, kan, bila jauh tu dia rasa macam tak boleh, kena check ni, kena check ni. Dia kalau boleh setiap minit tu nak kena tengok apa update terkini, apa mesej-mesej terkini. Ada ke orang miss call lah, contohlah macam tu, kan. Ada ke orang cuba nak scam, kadang-kadang yang telefon kita ni bukan orang penting sangat pun, Datuk, orang yang cuba nak scam je. Dah dia kata kita ni ada parcel kat sana lah, parcel kat sini lah, kan. Okey, Datuk, silakan.
3: Okey, itulah kita sekarang ni, kita beli smartphone ni, tapi smartphone ni perlu dikendalikan oleh orang yang lebih smart lah.
2: Betul.
3: Pada phone. Jadi jangan smartphone tu lebih smart pada kita.
2: Betul.
3: Jadi soalannya apa, sahabat kita tadi yang mengatakan bila penamanya telefon tetap dilihat, dia rasa gelisah, kan. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu daripada kesan pelaziman ataupun conditioning yang kita lazimkan diri kita, kan? Dan daripada pelaziman itu akhirnya dia menjadi tingkah laku ataupun kebiasaan. So, kalau kita tak buat tu, dia jadi luar biasa pula. Tak menengok tu jadi luar biasa, kan? Kalau menengok tu kita kasi biasa lah.
2: Kan, itu normal lah.
3: Lepas tu akan di, budayanya pula akan diperkukuhkan oleh rakan-rakan supaya yang lain, kan? Buat apa beli telefon kalau tak tengok, kan?
2: Betul.
3: So, jadi tengoklah. So, itulah dia mengukuhkan budaya itu sendiri. Tetapi dalam konteks apa namanya, kalau kita kata kematangan menggunakan bahan sokongan, kita anggap ini ialah perkara ataupun gadget yang memberi sokongan kepada kehidupan kita. Kita perlukan, tak boleh tidak kena ada, kerana sistem kehidupan kita memerlukan. Nak bayar kena QR lah, kena itulah lah, betul, cashless. Macam mana nak pergi ke tempat cashless?
2: Betul.
3: Kena ada telefon, kan.
2: Betul.
3: Jadi sebab telefon tu dibawa ke hulu ke hilir. Dan dia menjadi alasan pula lah pada anak-anak contohnya, kan. Kalau anak-anak tak ada telefon, susah lah mama nak beli barang, tak cinggu. Kita pun tak nak bagi duit, kan. Duit kadang ni.
2: Jadi tak sengaja memang kita
3: kena guna.
2: Kena guna.
3: Untuk adik yang tadi tu yang bertanya tu, elemen yang saya katakan phantom vibration tu dah ada dah sikit pada dia.
2: Ya.
3: Kan? Lepas tu ada lagi satu dipanggil anxious. Ya?
2: Mm-hmm.
3: Sebabnya kita ni memang selalu kita akan rasa kalau lah kita ni orang muda lah contohnya kan, daripada zaman storm and stress tu kepada nak masuk ke akhir remaja, akhir remaja nak masuk ke awal dewasa tu, zaman ni lah dia sangat kuat dengan keinginan tahu dan sebagainya. So, rasa nak tahu tu berkobar-kobar. Jadi nak tahu pada orang lain susah, habis nak tahu pada ini senang kan. tak payah sibuk nak tanya. Kadang-kadang orang tak layan apa kalau kita tanya, kenapa dia tu, apa yang kau sibuk? Jadi macam tu dia akan menjadi penolakan. Tapi with the phone, you can ask anything.
2: Betul?
3: Ya, you boleh tahu apa-apa pun.
2: Betul?
3: You nak tahu apa ni? Benda you tak nak tahu pun akhirnya you nak tahu juga kan? Disebabkan oleh dia
2: lebih mudah.
3: Lebih mudah. So, satu bila rasa macam tu, you have to tell yourself, this is not normal dah. Saya tak boleh dikawal oleh
2: telefon
3: menyebabkan saya jadi gelisah. Telefon ni sebenarnya dia tidak berupaya pun menyebabkan kita gelisah. Yang menyebabkan kita gelisah ialah kita memikirkan isi-isi di dalam telefon itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Padahal kita tanya, adakah dia benar-benar penting?
2: Betul.
3: Yang you gelisah tak tahu siapa penyanyi, hidup ke tidak lagi. Apa saja nak gelisah kan? Sebab you kata gelisah, nanti you tak tahu kan? Nanti kawan you tahu dulu. Ada jadi FOMO kan? Fear of missing.
2: Kita kena cuba tempat-tempat viral, kita kena sampai dulu.
3: Kita sampai dulu.
2: Kalau jadi boleh yang
3: competition dah ada dalam diri kita. Do you have to compete? So, if you have to compete, for what reason?
2: Betul.
3: Kalau lah you compete kerana memang you business kan, you lambat ke, orang tak beli. Then you have to compete lah.
2: Yalah, lain. Sebab
3: itu,
2: ada untungnya di situ.
3: Ada untung. Baguslah gunakan ni kan. Kalau tak gunakan ni, memang
2: you tinggal. Tapi kadang-kadang mungkin, yalah sekarang ni, bila kita sebut berkenaan dengan macam Datuk cakap tadi, FOMO dan sebagainya, kita tahu kan kadang-kadang bila sebut berkenaan dengan media sosial, apalagi bagi generasi muda kan, Datuk kan, bila ada sesuatu yang baru, mereka nak jadi antara yang terawal, update dan sebagainya, supaya mungkin dapat banyak views dan sebagainya.
3: Yalah.
2: Mungkin kerana media sosial sekarang ini menjadikan anak-anak muda sekarang ini mengejar populariti, membuatkan mereka ini sentiasa, orang kata, menjadikan telefon tu sangat dekat dengan mereka lah.
3: Yalah.
2: Kan? Nak update, nak paling cepat kan? Kalau ada tempat-tempat viral, kena sampai, kena beratur dulu. Kalau boleh yang beratur paling panjang, dia lah ada kat situ.
3: Yalah. Memang di situlah yang menyebabkan kita berada dalam keadaan apa yang kita katakan very competitive. Kita kata kita tidak kompetitif, tapi unconsciously, kalau tidak sedar, kita sangat bersaing. Kita bersaing dengan cara yang tersendiri. Ada kita tahu yang mana kita tak boleh bersaing. Tapi dengan adanya ini, kita ada ruang untuk bersaing. Tak boleh yang itu, kita buat cara ini. Walaupun dari segi kuasa ekonomi kita rendah, kita akan bersaing dengan tahap ekonomi kita. Kalau katakanlah kita ni kelompok B40 contohnya kan, kita bersaing secara B40. Kalau kita kelompok yang lain, bersaing secara lain. Inilah antara kesan-kesan yang dibawa oleh apa namanya teknologi apabila kita bercakap tentang kesejahteraan digital. So akhirnya kita kena bercakap, kena melihat sendiri tentang kesejahteraan. Sebab kalau digital ini tidak memberi sumbangan kepada kesejahteraan kita, maka kita tak perlukan lah.
2: Okey Datuk. Soalan seterusnya Datuk, dari Puchong ni, Siti namanya. Dia kata, saya ada rutin sebelum tidur Datuk. Kita ada sebut juga Datuk, sebab dia kata bila rutin sebelum tidur ni, dia kata dia kata nak tengok telefon 5 minit lah, tetapi akhirnya boleh sampai 1 jam. Saya tahu esok perlu bangun awal, tetapi tetap susah nak berhenti. Akhirnya tidur lewat dan keesokan paginya cepat marah lah kerana yang susah fokus. Kerana bila rehat tak cukup ni, emosi pun jadi tak elok kan. Okey. Dan mengapa kita ni terus melakukan sesuatu yang kita tahu akan memberi kesan buruk pada diri kita walaupun kita sedar akibatnya. Kan, kadang-kadang kita rasa macam tak apa, boleh lagi ni, tak apa, lewat sikit kan. Tak apa. Yeah. Tak apa, kita tu memberi kesan yang tak baik pada esok hari tu.
3: Dia,
2: marah sikit Datuk ni.
3: Dia kalau macam tu lah, saya tengok Yalah, saya minta maaf lah, saya umur saya pun jauh sangat dengan yang bertanya ni kan. Tapi pemikiran saya barangkali jauh berbeza juga. Tapi barangkali boleh pakai.
2: Okay.
3: Saya nampak kerana akses kita kepada telefon ni agak mudah.
2: Okay.
3: Walaupun kita nak tidur, sebelah aja.
2: Kan? Betul.
3: Kita pun kalau ada katil pun, kita cari tempat macam mana letak telefon tu. Senang capai. Kononnya senang nak charge kan. Lepas tu kononnya kita gunakan telefon ni untuk alarm nak bangun pagi.
2: Yalah.
3: So kalau lah telefon ni gunakan alarm, letak dekat. Tapi sebab letak dekat lah kita hasil memegang je. Tak kata lagi. Nak tidur memegang. So apa komputer apa? Solution dia. Kena tak ada lah. Mana tukarlah alam tu kepada jam yang lama itu. Yang kering terperanjat bangun kan. Lepas tu jauh kan tempat charging dia memang tak boleh nak akses.
2: Iyalah.
3: Menyebabkan lalat bangun lah. Tidur je lah. Tak daya juga kejap bangun duduk. Kejap bangun lah. Lagi letih.
2: Lagi pinggang
3: pula. Lagi pinggang. Tu tukar kan. So whether kita berani ataupun tidak untuk mencabar diri kita. Sebab kalau kita tak cabar, kehidupan kita akan jadi macam tu. Apa jadi kalau hari-hari tidur lewat, hari-hari bad mood in the morning, hari-hari terkejar-kejar pagi besok.
2: Betul.
3: What is tomorrow lah?
2: Kadang-kadang kita dah tahu akibatnya, tapi kita masih lagi membuat perkara itu.
3: Itulah choice. Life is a choice.
2: Maknanya kita sendiri yang sebenarnya tidak boleh mengawal diri kita.
3: Haa. Itu masuklah di bawah kumpulan yang memerlukan pertolongan tu.
2: Tambah kita sedar.
3: Kita kena tahu kalau inilah berpanjangan, you need help.
2: Anda boleh dibantu.
3: Sebab itulah kami, Satuan Kaunseling Malaysia, saya sebagai kaunselor dan sebagainya, kita menyarankan jumpa kaunselor ni is something yang boleh membantu kita untuk memperbaiki gaya hidup kita.
2: Ya, betul.
3: Sebab kadang-kadang kita tak bercakap dengan orang lain. Kita pun ada bercakap dengan orang lain, orang yang sama juga dengan masalah yang dihadapi kan. Tapi di situlah nanti akan timbul defense mechanism, ya. Helah bela diri untuk survive kehidupan hari-hari.
2: Dengan tu helah bela diri tau. Kan?
3: Kita berbuat helah untuk membela diri.
2: Walaupun
3: supaya
2: kita tahu
3: kita boleh teruskan apa yang kita nak buat.
2: Dan kita membetulkan perkara yang salah.
3: Itulah bila dia dalam helah bela diri ni, ada dua ekstrim. Ya.
2: Okay.
3: Apa? Pertamanya, helah bela diri ni ada masanya kita perlukan. Supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita.
2: Alright. Okay, faham.
3: Ada benda yang kita perlu berhelah tetapi bukan menipu. Untuk kita boleh meneruskan kehidupan. Tapi kalau helah bela diri, kita gunakan untuk tidak memberi kebaikan kepada kita. Jadi dia dah jadi tadi positive self-defense mechanism. Yang satu lagi ni, neurotic defense mechanism. Maksudnya neurosis lah jadinya. Semua benda yang kita gunakan seolah-olah kita perlu buat. Saya terpaksa buat macam ni.
2: Saya
3: tak boleh, tak ada pun ni. So okay, tak boleh. What if lah saya mengambil tindakan yang lain sikit. Okey, tak boleh sekarang I ambil you punya phone. You tak
2: tentrum
3: payah.
2: Tentrum jadinya.
3: Satu malam you tak ada telefon. Ataupun telefon you rosak, you tak boleh tidur ke? Tidur juga lah mula kalau tengok, rosak. Jadi itulah maknanya you have to test yourself. Lepas tu kalau memang tak boleh juga nak uruskan, you need to talk to someone. Kita ada professional di luar sana yang sentiasa bersedia untuk mendengar dan juga sentiasa membantu kita untuk mendapatkan celik akal ataupun pemikiran yang lebih baik daripada apa yang kita pernah fikirkan.
2: Kita tak nak kan gantungan kita kepada teknologi, telefon dan sebagainya sampaikan kita tidak boleh menjalankan rutin kita seharian itu dengan baik kan. Sebab sibuk sangat dan macam apa yang kita kupas jugalah daripada awal tadi, kadang-kadang apa yang kita sibukkan tu bukan sesuatu yang penting Datuk, dan benda tu tak memberi kesan pun dalam kehidupan kita kadang-kadang kan. Tanpa kita sedar, melainkan memang itu adalah punca rezeki, itu kita belakang kira, itu cerita lain. Tapi ini untuk mereka yang suka sangat lihat benda-benda yang sebenarnya mungkin tak diperlukan pun. Yang disibukkan tengok shopping. Yang disibukkan tengok cerita luar negara, yang dalam negara pun kadang terlepas apa yang berlaku. Betul. Disibuk negara sampai Zimbabwe punya apa yang berlaku pun disibuk. Malaysia pun dia terlepas. Okey Datuk, kita nak berehat seketika dahulu dah Datuk. Selepas ni kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik kita pada malam ni. Okey, kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Raja Datuk. Lepas tu kita akan kupas sedikit lagi untuk topik kita. Wahai kau cinta, katanya Selangor FM.

0: Itu dia Raja dengan Wahai Kau Cinta. Okey, bersama dengan tetamu kita untuk malam ini, Presiden Perkhemahan Internasional, kita ada Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein. Dan pasti kita bercakap berkenaan topik kita, iaitu kesejahteraan digital, mengawal ataupun dikawal. Okey, kita nak buka satu lagi soalan dari pendengar kita. Ada Encik Ami dari Rawang. Dia kata, saya tinggal seorang selepas anak-anak masing-masing sudah berkeluarga lah. Bila balik rumah, suasana sunyi. Jadi saya banyak habiskan masa ni melayari media sosial lah, TikTok, Facebook, YouTube kan. Saya sedar kadang-kadang bukan sebab saya nak tengok pun, tetapi sebab saya rasa sunyi. Datuk, adakah penggunaan digital yang berlebihan kadang-kadang berpunca daripada keperluan emosi yang tidak kita sedari, seperti kesunyian ataupun keperluan untuk ditemani? Tapi yelah, ada orang nak berteman tu memang nak ada orang secara fizikal kan, yang boleh kita bersembang. Tapi ada orang cukup dengan dia melihat-lihat saja di media sosial, cukup menghilangkan rasa sunyi yang dilalui setiap hari tu. Macam mana Datuk?
1: Itulah, kalaulah kesunyian itu dapat diubati dengan kehadiran media sosial dan tidak menyebabkan dia tidak berfungsi sebagai sama ada dia seorang ayah ataupun seorang ketua keluarga, dan dia masih dapat menjalankan dengan sempurna.
0: Okey.
1: So tidak ada masalah sebenarnya.
0: Masih okey lagi lah. Masih terkawal.
1: Sebabnya tidak ada orang lain. Barangkali saya tak tahulah apa latar belakang sahabat kita ni. Dia bujang atau menduda. Tapi anak-anak duduk masing-masing, ada kerja. Tentulah dia akan mengalami keadaan-keadaan yang kesunyian ini. Because being alone kan.
0: Betul.
1: Dan manusia memang tak boleh berseorangan. Melainkan dia ada satu penyakit, dia tak boleh dengan orang lain. Dia nak duduk seorang. Itu lain pula kategori dia. Dia tak boleh dengan orang lain. Lebih baik dia duduk seorang dan dia happy dengan diri dia sendiri. So dia buatlah apa dia suka. Tetapi kepada sahabat kita tadi yang dari Rawang ni, dia ada anak-anak dia. So waktu anak-anak datang, mungkin ada cucu, dia gembira lah kan. Tapi gembira itu sebenarnya gembira yang original happiness lah, yang sebab kehadiran orang yang terdekat dengan kita.
0: Faham.
1: So bila anak-anak ni tak ada balik, kalau kita tidak dapat menerima hakikat bahawa sampai pada umur 50 saya akan berada dalam keadaan emptiness, dalam sarang burung yang akan kekosongan.
0: Faham.
1: Jadi sebab itulah bila kita menghadapi hari apa, ke arah ketuaan, inilah benda-benda yang kita perlu prepare supaya kita menerima hakikat bahawa kita akan terpisah dengan keluarga kita.
0: Faham.
1: Kita akan berada pada satu tempat yang kita akan jadi seorang, sama ada seorang itu, tapi apa yang lebih penting ialah walaupun seorang, tapi kita sejahtera dari segi fizikal dan emosi kita. Maknanya kita tidaklah berada pada tahap lupa tak tentu pasal, lepas tu teringat benda yang bukan-bukan kan. Tapi kita masih boleh berfungsi. Kita masih lagi dapat menggunakan ini nak tengok drama lah. Kita pun pilih drama. Oh, nak tengok sampai habis. Alah, kena belilah pula, tukar drama lain kan. Tak apa macam tu. Which is okay. Kata-kata, okay, tak apalah, beli-beli
0: juga. Drama AI best lah tu. Ramai yang kata drama AI ni best. Yang kena beli tu lah. Dia belanja kita 1-2 episod, lepas tu dia suruh kita beli.
1: Itulah, akhirnya kita kena faham. Itulah apa, cara orang meniaga kan. Okey, tak apalah kalau begitu, saya cari drama yang free je lah. Pergilah ke ni, RTM ke, Klik ke kan, tengoklah drama situ. Tapi sebenarnya if you can function, tak ada isu. Yang jadi isu ialah tak boleh berfungsi.
0: Maknanya tak boleh lah.
1: Time azan kerja, tak pergi, tak azan lah pula, tutup lagi dengan bising. Aku tengah dengar. Itu dah nampak
0: kritikal lah tu.
1: Tapi kalau kita boleh function, kita bahagia, kita dapat menjalankan apa namanya, tanggungjawab kita ya, mengikut umur kita, dia dipanggil developmental task, tanggungjawab berasaskan pada perkembangan hidup. Kalau umur 50 dia punya tanggungjawab dia begitu, umur 60 begini ya. Umur 60 bukannya menjaga anak cucu lagi kan. Bantu boleh, bukan jaga kan. Tapi ada keadaan tertentu dia terpaksa jaga kerana situasi itu.
0: Tapi
1: yang tadi itu saudara kita daripada Rawang, don't worry. Kalau saudara masih lagi boleh
0: berfungsi
1: gembira dengan apa yang lakukan, lalu dapat menjalankan rutin seharian, ya. Tidur pun tak adalah macam orang tadi, ya. Jatuh pun terkam balik semula, terkejut-kejut atau jatuh lagi, kan. Sampai pukul 1, kan. Jatuh berdentung-dentung telefon. Pagi besok tengok skrin dah pecah, kan. So, kalau itulah punya, dia akan banyak memberi kesusahan kepada kita.
0: Okey, Dato', bila kita sebut berkenaan dengan mungkin mereka yang terikat dengan teknologi ni, kan, untuk memenuhi keperluan emosi, kan, bagaimana pula mereka yang mungkin masih lagi boleh berfungsi dengan baik secara normal untuk kehidupan harian, bagi bekerja dan sebagainya, tetapi bila penggunaan teknologi ni, penggunaan media sosial, mereka menjadi orang yang mungkin terlalu inginkan perhatian, terlalu inginkan pujian. Ini kita kategorikan bagaimana, Dato'? Adakah mereka ini juga dah ada ciri-ciri yang macam tak bagus juga, kan, sebab mengharapkan perkara itu daripada orang luar? Yalah, bila kita sebut media sosial ni, kita tahu kalau kita tengoklah friends, contoh, kalau kita tengok Facebook dan sebagainya, mungkin anda pun boleh semak, daripada 5,000 kawan secara full yang kita boleh ada di media sosial, di Facebook khususnya, berapa ramai je yang kita kenal sebenarnya? Yang lain tu saya kira mungkin orang-orang yang kita tak pernah tahu pun dia siapa, kan, yang boleh menjadi kawan kita di media sosial. Tetapi kadang-kadang kita terlalu mengejarkan perhatian mereka, pujian dan sebagainya, Datuk. Ini pun kategori berpenyakit juga ke macam mana, Datuk?
1: Okey, secara asas ni, kan, manusia ni dia memerlukan pujian.
0: Stroke,
1: ya. Every human being ni, antara perkara yang diperlukan dalam kehidupan ialah sedikit pujian.
0: Okey, sedikit
1: pujian. Ada orang dia tak mampu menerima pujian. Dia rasa macam tak selesa sangat. Tapi jauh di hati kecil, sanubari, kepujian itu perlu. Itu sifat manusia. Ya, sebab itulah dalam pendidikan, bila sarjana pendidikan meneroka methodology of teaching, kan, antara perkara yang perlu diberikan ialah pujian, ya. Sebab dengan pujian itu dia akan memotivasikan dirinya untuk melakukan yang betul ataupun yang lebih baik. So itu asas dia. So berbalik kepada insan tadi ni, yang merasakan dia mendapat perhatian, ya, di dalam media sosial ini, ya. Itu memanglah satu platform. Tetapi apabila mendapat perhatian kali pertama, menyebabkan dia memerlukan lagi perhatian yang seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, itu dah mula berada pada tahap yang kita panggil
0: people pleasure.
1: Sudah terganggulah dia punya pemikirannya atau kehendak dia dari segi emosi dia,
0: faham.
1: Dah jadi satu kebergantungan pula,
0: keperluan pula harian.
1: Kalau tak ada tu dah mula
0: dah macam
1: pula, kan,
0: dah macam makanan dah setiap hari, perlu disuap dengan pujian.
1: Kadang-kadang dia memaparkan diri dia dengan menjelmakan rupa paras yang agak berbeza sikit dengan pakaian. Lepas tu dapat like banyak, kan. Oh, rupanya kalau dapat like ni kena buat macam ni.
0: Lain
1: betul pula. Tukar lagi, kan.
0: Menjelma, Mat.
1: Dalam pada ramai-ramai like tu ada yang saja je. Nak tengok dia macam mana nanti. Dalam mana pun ada juga. Aku ada masa yang sama ada orang yang meniaga kat situ. Oh, ini kalau jualan ni bagus ke dia ni? Dah dapat satu, kan?
0: Dah ada income pula dah.
1: Dah jadi income baru, kan? Jadi
0: aduh,
1: itulah dia punya situasi. Tapi asasnya pujian itu bukanlah satu benda yang abnormal, ya, untuk manusia, ya. Apa-apa juga yang kita buat, ya. Seorang pekerja misalnya, kita seorang ketua di dalam tempat kerja, kita harus memberi pujian kepada pekerja kita.
0: Iyalah.
1: Seorang bapa mesti memberi pujian pada ahli keluarganya. Pada isteri, misalnya isteri memasak, kan.
0: Sedap.
1: Sedap hari ni, kan. Cantik baju ni you pakai, kena betul.
0: Color ni dengan
1: dan, walaupun asas dia tak berapa nak cakap macam tu, kan, kita nak jaga. Tapi bila dilazimkan,
0: takut nanti lepas
1: kita jadi ni, bila kita pakai baju, katalah kita pakai, kan, puan lah pergi hari ni beli baju baru, kan. Dah lah baru, mahal pula tu, dengan bling-bling sana sini, pakai, kan. Lalu tak ada siapa pun beri perhatian, kan. Dia balik rasa kecewa, kan. Beli mahal-mahal,
0: takkan nak letak ni price tag tu, supaya untung mahal.
1: Besok jaga gua kalau tak price tag ni kan.
0: Tak buka.
1: Lah tak ada pula kata ini fake.
0: Dah pula kan. Okey. Bila kita sebut berkenaan topik kita pada malam ni kan Datuk kan. Pastinya ia bukan tentang berapa lama kita menggunakan telefon, tetapi apa yang telefon sedang mengambil daripada hidup kita lah, mungkin masa, perhatian, hubungan ataupun ketenangan kita yang tanpa kita sedar telah terganggu hanya kerana sibuk dengan apa yang ada di dalam telefon itulah kan. Dan dari sudut psikologinya kan, sejauh mana sebenarnya Datuk kita kena tanya pada diri kita sendiri kan, soalan yang mungkin adakah teknologi ni betul-betul dah mengambil perhatian kita, ataupun kita masih lagi dalam keadaan baik-baik, ataupun kita memang dah kena dapat kan nasihat daripada pakar Datuk. Sebab kadang-kadang ada mereka yang tak boleh sebut berkenaan nak jumpa dengan konsultan dan sebagainya kan, kaunselor kan. Kata tak, saya okey lagi ni, saya belum lagi tahap tu. Walaupun tadi Datuk sebut 5 tadi, dia dah ada 4 dah. Tapi dia kata dia masih okey lagi, masih dalam keadaan baik-baik saja Datuk. Jadi macam mana Datuk?
1: Dia memanglah kalau kita berada pada satu tahap kebergantungan, selalunya kita jadi lebih parah apabila kita menafikan yang kita berada pada tahap yang memerlukan pertolongan. So, jadi kita akan hidup dalam penafian, living in denial. So, bila kita berada pada tahap yang macam itu, itulah nanti yang akan banyak memberi cabaran-cabaran baru. Dan akhirnya penafian itu akan semakin membesar, semakin menebal. Dan macam mana pun akhirnya dia akan berjumpa juga seseorang untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi apa yang kita nak buat ialah prevention is better than cure. Mana kita kena belajar mencegah daripada kita menjadi penagih.
0: Okey, betul.
1: Kan? So sebelum kita jadi penagih. Jadi sebab itulah macam FM Selangor ni membicarakan tentang perkara ini supaya kita dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang kesedaran ya. Ataupun adalah yang mendengar di sini, agaknya dia tak boleh ditegur pada orang lain. Tapi saya dapat menegur dekat sini kan. Jadi mungkin itu juga merupakan salah satu cara ikhlas kita nak menolong kan. Ahli keluarga tahu dia ni teruk betul ni, tapi tak boleh tegur. Kalau tegur kan jadi
0: bergaduh.
1: Jadi tak tentu harah pula hubungan keluarga.
0: Betul.
1: So dia punya lantaklah dia. Lantaklah. Nak sebut pun tak berani.
0: Lantaklah dia dengan
1: telefon. Tiba-tiba dia dengar. Dia dengar program kita ni kan. Terbuka pintu hatinya. Betul juga eh. Mula-mula ini mengata aku ni. Lepas tu dia tutup je radio. Tukar ke FM lain. Tak apalah. Tapi lepas tu dia akan berfikir. Betul juga yang dibincangkan oleh host tu tadi tu.
0: Betul.
1: Dan dia mula mencari pula jawapan. Dan dia jumpa lah apa yang kita bincangkan nanti. So kita doakan rakyat kita akan melalui satu proses kematangan dengan penggunaan digital. Memang tak boleh tidak kita perlukan telefon ini, smartphone ini, memang dia memang smart betul ya. Tapi kita kena belajar lagi smart sebagai pengguna yang smart ya.
0: Not, kita kena lagi smart daripada smartphone.
1: Kita jangan, sebab phone ni orang yang buat je. Orang yang membuat mesti lebih pandai pada apa yang dibuat.
0: Betul. Itu dia. Okey, Datuk, thank you Datuk untuk topik kita pada malam ni. Mungkin ada kata-kata terakhir Datuk untuk mereka di luar sana ni, untuk topik kita iaitu kesejahteraan digital, mengawal atau dikawal, supaya mereka semua sedar. Kalau mereka mungkin yalah, kadang-kadang kita tak sedar yang kita ni dah dikawal dah pun sebenarnya. Untuk keluar daripada rasa dikawal ini, dan kita tahu untuk kita mengawal diri kita, ada waktu bila dah letak telefon tu sudahlah. Untuk hari ni dah selesai, kita perlukan rehat kan. Sebab tidur, bila kita sebut berkenaan perlukan rehat ni, mungkin ramai yang tak sedar betapa pentingnya sebenarnya tidur tu untuk keperluan kita. Kan, sebab ada orang yang kadang-kadang sibuk dengan telefon ni sampai dia kurang tidur, Datuk.
1: Betul.
0: Tidur macam Datuk tadi sebut 7 jam lebih dengan telefon, bila kira-kira rupanya tidur 4 jam. Kan, jadi terganggu banyak perkara. Mood pun jadi hilang kan. Jadi kat pejabat mungkin ada masalah dengan kawan-kawan, padahal dia tak cukup tidur. Efek tu. Kawan dia marahnya. Kawan marah okey lagi. Bos pun dia marah. Sebab tak cukup tidur tadi tu. Okey Datuk, mungkin ada pesanan Datuk kepada mereka
1: di luar. Pesanan saya ialah kita perlu belajar memahami batas mm-hmm. batas-batas dalam apa juga yang kita lakukan. Mm-hmm. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW mm-hmm. selalu berpesan mm-hmm. kepada umatnya, mm-hmm. buatlah sesuatu itu dengan sederhana.
0: Yeah.
1: Makan pun biar sederhana. Mm-hmm. Dah sebelum kenyang, dah berhenti.
0: Betul.
1: Lah betul, ini... sebelum mengantuk dah kata nak tidur, bolehlah macam tu kan. Jadi dah tahu dah penyakit ni kan, tidur ni satu penyakitnya, penyakitnya tak boleh berenggang dengan telefon. Jadi pisahkanlah telefon tu daripada tempat tidur kita. Supaya dia jauh dengan kita kan.
0: Aduh.
1: Macam saya kata, gunakan kaedah-kaedah lain ni.
0: Uh-huh.
1: Kena berani berkorban lah kepada apa yang lebih baik. Dan saya doakan rakyat kita, terutamanya rakyat negeri Selangor, di FM mm-hmm. Selangor sentiasa sejahtera. Sebab kerajaan negeri Selangor banyak membuat perkara-perkara yang
0: betul?
1: Membantu masyarakat. Kami terlibat dengan Hub Sihat Selangor, termasuk di ruang ini. Tujuannya mm-hmm. ialah untuk membantu masyarakat. Sebab mm-hmm. kita berada dalam satu negeri Selangor maju ni, memang sibuklah mencari rezeki hari-hari. Mm-hmm. Jadi kita kena jaga kesihatan kita supaya mm-hmm. kita dapat melalui proses penuaan mm-hmm. dengan lebih sejahtera.
0: Ya, insyaAllah, Datuk. Okey, Datuk, di penghujung Datuk, kan, tadi sebab saya dengar tadi Datuk cakap kalau Datuk menyanyi ramai tak boleh cek makan, Datuk boleh belanja sikit, Datuk.
1: Tak pandai nyanyi.
0: Tak apa, Datuk syair ke sajak boleh menebik kita sekali. Nak kena duit dengan menebik. Okey, tak apa, Datuk bergurau, Datuk. Okey, jadi kita baru selesai bersama dengan tetamu kita. Kita ada Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Husin yang merupakan Presiden Perkhemahan International. Okey, terima kasih Datuk di atas perkongsian kita, juga bagi pihak menebik kita, Puan Azmira Diana Musa. Okey, di kesempatan lain kita akan bersua lagi untuk topik-topik yang lain akan kami bawakan untuk anda. Lagu ini, ini antara lagu kesukaan ke macam mana, Datuk? Lagu daripada Deep Purple ni.
1: Oh, suka lah dulu.
0: Jom kita dengarkan. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Terima kasih untuk anda. Okey.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia Dharma Sutra dengan Sesat Dalam Rindu. Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, cepat hantarkan 019-330-4425. Okey, banyak lagu best menanti anda untuk jam ini dan juga jam yang terakhir nanti sampai 12 malam. Saya akan temankan anda. Antaranya ini dia lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Ikman Noor dengan Habibillah. Okey, apa pun tuan-tuan, sudah malam, ada utama sudah malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda untuk malam ni. Hari Jumaat ni, esok cuti. Amba kemain lagi bila sebut esok cuti ni kan. Pasti dah ada macam-macam perancangan. Dia nak balik kampung dah pun dalam perjalanan ke dia. Semoga selamat sampai, okey, ke destinasi. Tapi lain dahulu lah lagu ni, Sufian Suhaimi, Di Matamu. Agak-agaknya di mata awak, saya ni siapa?

Belanjawan 2027 Sektor Al-Ehwal Agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hasan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahir.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Ran Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancak aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Siril dipecat berkuat kuasa serta merta susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu, pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Itu dia lagu nyanyian daripada Hafiz Suam. Okey, hanya ingin kau cinta betul. Ingin kau je, yang lain tak nak. Janji. Biasalah. Boleh dapat memang banyak berjanji awak kan. Okey, apa pun untuk anda dan sebagai pujian saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak kerana menemani saya seawal 8 malam tadi sehingga ke saat ini. Dan saudara, jangan lupa untuk kembali bersama dengan Selangor FM. Hari Sabtu dan Ahad kita akan bersiaran untuk 3 segmen sahaja. Okey, bersama dengan rakan tugas yang akan temankan anda setiap 6 jam. Okey, bermula 6 pagi hingga 12 malam. Apapun, kita akan jumpa lagi hari Isnin nanti. I will see you in Monday. Gitu. Ya, tak betul. Tetap nak menyebutnya kan. Nak tunjuklah dulu kita sekolah. Ada belajar tak English. Okay. Apapun, tinggalkan dahulu lagi ni nyanyian daripada Dadali. Selamat berhujung minggu. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Selamat mencipta kenangan. Selamat orang kata mencipta momen-momen yang indah-indah kan. Kalau ada perancangan nak balik ke kampung dan sebagainya, nak jumpa ibu ayah dan sebagainya, semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, sampai kita jumpa lagi Isnin nanti. Tinggalkan dahulu lagi ni daripada Dadali. Di saat sendiri. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM. Jumpa lagi, okay? Hari Isnin tau, janji. Esok saya busy ukur jalan. Hari Sabtu kan?

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Bersama Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Berhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng berhantu. Baik, geng-geng berhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi bujang kata aku. Okay, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bucuk katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Yukes dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brada-brada bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Pensiangan, sandakan di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow like dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Asana Gembira Hantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM. Jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia, yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya menerusi Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beres boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Jadi kita selamat bersenggang mata. Okey, layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Haku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putri Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir. Mamat Zain Jamal Aloha Solehadin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga duduk bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI. Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda Jasmina Jonet. Kita ada PKA Amin. Syah Syaz Denak Bulu Jadi Tawa Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapan Patah, membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua, pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita pejam celik, pejam celik. Dah sebulan, pejam celik, pejam celik untuk tahun 2026. Dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026? Dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai. Ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak, dah masuk dah. Jadi berbelanjalah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng buruh hantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Kelly, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga Ainul Muhammad Udin. Ada Zam koleksi by Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli. Amy, Emma Erina. Azrina Mansur Zawati Muhammad Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad Vainiza, Yayang, Lati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game buruh hantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. H dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin. Tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan daripada E. Rosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional.

untuk kita derma darah hari ini ya. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul, Blake Yan, Pak Man, Badi, ada Kerry 37, Hazli Sabah, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Apain Burger Sebut Di Baling, Jajah 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kerantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nuraka Liza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Alibaba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din, seluncur terus GBH, Kudin, Pim Pim Pong. KZ juga ke, katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi buju katil ni bang. Sabar-sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan. Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam. Ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah, ya. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang. Mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone

Hantaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gembira Hantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan, buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi, mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Lagi satu yang merokok kan. Perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai. Berasap. Pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun. Pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak berokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi Lapalipa, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Gubu-gubu Beracun, Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora Nur Pening, Izati Siti Fatimah, Mizi 85, Modi Saan, Noraini Norjiz, Lara Sofi, Zakatin, Asma Ajimi, Diamond 85 merapakan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Beli dari Kuala Terengganu sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya. Jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lemon Tea dengan Kekasihku Diambil Orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang merobek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang.

sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Dan ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang. Sabah disandakan Tongod, Pahitan, termasuklah di Labu dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash tau, orang tak bawa tunai. Dan semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint-tint. Oh. Ha, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri. Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatima Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Sabar lagi. Wawan ni kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, abang lori kita ni pam pam pam, abang tanker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng buruh hantu. Kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi, katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tualah. Isak Mudin, Felda Aitawal 5. Ok, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Ok, Tok G dengan Mada Berhelah. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula untuk National Camp Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, sabar. Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat. Jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng Buruh Hantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku. Bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonit ataupun Waknah daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasut dah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zuumi, Hashamem Miana, Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga terus bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak Utara Channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu katil melalui lagu ini pula, lagu daripada komposernya Yankee Rim, Allah Yarhamah, Niki Ardila. Menerusi lagu ini, lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan National Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang. Sakitnya sampai sekarang kita terasa, kan? Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan, kan? Untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia.

dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji. Tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya, Azlan Nordin ada, Maktuk Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira ada, Nuri, Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBJ Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambor Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizil 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar? Bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan, tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja, baru kita tahu erti kehidupan kan. Tapi apapun, itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, dalam kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebur Hatu sampai pukul 6 pagi. Bila

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88%.

lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Hadwi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik. Rakyatnya baik-baik. Ramah. Ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan. Keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak. Terutamanya bagi mereka yang meniaga kedai-kedai makan kan, perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraf tangan. Semuanya mendapat, kata orang tu, impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Inah 1075, Zilati, Rosmi Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap. Mael juga baru datang. Zira Fira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Oh, ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okey, jom kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udit Narayan, Alkayanik dan juga Kumar Sanu. Ada sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Bumi Putra Rokus dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng berhantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama. Tak boleh, saya pernah juga Kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaganglah kita dapat. Alima Ahmad katanya betul, dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut?

Rantau Panjang. Dulu pekan Rantau Panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan Rantau Panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga train tetapi peluang untuk melihat Rantau Panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Di penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah Rantau Panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada periuk ke? Sampai dekat Rantau Panjang pun beli. Dekat Rantau Panjang, Bengkalan Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah, itulah orang perempuan. Bershopping, berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya, pergi bawa wanita pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan, pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk Game Berhantu Rashida Halidi, ada Agent White Gluta House, Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahmat, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zulaika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Mazna dari Lawas Sarawak, kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Mek Kembar Ain, Dungun Terengganu. Mornis Ar katanya, tanpa wanita bershopping tak penuhlah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh . Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Pucuk Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ceritaan Ria, lontaran suara Comel, menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

komposernya Wan Zul, X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara, menutup tirai menangis tepi bujur katil. 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian. Ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh, 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.47. Kuantan Pahang, 5.47. Kota Baru Kelantan, 5.51. Johor Bahru Johor, 5.44. Bandaraya Melaka, 5.50. Seremban Negeri Sembilan, 5.51. Shah Alam Selangor, 5.53. Manakala Ipoh Perak, 5.56. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis, 5.58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah. Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kata buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memin lah yang tu. Simbah-simbah ayang. Nabi SAW kata, Allahumma sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba, Allahumma sayyidina Muhammad, Nabi kata, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan. Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian, Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu, Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Ha? Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Maklong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Ni, dia kata, jom abang, lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi, telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni, dia ada stok dia setiap hari, dia ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan, dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat, pak kerja, balik-balik habis, stok dah tak ada. Ini, nak makan apa? Ha, kerja apa hari ni? Ha, dia pun tak ada word, dia cakap habis, stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan, dia banyak lagi. Sebab tu sampai tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal bercakap kan dia. Dia banyak stok dia banyak bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Eh, tak tahulah stress betul dengan dia. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni pun semua. Ada orang pasal sembang masih kerja. Ada orang sembang. Macam-macam lah kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri. Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak bercakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak nak masuk bilik Ustaz? Tiga waktu. Pertama sebelum subuh. Yang kedua lepas zuhur. Yang ketiga waktu zuhur tengah hari. Waktu tengah hari. Yang ketiganya waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik Ustaz? Mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak duk ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah marah sungguh orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai kat sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah. Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kamu reda balik.
Kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata tak larat lah. Tahu tak penat? You seorang aja penat. Penat tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa. Takdir malam tu meninggal. Dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Nampaknya. Subhanallah. Tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah. Mai dua orang, makin jauh suami tu. Mai tiga orang, suami duduk bawah lah. Lah ni, tahu suami kita tak mana, tidur lah. Dia tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan. Selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali. Jangan duduk berasing. Tak boleh. Ha ni, Hazrat Muhammad. Tak boleh. Tanggungjawab suami isteri. Don't take things for granted. Salih Muhammad. Faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah. Membina kasih sayang dalam rumah tangga. Bukan setakat dia ada. Ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah. Kita pun dah tak berhajat kat dia. Dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Saya semua amat ingat lah. Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang. Umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita. Pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki. Pisah tempat tidur. Dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita. Kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Saya Ismail Muhammad, dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lain elok sikit di rumah. Anak 6 dah ha? Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia, berhiaslah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan, berdua-dua. Ha ni, pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Pergi ya, dua-dua orang. Pergi Cameron Highland, atuk dengan nenek nak pergi bercuti, honeymoon. Jangan siapa pun ikutnya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung. Sama bayar pula dengan cucu. Mana tahu mawaddah. Yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, salat Asy Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tu, dia tulis apa? Masak tak jadi. Masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu. Dia, masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu. Dia tak ada benda apa nak buat. Dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masak kat isteri. Dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pi ambil gambar tu, pi post dekat media sosial. Nak masak kono, masak pun hangit. Tuan-tuan,
Tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, hehehehe, dia gelak. Oh, banyak benda kita duk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku? Duk pi kat ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duk cerita buruk. Kadang-kadang, Allahumma sayyidi Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita. Ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, sayyidi Muhammad duk nasihat tu. Saya kita mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duk buat tu, kita kan sedang. Kadang duk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya pergi cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Waktu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa, dia duk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu, siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Sebab tu jangan cerita. Orang yang ada mawaddah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan

0: Jurnal FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Samin Shahab, Iklim dengan Suci Dalam Debu. 5.41 minit pagi. National Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya. Kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara National FM kepada rakan saya untuk National Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan National FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah National FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih National FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang menggolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Ardeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain, bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa, memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Saya DJ Ad ataupun Ad Selamat akan menemani anda di Weekend Wake Up edisi 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Minggu ini kita masih lagi di dalam minggu ke-37 untuk tahun ini. Alhamdulillah, semoga kita dipermudahkan segala urusan. Dan hari ini saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info terkini dan berita-berita yang soheh hanya di RTM. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Click dengan kata carian Selangor FM, Selangor FM. Dan di TikTok, akaun TikTok, anda juga boleh masuk ke akaun TikTok Selangor FM, rasmi Selangor FM. Okey, baik, saya akan temani anda. Jadi nanti kita akan ada refleksi dan jam 7 juga nanti kita akan ada utama 7 dari bilik berita RTM. Jadi terus kita bukakan tirai Weekend Wake Up edisi 3 Oktober 2026 ini. Mentari Merah di Ufuk Timur, search Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang Sultan

Daddy-daddy tu dah balik dari surau ke, ke singgah mengetih dulu. Tak apalah, singgah mengetih pun jangan lama-lama. Jangan lupa tapau kan, bawa balik rumah. Ibunda kat rumah tu nak rehat-rehat hujung minggu ini. Baiklah, jadi apa perancangan anda hari ini? Nanti saya akan kongsikan dengan anda kan, info-info trafik terkini yang berkaitan dengan lebuh raya, lebuh raya di sekitar Kuala Lumpur dan Baklang. Okey, baiklah, jadi apa saja aktiviti hari ini, apa saja destinasi hari ini, nanti kita tengok juga IPU. Bagaimana IPU, bagaimana keadaan jerebu di Lembah Kelang dan Selangor hari ini? Nanti kita nantikan, nanti kita infokan, nanti kita sampaikan untuk anda semua. Jadi jom kita layan sebentar Blues Jalan Raya, Poi, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Radio Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bagaimana pagi ini? Sekarang jam menunjukkan pukul 6.33 pagi. Tadi kita sudah selesai solat subuh. Aha, hari ini subuh masuk awal, 5.53 minit pagi. Jadi dah selesai solat subuh. Ayah-ayah tu kan,

0: selera tak apa.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kalau hidup aku punya kelam kampung tak patung, apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu, hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya, dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, "Aku memang tak pandai." Ada pula yang gagal dan bertanya, "Apa yang boleh aku perbaiki?" Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, "Tak apa, cuba lagi." Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh, tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
4: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang berbahagia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam masa fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

Oh, memang baik sangatlah. Okey, jadi semalam sudah selesainya latihan bebas FP1 dan latihan bebas FP2. Jadi hari ini, untuk hari Sabtu 3 Oktober, latihan bebas 3 FP3 bermula 12.30 tengah hari nanti. Okey, jadi jadi pada siapa yang dah beli tiket apa semua kan, memang semalam kita dah tengok perkongsian daripada netizen tentang nak kena beratur, nak kena beratur untuk dapatkan ERL kan. Jadi biasalah, bila dah ramai tu kan, kena sabar-sabarlah sikit. Okey, jadi bukan pasal apa, pasal yelah, tiket kita habis terjual. Jadi bermaksud sambutan sangat-sangat menggalakkan. Jadi untuk hari ini, latihan bebas FP3 bermula 12.30 hari dan sesi kelayakan bermula pada jam 4 petang. Okey, jadi bermula 4 petang nanti. Dan pada hari esok adalah perlombaan 56 pusingan pada pukul 3 petang. Jadi kita harap anda semua bersabarlah yang pergi ke sana. Jadi jom untuk atlet kita, standing in the eyes of the world, Ella Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, nak sampaikan info sedikit antara fakta ataupun data penting untuk belanjawan 2026 yang akan dijadualkan dibentang di Parlimen pada 9 Oktober 2026 iaitu hari Rabu inilah. Hari Rabu depanlah maksudnya. Okey, jadi 10 tumpuan utama kerajaan dalam belanjawan 2027 kali ini iaitu antaranya ialah keadilan sosial dan wilayah, maksudnya pembangunan seimbang antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okey, jadi yang kedua iaitu kos sara hidup dan subsidi, perlindungan sosial. Perlindungan sosial ni persediaan negara untuk 2030. Okey, jadi pendidikan dan TVET, teknologi dan AI, kesihatan, kebajikan pekerja, sokongan PKS dan perniagaan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi hijau. Jadi jangan lupa nanti pada 9 Oktober 2026 kita akan dengarkan belanjawan daripada yang berbahagia Perdana Menteri kita dan juga sebagai Menteri Keuangan. Okey, jadi hari ini buat masa sekarang kita dalam segmen
3: POV Weekend.
4: Baik, POV Weekend. Okey, kita ada pemanggil sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, Abang Man ya?
5: Ya, saya.
4: Alhamdulillah. Apa khabar Abang Man?
5: Alhamdulillah, sihat-sihat.
4: Okey, sihat-sihat. Okey, Abang Man. Minggu ini, pada hujung minggu ni lah, hari Sabtu, hari Ahad kan?
5: Ya. Yeah.
4: Di Sepang ada F1. Saya nak tanya Abang Man. Kalau Abang Man kita lantik sebagai duta pelancongan negeri Selangor. Okey, ni pasal pelancong banyak ni datang ni daripada luar negara kan.
5: Saya nak tahu kalau dia orang mana-mana pun boleh datang ke Hulu Selangor lah. Hari ni boleh melawat ke Sungai Selisih Hulu Selangor.
4: Hulu Selangor ada apa tu?
5: Ada apa ni, tengah pemasak. Tengah hari ni ada melawat, siapa nak datang, datanglah orang.
4: Cara masak lemang. Boleh kan? Buat tutorial cara masak lemang, macam mana kita masak lemang ah. Betul lah. Jadi hari ni ada pasar malam tak?
5: Ada pasar malam di Tanjung Malim.
4: Di Tanjung Malim. Jam 4 petang lah nanti.
5: Betul.
4: Jadi yang pelancong-pelancong pun kan, kalau nak rasa Abang Man punya lemang ni, bolehlah datang pasar malam Tanjung Malim pukul 4 petang ni.
5: Ya, betul.
4: Hari ni ada pasar malam Tanjung Malim. Okey Abang Man, semoga hari ni bisnes laris manis. Jadi esok boleh pergi tengok F1.
5: Boleh.
4: Kita jumpa esok tak ada. InsyaAllah ada rezeki jumpa jangan tak pergi tau. Betul ni, saya cari ni. Okey, terima kasih Abang Man kerana telefon konti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Abang Man kita. dia betul juga kan, buat tutorial, dia boleh tunjuk tutorial masak lemang macam mana, masak lemang yang padu. Hoi, silap-silap orang Jaraman balik Jaraman dia masak lemang kat Jaraman. Okey, baiklah, terima kasih juga pada pendengar-pendengar kita yang dah menghantarkan WhatsApp di Selangor FM. Aina Shah Alam, saya pilih Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Oh, okey, Masjid Negeri. Ha, Masjid Negeri. ICT, Taman Botani Negara Shah Alam dan Museum Sultan Alam Shah. Empat tempat ni boleh tunjuk Selangor dari segi agama, budaya, teknologi dan alam semula jadi. Betul lah, Aina. Awak rangkum kan? Ni satu package yang lengkap ni. Kan? Orang luar dari Selangor boleh tahu macam mana kan, dari segi agama, budaya, teknologi dan alam semula jadi yang ada kat Selangor ni. Pasal orang tahu, kalau orang luar Selangor, dia tahu Selangor ni dia ada bandar-bandar je, kan. Jadi dia tak tahu lagi kita punya alam semula jadi macam mana punya cantik. Kan. Okey, mantap Aina. Terima kasih Aina. Faiz daripada Kelang, saya nak bawa pelancong ke bandar di Raja Kelang. Okey, mantap. Khususnya kawasan Little India, kemudian makan makanan tradisional, singgah Masjid India Kelang dan jalan-jalan sekitar kawasan warisan. Uish, saya dah lama tak pergi Little India kat area Kelang tu. Meriah tau kat sana. Saya dulu pernah lah, dulu hantau Maruku pergi sana. Okey, Siti daripada Kuala Selangor. Kuala Selangor memang wajib. Wajib. Kalau tak pergi, dosa lah. Okay. Saya pilih Bukit Melawati, Sky Mirror, Kelip-Kelip dan Kampung Kuantan. Pelancong boleh tengok sejarah alam semula jadi dan pengalaman yang memang lain daripada tempat lain. Bestnya Sky Mirror tu. Saya pernah tak sampai Sky Mirror tu. Tapi waktu tu, ya kita tak pandai, first time pergi kan. Mereka kata jam sekian-sekian baru okey lah dapat Sky Mirror tu kan. Tapi tak apalah, nantilah ada rezeki saya pergi. Okey, ada rezeki saya pergi. Azrul dari Sepang. Saya pilih Sepang sebab banyak benda menarik. Pantai Bagan Lalang, Mitsui Outlet Park, Lita Dharmasa Sepang. Okey, Lita Dharmasa Sepang dan kawasan Sungai Pelik. Oh, Sungai Pelik. Boleh buat satu trip sehari terus. Wah, boleh buat satu hari ni boleh buat trip. Azrul, berapa package yang awak offer ni? Tiba-tiba kan ada package. Okey lah Azrul, mantap Azrul. Terima kasih banyak dengan cadangan-cadangan yang awak berikan. Tu Mitsui Outlet Park tu boleh habis tu. Boleh kering tu. Boleh kering kontang tu. Okey, baiklah. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kita akan dengarkan doa duha. Selepas itu kita terus berhibur dengan Ruhil, buat anak dunia. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.